0: provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengahnya itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya, target dari Presiden nggak, Pak? Kapan ini harus diselesaikan, Pak?
1: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
0: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
0: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
7: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut, mereka menahan.
6: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
8: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
6: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan, lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Menteri boleh berganti arah politik.
14: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
13: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
14: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
15: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
14: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif

0: aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petro Dolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar masih bersama saya Arti Alfiat menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap salah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini 13 Oktober 2026. Pagi hari diperkirakan cerah di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Nrekang dan Luwu Utara. Malam harinya diperkirakan cerah di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Begitupun dini hari nanti cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Udara 18 hingga 36 derajat Celcius dan kelembaban udara 40 hingga 95%. Angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Peringatan dini pendengar waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Ceneponto, Pangkep, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Siaga potensi angin kencang di wilayah Goa dan waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Ceneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo, serta siaga potensi udara panas di wilayah Luwu Utara. Demikian updatean terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Udah Bang Banna alo ade
1: Udah tante, ini es buah aku bawakan ki. Akhir-akhir ini panas ki cuaca. Karena ini toh lagi musim pancaroba ki.
0: Oh, pantas mi. Kalau datang panas deh, tidak tahan ki. Tapi kalau datang hujan, tak kalah hujan terus ki.
1: Itu mi sekarang tidak menentu cuaca.
0: Jadi mau bagaimana ki ini?
1: Harus ki rajin-rajin lihat informasi cuaca di laman resminya BMKG.
0: Bagaimana lagi itu caranya? Ndak mengerti ku.
1: Tante, serba canggih sekarang. Ada Google, ada HP tak toh?
0: Iya, habis mi es buahku juga.
1: Penting untuk waspada dengan perubahan cuaca. Ingatlah untuk memeriksa perkiraan cuaca sebelum keluar rumah.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, melanjutkan kebersamaan kita, kami hadirkan juga informasi harga rata-rata kebutuhan pangan strategis dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Sudah bersama dengan kami Ibu Walina Erni dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Walina Erni.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya dari Anda.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa RRI Makassar, hari ini bersama saya Walina Erni dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk komoditi beras premium, harga rata-rata hari ini Rp14.800 per kilo, harga terendah Rp13.500 di Kabupaten Jeneponto, harga tertinggi Rp16.300 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Beras medium harga rata-rata hari ini Rp12.700 per kilo, harga terendah Rp12.000 di Kabupaten Jeneponto dan harga tertinggi Rp13.500 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi beras SPHT, harga rata-rata hari ini Rp12.000 per kilo, harga terendah Rp11.600 di Kabupaten Takalar dan harga tertinggi Rp12.500 di Kabupaten Baru. Untuk komoditi beras medium non SPHT, harga rata-rata hari ini Rp13.500 per kilo, harga terendah Rp12.000 di Kabupaten Sinjai dan harga tertinggi Rp15.000 di Kabupaten Toraja Utara. Untuk komoditi jagung tingkat peternak, harga rata-rata hari ini Rp6.400 per kilo, harga terendah Rp5.400 di Kota Palopo dan harga tertinggi Rp8.500 di Kabupaten Baru. Kedelai biji kering impor, harga rata-rata hari ini Rp11.700 per kilo, harga terendah Rp9.900 di Kota Makassar dan harga tertinggi Rp12.500 di Kabupaten Jeneponto. Untuk komoditi bawang merah, harga rata-rata hari ini Rp33.700 per kilo, harga terendah Rp25.000 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi Rp42.500 di Kabupaten Luwu Utara. Bawang putih bonggol, harga rata-rata hari ini Rp36.400 per kilo, harga terendah Rp32.000 di Kabupaten Bulukumba dan harga tertinggi Rp40.000 di Kabupaten Jeneponto. Komoditi cabai merah keriting, harga rata-rata hari ini Rp59.800 per kilo, harga terendah Rp38.700 di Kabupaten Bulukumba dan harga tertinggi Rp76.000 di Kabupaten Luwu. Cabai merah besar, harga rata-rata hari ini Rp53.300 per kilo, harga terendah Rp39.400 di Kabupaten Sidan Rendrapang dan harga tertinggi Rp70.000 di Kabupaten Luwu Utara. Daging sapi murni, harga rata-rata hari ini Rp131.000 per kilo, harga terendah Rp120.000 di Kabupaten Goa dan harga tertinggi Rp150.000 di Kabupaten Luwu. Cabai rawit merah, harga rata-rata hari ini Rp83.000 per kilo, harga terendah Rp57.000 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi Rp110.000 di Kabupaten Luwu. Daging ayam ras, harga rata-rata hari ini Rp33.000 per kilo, harga terendah Rp24.500 di Kabupaten Baru dan harga tertinggi Rp40.000 di Kabupaten Goa. Telur ayam ras, harga rata-rata hari ini Rp26.000 per kilo, harga terendah Rp24.300 di Kabupaten Bone dan harga tertinggi Rp29.000 di Kota Palopo. Untuk komoditi gula konsumsi, harga rata-rata hari ini Rp18.700 per kilo, harga terendah Rp16.700 di Kabupaten Nrekang dan harga tertinggi Rp20.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi minyak goreng kemasan, harga rata-rata hari ini Rp22.800 per liter, harga terendah Rp19.900 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi Rp26.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Komoditi minyak goreng curah, harga rata-rata hari ini Rp18.700 per liter, harga terendah Rp16.300 di Kabupaten Sidrap dan harga tertinggi Rp22.000 di Kabupaten Pindrang. Komoditi tepung terigu curah, harga rata-rata hari ini Rp9.300 per kilo, harga terendah Rp8.000 di Kabupaten Sopen dan harga tertinggi Rp11.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi minyak kita, harga rata-rata hari ini Rp16.300 per liter, harga terendah Rp15.500 di Kabupaten Sidrap dan harga tertinggi Rp20.000 di Kabupaten Bulukumba. Komoditi tepung terigu kemasan harga rata-rata hari ini Rp11.800 per kilo. Harga terendah Rp10.000 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi Rp15.000 di Kabupaten Luwu. Untuk komoditi ikan kembung harga rata-rata hari ini Rp48.300 per kilo. Harga terendah Rp27.000 di Kabupaten Selayar dan harga tertinggi Rp70.000 di Kabupaten Luwu. Komoditi ikan tongkol harga rata-rata hari ini Rp40.800 per kilo. Harga terendah Rp27.000 di Kabupaten Sidrap dan harga tertinggi Rp60.000 di Kabupaten Luwu. Untuk komoditi ikan bandeng harga rata-rata hari ini Rp36.100 per kilo. Harga terendah Rp27.800 di Kabupaten Sidrap dan harga tertinggi Rp60.000 di Kabupaten Yenepontang. Untuk komoditi garam halus beriodium harga rata-rata hari ini Rp10.000 per kilo. Harga terendah Rp6.600 di Kabupaten Luwu Timur dan harga tertinggi Rp16.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekian informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yaitu panel harga pangan Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian informasi harga kebutuhan pangan strategis dari 24 Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Selatan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: informasi lalu lintas.
1: Peringat kami hadirkan informasi pantauan arus lalu lintas dari CCTV di Diskominfo Makassar secara live pagi hari ini pukul 8:54 waktu Indonesia Tengah di Simpang 5 Bandara terpantau ramai lancar pagi hari ini. Kemudian di depan Fort Rotterdam terpantau lengang ya, namun tetap dalam keadaan kondusif. Sudirman berbeda ini, terpantau terjadi penumpukan kendaraan, ingat selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas untuk keamanan bersama pengendara yang lain ya. Kemudian juga di Jembatan Barombong terpantau ramai lancar pagi hari ini, begitupun juga di seputaran Jalan Urip Sumoharjo Makassar, tepatnya di bawah jembatan penyeberangan begitu. Cukup ramai dari kedua arah pendengar. Demikian updatean informasi pantauan lalu lintas untuk pagi hari ini melengkapi kebersamaan kita di Makassar pagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan di WhatsApp, termasuk percakapan dalam grup maupun chat pribadi. Narasi tersebut juga memperingatkan admin grup WhatsApp agar segera mengaktifkan Advanced Chat Privacy supaya Meta AI tidak dapat membaca pesan grup, melihat nomor telepon maupun mengakses data pribadi pengguna. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbughoax.id, WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi end-to-end encryption, sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat mengaksesnya. Sementara itu, Advanced Chat Privacy memang memiliki fungsi untuk mencegah isi chat dibawa keluar dari WhatsApp, seperti mengekspor chat, mengunduh media secara otomatis, serta menggunakan pesan untuk fitur AI. Meta AI hanya dapat menerima pesan yang secara sengaja dibagikan kepada Meta AI, termasuk pesan yang menyebut @Meta AI, sedangkan pesan lain tetap terlindungi. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiak, menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026 memperbincangkan topik kita untuk saat ini pendengar terkait wacana tinggal kelas di tengah kurikulum modern, di mana dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan meminta seluruh sekolah di Sulsel ini bersiap dalam menghadapi kebijakan otomatis tak naik kelas yang diwacanakan berlaku tahun 2027. Dan kita akan perbincangkan topik ini pendengar dengan kedua narasumber kita ya di perbincangan kita kali ini. Sementara ada Pak Syamsul Ardi, SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Kabupaten Pangkep. Kita akan mengetahui seperti apa tanggapan beliau selaku kepala sekolah menyikapi wacana tinggal kelas di tengah kurikulum modern, dan bagaimana persiapannya juga dari khususnya dari SMA Negeri 1 Kabupaten Pangkep. Dan sebentar juga kami akan perbincangkan topik ini dengan narasumber kita juga. Sebentar ada Bapak Profesor Dr. Abdul Saman, MSI, PhD, konselor, pengamat pendidikan. Kita akan cari tahu bersama seperti apa ya dari pengamat pendidikan menilai wacana tinggal kelas di tengah kurikulum modern. Saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita yang pertama, ada Bapak Syamsul Ardi, SPD, MPD, Kepala SMA Negeri 1 Kabupaten Pangkep. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syamsul Ardi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat ya Pak Syamsul Ardi ya.
3: Ya, alhamdulillah Ibu.
2: Alhamdulillah. Baiklah Pak Syamsul Ardi, topik kita seputar wacana tinggal kelas di tengah kurikulum modern. Ini sebenarnya kalau berbicara seputar tinggal kelas, ini bukan hal yang baru ya Pak Syamsul Ardi. Tapi bagaimana ya Anda selaku kepala sekolah ini menanggapi terkait wacana tersebut ini Pak?
3: Kalau saya secara pribadi sebagai kepala sekolah sebenarnya wacana ini sebenarnya ibaratnya kami juga sambut dengan bagus. Di sisi lain juga kita juga tetap harus bersikap terkait dengan apa namanya pendapat-pendapat ahli tentang psikologi anak yang tinggal kelas. Jadi hal ini kita masih menunggu petunjuk bagaimana sebenarnya yang dilakukan oleh sekolah. Tapi selama ini kami memang tetap mengadopsi hal-hal yang seperti artinya kita tidak akan tinggal kelas, tetapi kalau memang apalagi namanya kemampuan dan persyaratan untuk tidak naik kelas itu terpenuhi secara sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum, maka kami terkadang bisa mensyaratkan bisa naik kelas asalkan tidak melanjutkan pendidikan di sekolah ini. Seperti itu yang
2: baik. Nah, Pak Syamsul Ardi, seperti yang Anda sampaikan tadi, sebenarnya kalau wacana tinggal kelas ini ada hal yang positif yang bisa diperoleh. Misalnya ini anak-anak mungkin termotivasi untuk belajar, waktu untuk bermain atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya ini tidak ada lagi, tetapi fokus ke belajar. Tetapi di sisi lain ada juga hal-hal yang justru akan membawa kepada dampak lain seperti psikologi anak, mental anak yang belum siap begitu ketika mereka dinyatakan tidak tinggal kelas ini. Lantas bagaimana Anda selaku kepala sekolah semisalnya nanti di tahun 2027 wacana tinggal kelas ini akan diberlakukan, apa yang perlu dipersiapkan ini? Perlukah sosialisasi kepada orang tua juga, kepada para siswa atau seperti apa ini, Pak?
3: Yang pertama tentu seperti yang Mbak katakan, kita memang harus sosialisasi jauh-jauh hari sebelum. Tapi saya kira orang tua yang sekarang masih ada nanya bersekolah di sekolah kami ini, mereka masih mengalami zaman tinggal kelas, sehingga mereka saya kira tidak terlalu susah untuk mengadopsi atau menerima aturan ini, karena kan mereka juga berada pada zaman ketika tinggal kelas itu diberlakukan. Dan kalau dari sisi kita tinjau dari satu sisi, sebenarnya seperti yang dikatakan tadi, tinggal kelas juga itu menjadi ajang untuk meningkatkan daya saing sebenarnya. Karena anak-anak tentu akan bersaing, karena saya lihat secara psikologi anak-anak kita sebenarnya masih mereka membutuhkan ruang untuk bersaing. Kita harus menciptakan ruang bagi mereka untuk bersaing untuk menjadi yang terbaik. Cuma selama ini kan aturan kurikulum tidak mensyaratkan bahwa pendidikan diberikan atau pembelajaran diberikan ke anak-anak itu harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuannya, sehingga tidak melakukan sapu rata. Tetapi saya kira dengan ide untuk tinggal kelas ini, saya kira peta persaingan atau semangat anak-anak untuk menjadi yang terbaik dan tidak mengalami hal seperti misalnya tinggal kelas itu akan memotivasi mereka, karena selama ini di sekolah yang hilang sebenarnya itu motivasi belajar. Karena kenapa itu tadi, rajin, malas, itu juga menjadi persoalan. Sama saja, tetap ujung-ujungnya nanti pasti akan naik kelas karena tidak ada target. Karena yang berlaku kan KKTP, kriteria ketercapaian, bukan KKM, kriteria ketercapaian minimal. Tetapi hanya KKTP. Bila anak sudah belajar dan sudah mencapai, biar sedikit, yang penting sudah tercapai, maka itu bersyarat untuk memperoleh nilai di atas rata-rata. Tetapi kalau mereka berada kita menggunakan KKM seperti dulu, itu harus misalnya 80, di bawah 80 itu enggak tercapai, maka merah lah. Seperti itu.
2: Pak Syamsul Ardi, sebenarnya dalam proses belajar mengajar, pencapaian-pencapaian tadi yang disebutkan, adakah mungkin pengkategorian misalnya ya dari tingkat SMA berbeda, SMP berbeda, SD berbeda, supaya ini bisa diketahui bersama poin-poin yang dari peserta didik ini tidak penuhi, maka bisa dinyatakan ini tinggal kelas begitu, Pak?
3: Kalau aturan kurikulum itu kan memang ada, bahwa untuk naik kelas aturannya seperti ini. Tetapi pada beberapa jenjang kurikulum, misalnya kayak kurikulum 2013 itu mereka kriteria untuk naik kelas itu hampir sama sih dengan kurikulum merdeka. Cuma mungkin penamaan yang berbeda dan perlakuan yang dilakukan itu sedikit berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di kurikulum 2013 kita memberlakukan istilahnya penilaian acuan patokan, dipatok bahwa anak-anak kalau sampai di sini tidak sampai di sini maka tidak bersyarat. Tetapi di kurikulum berikutnya itu kan acuannya adalah normal. Yang penting anak-anak mencapai apa yang dipersyaratkan, biar sedikit, biar apa dan sebagainya. Itu mereka sudah cukup, sehingga juga ini memberikan sugesti bagi guru-guru bahwa kalau sudah tercapai sudah, jadi mereka juga mengajar terkesan ya ada kesan bahwa guru mengajar juga sedikit agak kurang bersemangat, kurang tertantang untuk melakukan sesuatu yang lebih. Tetapi pada saat dulu kita menggunakan kriteria KKM, ketercapaian minimal, itu guru-guru akan berusaha melakukan berbagai macam variasi, inovasi, trik, supaya di mata pelajarannya itu anak-anak yang mencapai patokan itu di atas rata-rata seperti itu.
2: Jadi boleh dikatakan ini akhirnya dengan wacana tinggal kelas saat ini bisa memotivasi para guru ini untuk lebih berkreasi lagi sehingga semua pelajaran yang diserap oleh anak di dalam lingkungan kelas bahkan sekolah ini sama begitu ya, Pak?
3: Iya betul.
2: Syamsul Ardi.
3: Iya, mereka kan berusaha untuk agar semua anak-anak yang berada di bawah bimbingannya itu bisa mencapai hasil terbaik. Ya, karena kan ada standar, ada patokan yang harus dicapai bahwa anak-anak harus mencapai ini. Maka guru-guru juga akan berusaha dengan berbagai macam variasi mengajar, berbagai macam usaha, bimbingan untuk membuat seperti saya dulu waktu saya jadi guru.
2: Yeah.
3: Saya berusaha untuk itu, bagaimana supaya kriteria yang dipersyaratkan itu harus dicapai oleh anak-anak saya minimal 85%, karena dulu ada ketuntasan kelas dan ada namanya ketuntasan klasikal, klasikal dan ketuntasan individu. Nah ini yang sekarang mulai agak berkurang menjadi pembicaraan.
2: Nah Pak Syamsul Ardi, khusus di SMA Negeri 1 Kabupaten Pangkep, sudah adakah informasi yang di-share kepada orang tua, para siswa, para guru terkait wacana tinggal kelas ini Pak di sana?
3: Saya kira informasi seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri kemarin itu sudah tersebar kemana-mana. Kami juga sudah men-share itu yang kemarin video ke teman-teman supaya juga akan menjadi bahan evaluasi, bahan pertimbangan bagi teman-teman, bahan berpikir bahwa mereka harus bersiap untuk menyambut 2027 ini dengan aturan-aturan yang sedikit mungkin berbeda dengan sebelumnya, tapi mereka kan sudah alami sebelumnya.
2: Nah, ketika wacana tinggal kelas ini diberlakukan di 2027, khususnya di SMA Negeri 1 Kabupaten Pangkep, apa yang akan segera dipersiapkan ini Pak Syamsul Ardi?
3: Ya tentunya pertama tentu kita harus kembali memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman guru terkait dengan perubahan ini. Tentunya karena tetap mungkin kurikulum merdeka, tapi mungkin sistem penilaiannya sedikit berbeda. Sehingga teman-teman mungkin akan kita berikan misalnya workshop untuk penilaian. Bagaimana memberikan penilaian dengan kriteria itu. Bagaimana membimbing anak-anak mungkin yang memang secara psikologis atau secara proses mereka agak kurang. Supaya mereka bisa mencapai nanti apa yang menjadi target. Hal-hal itulah mungkin yang dilatihkan kepada teman-teman guru supaya mereka juga punya persiapan dan paham bagaimana kita akan melalui aturan ini untuk tinggal kelas. Seperti itu.
2: Jadi boleh dikatakan pemberlakuan kebijakan ini harus ditunjang juga dengan SDM para guru ya, Pak Syamsul Ardi?
3: Iya tentu. Itu menjadi hal yang harus. Jadi teman-teman guru harus bersiap. Apapun yang menjadi aturan oleh pemerintah itu kita harus siap menyambut itu dan menyiapkan diri untuk melakukannya secara maksimal sehingga tidak ada pada prosesnya nanti tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang memperoleh efek negatif mungkin kalau ada daripada aturan yang diberlakukan itu.
2: Nah, berbicara seputar efek negatif ini ya, tadi lewat opini publik Makassar Pagi banyak juga masyarakat yang mengatakan bahwa sebenarnya yang paling penting terkait wacana tinggal kelas ini ada komunikasi khususnya kepada orang tua sehingga orang tua ini lebih memberikan perhatian khusus kepada anak-anaknya dan kekhawatiran adanya mungkin nanti perdebatan atau permasalahan di kemudian hari antara pihak sekolah, para guru dan juga orang tua ini bisa terhindar begitu Pak Syamsul Ardi, tanggapan Anda?
3: Kami di SMA 1 itu Bu terkait dengan proses ini itu kita maksimalkan guru guru wali dan guru BK. Artinya perkembangan proses belajar anak ini terpantau. Jadi kalau misalnya sudah seminggu dua tugas atau tiga tugas yang tidak masuk itu sudah kita di grup paguyuban orang tua itu kita sudah sampaikan orang tuanya bahwa ada beberapa siswa yang mungkin nilai-nilai tugasnya masih perlu perhatian dari orang tua. Bahkan secara berkala kami tuh memanggil orang tua. Kalau memang anaknya ada masalah, kami panggil orang tuanya. Yeah. Anaknya berprestasi, kami panggil orang tuanya untuk kita berbicara kemana arahnya anaknya nanti. Dan bagi anak-anak yang bermasalah itu pasti kita tidak akan bosan. Terkadang orang tuanya bosan dipanggil ke sekolah demi perkembangan anaknya.
2: Jadi memang komunikasi itu penting ya, Pak Syamsulardi ya.
3: Iya, betul, komunikasi.
2: Nah, tadi ada yang Anda sampaikan juga ini.
3: Kenapa, Mbak? Iya. Kita nanti ke depannya itu harus berbicara fakta,
2: betul.
3: Berbicara data. Data itu penting. Akhirnya nanti orang tua tahu bahwa datanya anaknya seperti ini, sehingga tidak akan ada protes.
2: Betul.
3: Karena mereka juga orang tua ikut dalam proses perkembangan belajar anaknya. Selama ini kan yang sedikit agak hilang di masyarakat kita adalah itu tadi, kontrol terhadap proses belajar anak-anak itu yang sedikit agak menurun seperti itu.
2: Ya, tadi seperti di awal yang Anda sampaikan, Pak Syamsulardi, ada kekhawatiran juga terkait psikolog anak yang ketika mungkin dinyatakan tinggal kelas begitu. Adakah mungkin cara lain yang bisa dipersiapkan, misalnya remedial atau pengumpulan tugas-tugas, atau mungkin ada bimbingan khusus selama sebulan, dua bulan, sehingga psikologi anak ini tetap terjaga dan mereka pun juga ini bisa mendapatkan poin atau nilai yang terbaik begitu dalam persiapan pembelajaran mereka ini, Pak Syamsul?
3: Sebenarnya Mbak, proses untuk tinggal kelas itu tidak instan, tidak serta-merta bahwa Anda harus tinggal kelas seperti tidak. Itu harus melalui proses, dan proses itu terukur. Tidak boleh kita melakukan apa namanya justifikasi langsung dengan semena-mena seperti itu. Itu melalui proses. Remedial pertama, remedial kedua, remedial ketiga. Remedial tidak mampu, kita kasih tugas.
2: Yeah.
3: Berikan tugas, tambahan tugas itu, kasih bimbingan. Setelah remedial dibimbing dan seterusnya. Nah, kalau upaya ini sudah mentok, tidak mampu lagi, nah, kemungkinan besar barulah diadakan rapat dewan guru.
2: Yeah.
3: Untuk meminta pendapat teman-teman guru terkait dengan siswa ini. Maka setiap guru maupun yang mengajar di kelasnya dimintai pendapat. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu terkait anak ini? Terkadang juga banyak pertimbangan lain, tidak serta-merta. Mungkin dari sisi akademiknya memang anaknya mungkin kurang, tapi sisi afektifnya, psikomotornya bagus, itu bisa saja menjadi bahan pertimbangan untuk tidak membuat tinggal kelas. Dan jadi banyak faktor, banyak hal yang harus kita perhatikan di dalam pembuatan keputusan untuk tinggal kelas. Jadi harus melalui proses yang berkesinambungan, baru kita melakukan justifikasi bahwa tinggal kelas. Tidak segampang yang kita katakan.
2: Jadi memang banyak hal yang perlu dipersiapkan begitu ya, Pak Syamsul Ardi. Tetapi bagaimana harapan kita bersama dengan ada wacana tinggal kelas ini bisa memotivasi para guru, para siswa juga untuk lebih giat lagi belajar gitu. Terima kasih.
3: Ya, betul, karena karena tujuan utamanya itu ya, tujuan utama itu motivasi. Memotivasi, menggerakkan guru dan siswa untuk bersama-sama memperbaiki ini untuk pendidikan. Kan tujuan utamanya untuk pendidikan meningkat.
2: Betul. Baik, terima kasih waktunya Pak Syamsulardi bersama dengan Prof. Satria Rima Kasar. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Prof. Satria Rima Kasar, demikian perbincangan kita dengan Pak Syamsul Ardi, SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Pangkep. Bagaimana persiapannya begitu ya, menunggu regulasi juga pastinya terkait wacana tinggal kelas di tengah kurikulum modern. Tapi dari informasinya memang wacana tinggal kelas ini harus juga dibarengi dengan pemberlakuan kebijakan yang ditunjang dengan SDM dari para guru itu sendiri, dan bagaimana sosialisasi informasi kepada seluruh para orang tua, murid maupun juga para peserta didik itu sendiri menyikapi wacana tinggal kelas ini. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreativitas dan penataan ruang dapat diwujudkan bahkan

0: discussa sore ini.
1: Panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Makassar pagi ini.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Masih membahas topik kita seputar wacana tinggal kelas di tengah kurikulum modern. Sebentar kita akan bersama dengan Profesor Abdul Saman MSc PhD Konselor Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Makassar untuk sama-sama kita perbincangkan topik ini. Tetap bersama kami.
1: Para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
3: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
4: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
3: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
4: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
3: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
4: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
3: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
4: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, membahas topik kita seputar wacana tinggal kelas di tengah kurikulum modern. Saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita via Zoom ya, ada Bapak Profesor Abdul Saman MSI, PhD, Konselor Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Sehat-sehat ya Pak Prof ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Baiklah Prof. Abdul Saman, kita sudah sangat sering memperbincangkan ini setiap kebijakan-kebijakan menyangkut pendidikan, apalagi juga menyangkut psikologi para peserta didik begitu, ataupun juga tenaga pendidik. Dan kali ini topik kita seputar wacana tinggal kelas di tengah kurikulum modern. Bagaimana tanggapan Anda ini Pak Prof?
1: Baik, terima kasih. Jadi yang pertama tentu saya setuju kalau wacana tinggal kelas itu ada, tetapi sebelum sampai ke situ, itu kan banyak hal yang harus lewati. Tentu harus jelas indikatornya, mengapa anak-anak itu mesti atau harus tinggal kelas. Karena ya sejatinya, kalau proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik, lalu kemudian assessment pembelajaran berjalan sesuai sebagaimana mestinya, maka sejatinya tidak ada anak yang tinggal kelas.
0: Itu. Jadi memang ada indikator yang perlu diperhatikan begitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan kurikulum modern saat ini, memang wacana kebijakan tinggal kelas ini bukan hal yang baru ya, Pak Prof. Yang sudah sejak dulu memang pernah ada. Tapi kalau kita kaitkan dengan kurikulum modern ini, apakah memang ada pengaruhnya begitu, Pak?
1: Saya ingin memulai dari assessment pembelajaran, Pak. Sebelum kita sampai kepada indikator mengapa siswa itu harus tinggal kelas.
0: Seperti apa itu, Pak Prof?
1: Ya, kita harus memulai dari assessment pembelajaran. Jadi assessment pembelajaran sebetulnya itu ada tiga. Yang pertama itu ada yang namanya tes diagnostik. Tes diagnostik itu ada dua macam, ada yang tes kognitif dan ada non-kognitif. Nah, tes diagnostik ini adalah untuk memahami kondisi awal siswa. Ya, tentu guru sebelum menerapkan pembelajaran itu harus memahami kondisi awal pembelajaran. Lalu kemudian di dalam proses pembelajaran itu, kita ada namanya tes formatif. Untuk mengukur keberhasilan belajar dalam proses. Dan terakhir nanti ada tes sumatif ya di akhir pembelajaran. Jadi setiap materi atau bab yang sudah diajarkan oleh guru dengan studi, maka itu harus diukur keberhasilan siswa. Nah, kalau ada siswa yang tidak mencapai target, seharusnya peran guru itu adalah bagaimana membantu siswa yang tidak memenuhi tadi itu target pembelajarannya itu untuk bisa ya terpenuhi. Nah, kalau misalnya ada aspek-aspek psikologisnya yang memang dialami oleh siswa itu, nah di sekolah itu ada guru BK, ada konselor sekolah yang bekerja, yang memang itu membantu kesiapan psikologis peserta didik untuk dia bisa belajar maksimal. Itu. Jadi, seharusnya kalau ini berjalan dengan baik, maka tidak ada siswa yang tinggal kelas mestinya.
0: Itu. Jadi semua tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif ini diakumulasikan begitu ya, bukan hanya melihat pada ujian akhir ya Pak Prof ya?
1: Betul, betul. Nah jadi kalau proses ini berjalan, guru bidang studi kan harusnya mendeteksi lebih awal. Ya, mendeteksi lebih awal. Nah kalau ini kan biasanya yang menentukan anak-anak itu tinggal kelas atau tidak itu kan nilai rapornya kan. Itu indikator yang kita ambil salah satu misalnya. Nah, nilai rapor itu diambil dari penilaian guru bidang studi. Nah, harusnya guru bidang studi itu memang mendeteksi dari awal. Ya, melalui assessment tadi yang saya sampaikan, kalau ada siswa yang tidak memenuhi, maka itu seharusnya ada pengayaan-pengayaan yang dilakukan. Nah, terlepas dari itu memang, kalau dalam proses pengayaan-pengayaan memang tidak mampu, mungkin ada aspek psikologis yang dialami oleh anak ini sehingga dia tidak mampu beradaptasi dengan pembelajaran. Coba berdiskusi dengan konselor sekolahnya. Ada konselor sekolah yang memang dipersiapkan untuk membantu proses-proses pengembangan psikologis peserta didiknya. Misalnya, Mungkin karena anak itu terlalu cemas menghadapi ujian, mungkin karena anak ini stres, atau mungkin karena apa, itu ada konselor sekolah yang bisa membantu.
0: Nah, dari penjelasan Anda, Pak Prof, tidak serta-merta anak peserta didik itu dinyatakan tinggal kelas. Ada tahapan yang perlu dilakukan, dilihat,
1: betul,
0: dinilai begitu ya, bukan hanya
1: betul,
0: pada
1: betul,
0: ujian akhirnya ya, Pak Prof ya.
1: Betul. Jadi ya itu kan nilai ujian akhir itu kan nanti dilihat apa istilahnya setelah guru melakukan penilaian, assessment akhir ya, atau yang namanya sumatif tadi.
0: Sumatif ya.
1: Tapi kalau dilakukan awal, semua proses-proses penilaian itu dilakukan lebih awal, itu kan sudah terdeteksi. Anak-anak kita yang terlambat, yang tidak memahami materi yang kita berikan. Nah, coba dong guru bina studi melakukan pengayaan. Nah, kalau ini sudah dilakukan dan memang anak ini tidak berhasil untuk, nah jatuhlah mungkin pada itu tadi, ya kita upaya-upaya untuk ya istilahnya memberikan apa ya punishment mungkin itu ya, supaya apa memang betul-betul melihat bahwa ini ada standar untuk naik kelas, itu ada standar, tapi kalau standarnya tidak terpenuhi maka ya siswa itu tidak bisa lanjut gitu.
0: Nah, tadi kan sudah dijelaskan ini. Sudah Pak Prof jelaskan seputar asesmennya. Nah, tadi juga Pak Prof sempat menyampaikan indikator dari hal seperti ini nih, Pak Prof. Silakan.
1: Iya. Iya. Jadi saya katakan tadi bahwa saya setuju kalau misalnya memang itu ada siswa yang tinggal kelas, kalau misalnya nanti indikator-indikator yang ditetapkan oleh sekolah itu tidak berhasil, maka ya perlu, karena ya kalau naik kelas juga tidak mampu mencapai juga pada jenjang, jangankan jenjang yang sekarang, apalagi jenjang di atasnya lagi. Nah, tetapi menurut pandangan saya bahwa sebelum sampai ke situ, itu harus jelas itu, ya harus jelas apa-apa yang harus dicapai. Nah, makanya saya bilang tadi harus memang kita lebih kuat pada assessment pembelajaran yang dilakukan oleh guru bidan studi. Itu.
0: Baik.
1: Ya, intinya di situ. Kalau saya keberhasilan asesmen pembelajaran yang dilakukan oleh guru bidang studi. Intinya di situ.
0: Keberhasilan asesmen pembelajaran yang dilakukan oleh guru bidang studi. Artinya SDM ini juga harus di harus menunjang begitu pemberlakuan kebijakan ini ya, Pak Prof ya.
1: Iya. Nah, itu kan memang sebelum guru memulai pembelajaran itu memang harus ada apa istilahnya? Kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan. Nah, termasuk tadi itu misalnya kemampuan awal siswa itu tes diagnostiknya, ada apa istilahnya, ada namanya tes kognitif, ada non-kognitif. Non-kognitif ini persiapan-persiapan psikologisnya anak, gimana motivasinya, gimana minat-minatnya sekarang, gimana gaya belajarnya. Ini kan harus dipahami oleh guru bidang studi.
0: Nah, Pak Prof, Anda selaku pengamat pendidikan, Anda juga orang seorang konselor begitu ya. Sudah siapkah mental peserta didik kita begitu di tahun 2027 ketika wacana tinggal kelas ini diberlakukan begitu, melihat kondisi mental anak-anak zaman sekarang ya, Pak Prof?
1: Tidak mau harus disiapkan, ya. Jadi anak-anak itu dari awal harus disampaikan, harus disosialisasi supaya mereka ada kesiapan untuk menghadapi itu. Yang kedua tentu kita harus, ya ini konselor-konselor sekolah juga harus bekerja sama dengan guru bidang studi untuk menyiapkan itu. Jangan guru bidang studi ini lalai melakukan asesmen-asesmen itu, lalai melakukan pengayaan-pengayaan terhadap siswa yang tidak berhasil, sehingga langsung dilihat dari nilai akhirnya saja. Siswa yang tidak mencapai nilai akhir yang sesuai dengan istilahnya itu standar kriteria yang ditetapkan, lantas itu dinilai, diponis bahwa ini tidak boleh naik kelas.
0: Deteksi dini tadi yang Anda sampaikan, Pak Prof.
1: Proses-prosesnya, ya betul, deteksi dini yang harus dikuatkan.
0: Bagaimana ini peran guru harus ikut memberikan pendampingan, Bunga, bukan hanya pada saat ujian tertulis di akhir pembelajaran atau di akhir semester begitu yang menjadi penentuan peserta didik ini tinggal kelas atau tidak begitu. Oke, Pak Prof, silakan Pak Prof, penjelasannya kembali terkait
1: acara. Karena ada itu tadi, ada misalnya dalam asesmen formatif yang dilakukan, kan jelas dalam proses pembelajaran itu kita melakukan penilaian dalam untuk mengukur proses itu, siapa-siapa siswa yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan atau tujuan pembelajaran yang ini dicapai. Nah, terhadap siswa-siswa tadi yang tidak memenuhi standar itu, inilah yang diberikan remedial namanya, ada pengayaan. Ya. Ada pengayaan yang harus dilakukan oleh guru bina studi terhadap anak yang tidak mencapai kompetensi minimal yang diharapkan dalam proses pembelajaran itu.
0: Baik, disinilah kreativitas dan juga kompetensi guru diperlihatkan sejak awal pembelajaran ya, Pak Prof. Nah, ketika nanti ini 2027 berlaku, regulasi apa yang haruskah diubah atau mungkin juga ada yang perlu ditambahkan? Mengingat ya Pak Prof, kalau kita berbicara di dunia pendidikan, ada juga kekhawatiran dari para guru ketika mereka terlalu keras mengajar kepada siswa, nanti bisa berhadapan dengan hukum dari laporan mungkin dari orang tua dan sebagainya. Kalau menurut Anda bagaimana mungkin persiapan yang perlu diperhatikan sebelum pemberlakuan tinggal kelas ini berlaku ini Pak Prof?
1: Baik, nah saya kira nanti kalau dari segi kebijakan ya, segi kebijakan sudah oke. Lalu nanti ya seluruh stakeholder itu harus dikuatkan untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Misalnya pengawas-pengawas sekolah juga harus diperkuat, lalu kemudian kepala sekolah dalam memberikan supervisi ya. Supervisi akademik ya kepada guru-guru bidang studi, lalu kemudian tentu juga kepada konselor-konselor sekolah yang bertugas. Meskipun memang harus diakui Mbak bahwa kondisi sekarang memang pemenuhan akan konselor sekolah ini memang belum mencapai standar yang ada. Bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi hampir seluruh Indonesia. Karena kalau kita mau berbicara tentang perbandingan itu, satu konselor sekolah itu berbanding 150 siswa. Nah, ini yang masih banyak belum terpenuhi rasionya. Nah, lalu kemudian nanti itu penguatan-penguatan yang harus dilakukan, kepala sekolah harus memberikan supervisi akademik kepada guru-guru bidang studi supaya betul-betul tadi itu memperhatikan hasil asesmen dan tindak lanjutnya. Jadi bukan hanya semacam penilaian, tapi tindak lanjut apa yang dilakukan oleh guru setelah dia melakukan asesmen tadi. Jadi terhadap siswa yang belum mencapai standar minimal yang diharapkan, apa yang dilakukan oleh guru bidang studi? Itu.
0: Tindak lanjut.
1: Nah, terhadap anak-anak yang sudah memenuhi, apa tindak lanjut yang harus dilakukan oleh bidan studi, guru bidan studi. Nah, makanya memang harus diperkuat ini. Ya, tentu kepada gurunya sendiri, ya kepada seluruh stakeholder yang memang bertanggung jawab untuk itu, supaya betul-betul memantau semua proses-proses yang berlangsung di setiap jenjang pendidikan.
0: Ini yang digarisbawahi di wacana tinggal kelas di tengah kurikulum modern tahun depan ketika berlaku, tindak lanjut dari para tenaga pendidik ya, ketika mereka melihat peserta didiknya ini ada kurang begitu di dari tiga tes tadi yang Anda sampaikan Pak Prof. Baik Pak Prof, yang terakhir mungkin

0: ada yang ingin Anda sampaikan terkait wacana tinggal kelas ini sebelum berlaku? Ada yang ingin Anda sampaikan baik itu kepada pihak sekolah, para guru, para orang tua, bahkan para peserta didik ini agar lebih fokus lagi, tidak memperbanyak kegiatan mereka di luar proses belajar mengajar begitu, sehingga segala sesuatunya ya, ini bisa berjalan dengan baik.
1: Baik. Nah, sebetulnya ini wacana ini sangat bagus untuk menguatkan supaya anak-anak didik kita itu, peserta didik kita itu memiliki persiapan yang memadai untuk menghadapi proses-proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Sebab kalau tidak ada tinggal kelas misalnya, maka tidak ada alat untuk mengukur apakah anak ini mencapai target atau tidak. Pada akhirnya toh juga akan naik kelas juga pada akhirnya. Itu meskipun tidak mencapai target, standar-standar pembelajaran yang sudah diterapkan oleh guru bidang studi. Itu. Ya, istilahnya kasar-kasarnya, mau nilainya 9, mau nilainya 2, tetap juga nanti naik kelas.
0: Ya, sama.
1: Gitu. Sama saja. Gitu. Jadi ya, kembali lagi bahwa saya setuju dengan wacana tinggal kelas, tinggal nanti bagaimana indikator-indikator yang harus disepakati ya, untuk bisa ini bisa lanjut. Nah, ini yang harus kita harus tinggal dulu karena memang belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh sekolah atau jenjang pendidikan tertentu.
0: Baik, kita berharap ya wacana tinggal kelas ini ketika diberlakukan 2027 memang memotivasi para peserta didik, terlebih para guru begitu, untuk ada tindak lanjut yang bisa mereka segera lakukan ketika ada peserta didiknya yang mungkin mengalami ketertinggalan gitu ya Pak Prof ya. Iya, baik, terima kasih waktunya Pak Prof. Baik. Sudah bersama dengan RRI Makassar edukasinya di pagi hari ini. Sehat-sehat kita selalu Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan Pak Profesor Abdul Saman, MSI, PhD Konselor, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Bagaimana persiapan sebelum diberlakukannya wacana tinggal kelas begitu ya, untuk para peserta didik di kurikulum di tahun ajaran baru 2027. Tadi juga kita sudah perbincangkan topik ini dengan Pak Syamsul Ardi, SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Kabupaten Pangkep, wacana tinggal kelas di tengah kurikulum modern. Dan akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Hari Purnomo, ada juga rekan Syahrul di meja operator, menutup kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan baiklah mendengar Pro 1 dari Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10. Dan pukul 10 nanti akan hadir lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetap bersama kami.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat

0: favoritmu. Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Alfian yang bersama Anda kembali untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Kita akan bahas pagi ini mengenai kondisi pariwisata Maros di tengah musim kering. Dan bersama kami Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Bapak Haji Suwardi Sawedi. Nah, pendengar RRI, kita tahu bahwa di musim ini ya sejumlah daerah dilanda kekeringan begitu. Nah, termasuk di Kabupaten Maros yang kita tahu bahwa di daerah berjuluk Buta Selewangang ini cukup banyak destinasi-destinasi wisata yang kemudian mengandalkan ketersediaan air begitu, seperti Bantimurung, Bisoloro ya, kemudian di kawasan Bis yang Lakboro. Sebenarnya cukup banyak wisata air yang berada di Kabupaten Maros, baik itu wisata alam maupun juga wisata buatan. Tapi kemudian mungkin yang cukup terdampak dari musim kekeringan ini adalah wisata alam begitu. Nah, apakah kemudian ini juga cukup berdampak terhadap pariwisata di Kabupaten Maros? Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kabupaten Maros, Bapak Haji Suwardi Sawedi. Assalamualaikum Pak Kadis. Halo, ya, halo Pak Kadis. Oke, kita akan coba terhubung kembali bersama Bapak Haji Suwardi Sawedi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, ya. Baik, oh terputus. Oke, kami akan coba tersambung sekali lagi dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Bapak Haji Suwardi Sawedi. Kita akan coba ya lihat seperti apa kondisi pariwisata di tengah terjadinya musim kering yang kita tahu di sejumlah daerah, di beberapa daerah terutama yang mengandalkan dengan wisata alam ya, ini mungkin cukup terdampak begitu, apalagi kemudian kalau itu sumber airnya ya yang saat ini menjadi kering akibat musim kemarau yang berkepanjangan yang hampir merata terjadi di sejumlah daerah. Baik, saya sudah tersambung dengan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Maros. Assalamualaikum Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat Pak Kadis?
2: Ya, alhamdulillah baik.
1: Iya, Pak Kadis, musim kering sudah terjadi 5 bulan lebih, hampir 6 bulan merata di sejumlah daerah. Kita tahu bahwa Maros ini merupakan salah satu daerah yang ada di Sulawesi Selatan memiliki cukup banyak destinasi wisata sebetulnya yang mengandalkan dari sumber daya alam begitu ya. Kita tahu ada Bantimurung, kemudian juga ada objek wisata leang-leang ya, ini merupakan objek wisata juga yang cukup menarik karena ada wisata alamnya di situ begitu, walaupun dasarnya adalah histori atau prasejarah di situ ya. Ada Bislab juga, ada Bisoloro. Nah, ini sejauh ini bagaimana kemudian kondisi objek-objek wisata ini Pak selama musim kering menerpa daerah kita Pak?
2: Oh, terima kasih telah menghubungi kami, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Terkait dengan kondisi destinasi pariwisata kita yang mana banyak destinasi bergantung kepada sumber daya air.
1: Betul.
2: Sungai dan sumber daya alam lainnya yang kita harapkan bisa kita jadikan sebagai sarana pengembangan destinasi pariwisata.
1: Okay.
2: Di kondisi sekarang ini, di mana Kabupaten Maros salah satu kabupaten yang sama mungkin dengan daerah lainnya, kita dilanda oleh krisis air, sumber daya air.
1: Yeah.
2: Utamanya destinasi Bantimurung misalnya. Dulu Bantimurung itu ya tentu yang diandalkan di situ adalah air terjunnya.
1: Betul.
2: Namun kondisi sekarang ini di musim kering debit air yang dari sungai menuju air terjun itu tetap ada, tetap bisa mandi. Tetapi ya tentu pasti berdampak dengan kondisi kekeringan yang dialami seluruh daerah di Sulawesi Selatan pada umumnya, itu pasti berdampak. Sama dengan kita di Kabupaten Maros, berdampak. Ada beberapa destinasi wisata seperti di Kecamatan Tompok Bulu ada beberapa di situ destinasi pariwisata yang kita kembangkan bergantung kepada sumber daya air. Itu pasti berpengaruh dengan kondisi sekarang. Termasuk wisata Doli, di mana di situ juga memanfaatkan sumber air dari mata air yang berasal dari gunung. Nah, itu pasti berpengaruh dengan kondisi sekarang. Jadi itu yang kita alami. Tetapi tetap kita beroperasi, tetap kita menjalankan kegiatan wisata karena ya memang seperti ini setiap tahun memang kita sudah persiapkan. Jadi Kabupaten Maros tetap mengoperasikan destinasi-destinasi wisata yang bergantung kepada sumber daya air walaupun dalam kondisi sekarang sangat terbatas. Seperti itu.
1: Oke. Apakah ada pengurangan Pak jumlah dari pengunjung ke destinasi-destinasi wisata tersebut yang mengandalkan bagaimana keberadaan sumber daya air Pak di daerah-daerah tersebut?
2: Bantimurung, ya malah saya melihat perkembangan pengunjung masih tetap luar biasa, masih menjadi daerah kunjungan yang banyak diminati karena ya memang masih tetap bisa
1: berenang,
2: masih bisa berenang, itu masih bisa untuk kondisi sekarang.
1: Oke, mungkin cukup banyak juga Pak yang datang karena mungkin istilahnya ketika cuaca sedang panas banyak yang ingin istilahnya ngadem begitu Pak ya, banyak yang ingin berenang, mandi begitu untuk bisa mendinginkan, apalagi kan kita tahu di kawasan wisata ini kan cukup dingin situasi yang ada di situ.
2: Ya. Harapannya mungkin pengunjung itu mereka mau masuk ke daerah wisata Bantimurung misalnya itu untuk ngadem-ngadem ya memang di kondisi sekarang ya masih bisalah menjadi kunjungan untuk mendapatkan hawa sejuk.
1: Baik-baik. Iya, Pak Kadis, kita tahu ini juga kan musim kering telah menyebabkan sejumlah kawasan hutan itu terbakar begitu ya, baik mungkin akibat ketidaksengajaan ataupun juga karena faktor alam atau dan faktor-faktor lain-lain begitu ya, dan terlihat di beberapa tempat bahkan di Bantimurung juga kan Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawang ini kan ada beberapa bagian yang kayaknya ini juga sudah terdampak begitu dari kebakaran ini. Sejauh ini bagaimana mungkin antisipasi? Karena kita tahu kan bahwa wisata-wisata alam, destinasi wisata yang berbasis wisata alam ini kan mesti dijaga begitu Pak ya. Jangan sampai kemudian ini rusak akibat kebakaran hutan, sehingga kemudian nanti akan menurunkan nilai dari tempat atau objek wisata itu Pak Kadis.
2: Iya. Oke, untuk mengantisipasi yang seperti itu, pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini telah membentuk Satgas Penanganan Karhutla. Yang melibatkan semua unsur, bekerja sama dengan pihak Taman Nasional, bekerja sama dengan pihak Manggala Agni, BPBD, PMI, kemudian unsur pemerintah Kabupaten Maros, dan unsur pemerintah yang terbawa, seperti yang ada di desa dan di kecamatan. Yeah. Itu kita sudah membentuk tim. Terkait titik-titik api sekarang ini masih bisa dikendalikan. Titik-titik itu tetap ada seperti di Tompok Bulu, kemudian di kawasan Taman Nasional ada titik-titik api, tapi itu terkendali dan bisa ditangani oleh tim itu tadi yang telah dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Maros bekerja sama semua unsur termasuk TNI Polri terlibat dalam hal penanganan karhutla.
1: Dalam hal ini tim-tim tersebut bersiaga begitu Pak ya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
2: Ya, selalu siaga. selalu memang kita karena ini mungkin menjadi hal biasa yang kita selalu tangani di setiap tahun kalau pada saat kondisi kering seperti ini, sehingga dari awal pemerintah Kabupaten Maros telah membentuk tim bekerja sama semua unsur, melibatkan TNI Polri, kawasan Taman Nasional, ya Manggala Agni, dan pemadam kebakaran sendiri, bekerja sama juga dengan pihak Angkasa Pura, itu kita memang sudah terkendali yang seperti itu.
1: Oke, oke. Nah, untuk rencana ke depan begitu Pak, dalam rangka bagaimana pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Maros, terutama destinasi wisata yang berbasis sumber daya alam ini, apa rencana-rencana yang ini akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini mungkin Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Pak Kadis?
2: Ya, ini masih harapan terbesar kita menjadi sumber PAD.
1: Ya.
2: Destinasi pariwisata itu kita melihat bahwa peluangnya sangat besar untuk kita kembangkan. Karena kita berada pada posisi penyangga ibu kota provinsi, kemudian dari bandara juga cukup dekat, dan di Maros itu telah ditetapkan UNESCO Global Geopark Maros Pangkep yang telah kita ikuti revalidasinya bulan 7 yang lalu. Mudah-mudahan kita masih tetap menyandang gelar UNESCO Global Geopark. Tentu ini pemerintah Kabupaten Maros sangat-sangat memperhatikan kondisi pengembangan destinasi pariwisata yang bergantung kepada alam. Itu dikarenakan pertama alam seperti Bantimurung tidak semua daerah yang bisa memiliki. Taman-taman bahkan ini luar biasa, tercatat sebagai kawasan karst terluas dan terindah kedua di dunia. Kemudian beberapa destinasi wisata di mana mengunggulkan alam. Jadi ya ini ya sangat spesifik kita bisa kembangkan. Daerah lain mungkin bisa mengembangkan wisata alam, tapi mungkin jarak tempuhnya cukup jauh sehingga itu menjadi pertimbangan orang bisa berkunjung ke Kabupaten Maros. Termasuk beberapa kita lihat ini wisatawan-wisatawan sebelum ke Toraja misalnya, itu pasti singgah di Kabupaten Maros. Jadi ini harapan kita dan ini peluang pasar untuk pengembangan promosi pariwisata. Jadi Maros masih bergantung kepada pendapatan asli daerahnya, salah satunya yakni pengembangan pariwisata seperti itu.
1: Iya, misalnya daerah Tompo Bulu, ini kan cukup banyak sekarang destinasi wisata yang ada di daerah tersebut, bahkan luar biasa sebenarnya keindahannya. Nah, ini kan yang menjadi banyak saya lihat di netizen ya, karena kerap kali cukup mengeluhkan bagaimana dukungan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur terutama aksesibilitas menuju tempat-tempat wisata yang boleh dikatakan cukup baru ini yang berada di wilayah kawasan-kawasan tersebut, Pak. Misalnya Tompo Bulu begitu.
2: Ya, Tompo Bulu itu salah satu pengembangan destinasi pariwisata desa.
1: Ya.
2: Tompo Bulu itu memiliki kekayaan alam yang luar biasa.
1: Ya.
2: Di sana itu terdapat air terjun yang cukup bagus, indah, dan sudah dikenal sebenarnya. Sudah banyak yang mengunjungi. Kemudian juga di Tompo Bulu itu terdapat kawasan hutan pinus.
1: Iya.
2: Itu bisa kita kembangkan. Terus ada bisa kita kembangkan wisata sungai, susur sungai, dan termasuk arum jeram itu sangat potensi untuk kita kembangkan. Artinya ini tantangan bagi pemerintah Kabupaten Maros untuk bagaimana tetap intens dan berupaya untuk mengembangkan, karena ini bagian salah satunya harus kita dukung karena masuk bagian visi misi bupati pengembangan pariwisata desa. Jadi kita harus dukung. Kita telah menganggarkan anggaran tripartit rencana induk pariwisata kabupaten, itu salah satu pengembangannya itu wisata desa. Khususnya untuk Tompo Bulu itu sudah masuk terdaftar untuk kita kembangkan. Jadi sudah ada rencana induk pengembangan untuk daerah wisata di Tompo Bulu. Dan di sana itu memang kita sudah sering melakukan sosialisasi, bimbingan, dan pelibatan Pok Darwis. kelompok sadar wisata yang ada di Kecamatan Tompok Bulu. Itu tujuannya supaya mereka teredukasi, mereka memahami bagaimana mengembangkan pariwisata yang bisa bersaing dengan wisata lain, menawarkan keamanan dan kunjungan yang bisa menawarkan orang bisa menikmati wisata alam yang ada di sana. Terus perlu saya informasikan, ada beberapa kejadian di air terjun itu ada pengunjung yang berkunjung kemudian tiba-tiba ada air bah dan terseret arus atau seperti apa dan ditemukan korban meninggal. Itu kita coba sudah ramu, kita akan adakan bagaimana membimbing kelompok pengelola pariwisata supaya mereka siap memberikan safety pengamanan kepada pengunjung. Salah satunya mengedukasi di mana tempat yang bisa kita kunjungi, yang mana tidak, di mana kita harus berada, itu semua akan disosialisasikan kepada pengunjung nantinya. Jadi termasuk kita ada rencana sudah memberikan asuransi perlindungan kepada pengunjung. Selama ini belum, sehingga memang menjadi persoalan. Kita belum bisa cover asuransi karena kita belum kelola secara profesional, belum terdaftar sebagai bagian dari pariwisata yang berizin, ya seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi, tapi kita akan menuju supaya kita ada persiapan.
1: Rencananya nanti pemerintah Kabupaten Maros akan terlebih dahulu untuk mengambil alih begitu Pak ya, destinasi wisata tersebut. Paling tidak ada tiket masuk, kartis masuk begitu, yang nanti akan dikenakan kepada pengunjung.
2: Pemerintah Kabupaten tidak akan mengambil alih melalui dinas pariwisata. Kita memberikan pelibatan kepada
1: desa-desa
2: dengan melibatkan unsur masyarakat, kelompok masyarakat, dan melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi pariwisata. Tetapi pemerintah Kabupaten Maros tetap hadir melalui dinas pariwisata untuk melakukan edukasi, bimbingan, pembinaan, bagaimana mengelola destinasi, UMKM-nya juga salah satunya, dengan melibatkan masyarakat dan memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada pengelola agar bisa mengelola secara baik destinasi pariwisata.
1: Oke, termasuk juga infrastrukturnya Pak ya, ini dukungan dari pemerintah begitu untuk berkembangnya destinasi wisata tersebut.
2: Infrastruktur itu kita akan berikan atau masukkan dalam pengembangan pariwisata. Kita bisa mendorong untuk mendapatkan dana alokasi khusus misalnya melalui Kementerian Pariwisata. Kita bisa mendorong untuk mendapatkan bantuan keuangan provinsi untuk pengelolaan pariwisata. Kita juga bisa menganggarkan melalui APBD. Makanya yang pertama kita harus lakukan adalah membuat rencana induk pengembangan pariwisata. Jadi berdasarkan rencana induk itu kita bisa menganggarkan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
1: Oke, karena kita tahu Tompok Bulu dalam beberapa waktu terakhir ini cukup viral begitu Pak ya, sering muncul di berbagai platform sosial media bagaimana keindahan ya dari wisata alam yang berada di wilayah Tompok Bulu ini, luar biasa sebetulnya.
2: Ya, ini memang luar biasa daya tarik wisata alam kita yang ada di Kabupaten Maros.
1: Baik.
2: Ada juga sekarang ini bukan cuma Tompok Bulu, di Malawa misalnya, sana itu ada Leang Panning. Leang Panning itu juga menyajikan ada beberapa pilihan-pilihan untuk kita nikmati kalau kita berkunjung ke sana. Ada wisata buah, ada juga bisa menyusur sungai, bisa pakai kano, dan juga bisa kita lakukan panjat tebing misalnya dengan menyusur gua. Nah, jadi banyak, ada beberapa. Ada juga di Labuaja, Kecamatan Cendrana, Desa Labuaja, di situ ada namanya Salukang Kalang. Salukang Kalang itu juga cukup keindah dan gua terdalam, salah satunya yang ada di Indonesia.
1: Ini memang perlu banyak promosi nih Pak sebetulnya untuk bisa mengeksplor lebih jauh lagi hidden gem yang ada di Kabupaten Maros ini.
2: Jadi sekedar informasi, kita Kabupaten Maros ini mungkin sudah menjadi atensi bagi pemerintah provinsi karena di tahun 2020 ini melalui anggaran perubahan telah dianggarkan hampir 3 miliar oleh pemerintah provinsi untuk pengembangan destinasi pariwisata, rencana induknya, dan desain-desain pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Maros. Kemudian kita akan diberikan anggaran melalui bantuan keuangan provinsi itu secara multi-year, 3 tahun berturut-turut. Dimulai tahun 2027 itu sudah direncanakan anggaran untuk diberikan kita kepada Kabupaten Maros untuk revitalisasi Bantimurung itu 20 miliar tahun 2027. Kemudian selanjutnya destinasi yang lainnya yang ada di Kabupaten Maros, Raman-Raman misalnya, itu bagian dari atensi pemerintah provinsi untuk kita kembangkan. Dan 3 tahun berturut-turut itu rencananya 20 miliar per tahun diberikan kepada atensi anggaran bantuan keuangan provinsi Sulawesi.
1: Oke, okay. Rama-rama mungkin termasuk juga Pak, kayak Istana Karas tempat kita live dulu Pak ya.
2: Ya, salah satunya Pak, itu kita akan kembangkan. Di sana juga ada yang kita tempati live itu, Istana Karas.
1: Betul.
2: Nah, Istana Karas, ada juga hutan batu di Raman-Raman. Terus ada beberapa sebenarnya.
1: Banyak, masih banyak sebetulnya, luar biasa sumber daya alam yang ada di Maros.
2: Iya, memang Maros ini bagian dari atensi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga.
1: Oke. Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak waktunya. Pak Kadis sudah bergabung bersama RRI Makassar. Kita akan terus ya menyuarakan bagaimana keberadaan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Maros. Terima kasih banyak Pak Kadis atas waktunya.
2: Iya.
1: Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros ya, mengenai kondisi pariwisata di Kabupaten Maros. Jadi meskipun sebetulnya musim kering, tapi kunjungan wisata tetap ada karena masyarakat terutama yang mengandalkan wisata alam yang bersumber dari air itu masih tetap ada, terutama di destinasi wisata unggulan yaitu Taman Bantimurung Bulu Saraung ya. Di situ ada air terjun dan airnya masih ada, masih tetap masyarakat bisa menikmati kesegaran air yang berasal dari sungai di Kabupaten Maros ya, untuk berendam atau menyejukkan diri karena cuaca panas begitu. Nah, dan juga potensi-potensi lain yang ada di Kabupaten Maros sebenarnya luar biasa begitu ya, yang bersumber dari alam sudah disebutkan tadi oleh Kepala Dinas, seperti di Tompu Bulu, di Malawa, kemudian ada di Raman-Ramang yang merupakan bagian dari Maros Pangkep Geopark yang kita tunggu nanti hasil revalidasinya, mudah-mudahan tetap berstatus sebagai Taman Bumi atau Geopark, Global Geopark yang berada di Kabupaten Maros ini ya. Jadi luar biasa sebenarnya, jadi tinggal menunggu saja bagaimana nanti dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Maros, dan juga dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya, yang telah disebutkan oleh Pak Kadis tadi bahwa akan digelontorkan dana cukup besar secara multi years untuk revitalisasi, pembenahan ya, pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Maros. Saya cukupkan sampai sini. Lintas Informasi Sulawesi Selatan, Salvian pamit, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan informasi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar, kembali hadir menemani Anda bersama saya Mori Harmalasari. Tentunya yang masih akan menghadirkan informasi dan hiburan di ruang dengar Anda. Untuk itu tetap bersama kami karena kami masih akan ada beberapa lagu-lagu yang akan menemani Anda di Pro 1 RRI Makassar.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: hasrat di kantor kecamatan. Pada antrian panjang lagi. Kamu jangan lupa jemput Aris ya.
1: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
2: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
1: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
2: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
1: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
2: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
1: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
2: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
1: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

RRI dengan esensi buku. Buku The Secret adalah sebuah buku self-help yang ditulis oleh Rhonda Byrne. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 dan menjadi sangat populer karena konsep utamanya tentang hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction. The Secret mengungkapkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pemikiran positif dan fokus. Konsep utamanya adalah bahwa pikiran positif akan

0: dalam hidup mereka dan meraih kesuksesan. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memvisualisasikan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Dengan memvisualisasikan secara teratur dengan penuh keyakinan, kita akan menarik pengalaman dan peluang yang sesuai dengan visi kita. Penggunaan afirmasi positif juga ditekankan sebagai cara untuk merubah pikiran dan menghilangkan pikiran negatif. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya rasa syukur. Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, kita akan mengirim sinyal positif ke alam semesta yang akan membawa lebih banyak hal positif dalam hidup kita. Secara keseluruhan, The Secret adalah buku yang menyoroti pentingnya pikiran positif, visualisasi, dan rasa syukur dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Meskipun konsepnya sederhana, penggunaan yang konsisten dari hukum tarik-menarik dapat memiliki dampak yang signifikan dalam hidup seseorang. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Makassar pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali hari ini saya Idam kembali menjumpai Anda dalam program Moderasi Beragama. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita di Moderasi Beragama hari ini kita membahas topik pilar utama harmoni beragama. Dan alhamdulillah narasumber kita hari ini Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Makassar, Bapak Dr. Haji Muhammad S.Ag., M.Ag. Dan alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau hari ini menyempatkan untuk hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar, dan juga Anda bisa saksikan langsung beliau di tayangan live kami di aplikasi RRI Digital, dan juga kami live melalui YouTube dan juga di fanpage Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, insya Allah nanti kita akan berbincang dengan beliau. Kita juga akan menyimak pengantar, termasuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi dalam diskusi ini boleh bergabung melalui telepon interaktif di 08 21 33 33 94 40. Dan kita langsung menyapa Bapak Dr. Muhammad S.Ag., M.Ag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Pak sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Sehat kabar tak Pak?
1: Ya alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Dan tentu kami sangat berterima kasih Pak Muhammad bisa hadir langsung hari ini. Dan di awal kebersamaan kita membahas topik kita hari ini, Pak Muhammad, pilar utama harmoni beragama. Mungkin ada pengantar di awal yang ingin disampaikan. Silakan Pak.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Pro 1 RRI yang berbahagia, saya hari ini ingin menyampaikan bahwa moderasi beragama di Indonesia itu sangat diutamakan. Sangat penting bagi kelangsungan harmoni umat beragama. Ya. Karena tanpa harmoni, maka kehidupan umat beragama ini akan kacau. Kementerian Agama hadir sebagai implementasi dari keinginan negara agar umat beragama yang sudah lama dirawat sebelum Indonesia merdeka, ini dari kita punya leluhur dulu, ini mereka sudah mendambakan agar negara ini harus tetap hidup rukun dan damai yang dihuni oleh berbagai macam agama, bukan satu agama. Tapi di sisi lain juga negara kita ini tidak menghendaki negara yang eksklusif hanya satu agama, bukan negara agama. Ya. Bukan juga negara sekuler. Ya. Tetapi kelangsungan keberhidupan penganutnya itu harus tetap didasari oleh ajaran-ajaran agama. Makanya pilar utama yang paling penting bagi umat beragama itu adalah ajaran agama dari setiap agama. Jadi 6 agama yang ada di Indonesia ini, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu memang mengajarkan untuk saling hidup bersama tanpa memandang agamanya apa, warna kulitnya, ya, kemudian sukunya, budayanya, enggak. Tetapi 6 keyakinan yang sudah ada di Indonesia ini harus tetap terpelihara dengan baik. Dengan demikian, ajaran agama adalah menjadi hal penting yang harus selalu dijunjung tinggi oleh setiap penganut agama. Ya, kalau di Islam itu sudah jelas sekali dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kalian dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ya, jadi konsep dasar ini juga ada semua pada semua agama. Konsep ini sudah diperpegangi oleh semua penganut agama sesungguhnya. Hanya karena kadang mereka ini lupa karena digesek oleh kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan ekonomi mungkin, kepentingan politik yang disinggungkan dengan masalah-masalah agama, sehingga hal ini kadang membuat konflik yang bisa sangat berdampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan umat beragama. Yang kedua, pilar utama yang kedua itu adalah Pancasila. Ya. Pancasila ini adalah sebuah konsensus bersama. Kalau mau dilihat sikap moderasi umat Islam, itu sudah ditunjukkan pada saat perumusan sila-sila yang ada di Pancasila. Ya. Upaya untuk ikhlas membuang misalnya yang bagi umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya, itu adalah sebuah hal yang sesungguhnya umat Islam sudah sangat moderat. Ya. Karena ketika Pancasila ini mau dirumuskan, ini kan perwakilan dari berbagai wilayah, ya, dari Jong Ambon, Jong Selebes, ya kan, Jong Java, ya, mereka minta supaya Pancasila itu, sila pertamanya itu harus dihilangkan, khususnya berhubungan dengan pelaksanaan jalankan syariat-syariat agama. Ya. Ini menandakan bahwa semua agama di Indonesia ini menghendaki satu, punya Tuhan. Jadi semua agama di Indonesia ini punya Tuhan. Islam punya Tuhan, Katolik punya Tuhan, Kristen punya Tuhan, Hindu, Buddha, Konghucu, semua punya Tuhan. Dan mereka semua turut kepada ajaran-ajaran ketuhanan. Ya. Oleh karena itu, dalam konsep fikih siasa misalnya dalam Islam, mungkin juga agama-agama lain menandakan bahwa semua sila dalam Pancasila ini adalah merupakan implementasi dari ajaran-ajaran agama. Kalau konsensus ini kita pahami sampai sekarang dan kita duduk bersama dan kita pahami seperti itu, saya kira kita damai bersama. Makanya hal yang ketiga adalah sebagai pilar yang paling utama adalah di kaki burung Garuda itu. Di kaki burung Garuda itu ada kelihatan, tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang paling penting kan, berbeda-beda tetapi satu. Ini satu saja kalimat, tetapi luar biasa makna yang dikandungnya. Berbeda-beda, tetap satu. Beda apa? Macam-macam. Beda agama, beda warna kulit, warna apa, rambut. Mau keriting, mau kribo, mau lurus, tidak ada masalah. Ya. Mau sukunya dari mana, tidak ada masalah. Ya. Kita tetap satu. Satunya inilah yang harus kita pelihara sekarang. Yang diperpegangi oleh burung Garuda itulah, inilah yang harus kita tetap pelihara sampai sekarang. Apapun kepentingan kita, selama itu untuk kepentingan negara, kita kesampingkan kepentingan kelompok kita, kepentingan pribadi kita. Politik integritas harus kita kesampingkan. Saya kira demikian.
0: Baik. Terima kasih Pak Muhammad dan pendengar. Ini pengantar sudah kita simak bersama yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Makassar. Beliau menyampaikan bahwa sudah sejak dulu begitu Indonesia, kita sebagai bangsa yang beragam agama, suku, budaya, bahasa dan adat istiadat yang menjadi kekayaan bangsa, dan keberagaman tersebut tentu perlu dirawat ya, dengan sikap menghormati, menghargai perbedaan, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dan beliau tadi menyampaikan beberapa pilar, kemudian salah satunya Pancasila yang menjadi landasan bersama yang mempersatukan masyarakat Indonesia. Nah, pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda di 0821 333 3944. Nah, kalau tadi Pak Dr. Muhammad sudah menyampaikan di awal mengenai apa saja pilar utama harmoni beragama. Kalau pendengar kita yang tentu juga ingin mengetahui sebenarnya makna harmoni beragama itu seperti apa, Pak Dr. Muhammad?
1: Iya. Jadi harmoni itu adalah sesungguhnya adalah kata harmonis. Harmonis ini tidak bisa hanya sekedar lipstik belaka. Ya, kita pintar enak ngomong kan. Harmoni, kita harus harmonis. Ya, tetapi dalam kehidupan bersama kadang kita masih kelihatan bahwa sepertinya kita tidak saling menerima. Kalau kita sudah ikhlas sesungguhnya untuk saling menerima, karena ini kita adalah ciptaan Allah dan kita lahir ke dunia ini bukan atas permintaan kita, saya mau beragama apa. Ternyata saya lahir dalam agama, kondisi dalam agama Islam. Saudara saya ternyata dia lahir dalam kondisi yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Itu bukan kehendaknya, tetapi itu adalah kehendak Tuhan. Kalau ini disadari bersama, insya Allah ketika kita ketemu, kita bertetangga, ketika berada di satu kantor misalnya, tidak ada masalah. Kita harus saling bantu-membantu. Tugas-tugas kantor kita selesaikan dengan baik. Kita bertetangga enak ketika pada perayaan-perayaan keagamaan kita saling menyapa. Bahkan bukan pada hal perayaan keagamaan pun, kondisi hari-hari saja misalnya, kita bisa saling menyapa. Ini sebab dengan harmoni. Jadi harmoni ini adalah sesungguhnya adalah sebuah sikap untuk saling menerima dan saling berbagi. Mengharmonisasi. Jadi tugas kita adalah mengharmonisasi agar kehidupan ini enak, tenang, damai. Bukan kita di saat malam, apalagi nak kerja itu tetanggaku, bikin ribut saja. Bahkan muncul statement-statement yang negatif misalnya. Apa ini? Nah, ini yang kita tidak hendaki. Jadi harmoni itu adalah sebuah sikap terbuka, sikap yang inklusif. Bahwa kita ini hadir untuk mendapatkan kedamaian hidup. Bahkan kedamaian hidup ini bukan hanya bagi yang nampak saja, ya. Bahkan bagi agama-agama lain itu ketika berdoa saja misalnya, termasuk kepada makhluk yang tidak nampak, makhluk-makhluk yang di luar tatapan panca indera, itu mereka semua berikan keselamatan, semua harus selamat, ya. Islam pun demikian, Katolik pun demikian. Jadi bukan kita mau mempersamakan agama, tetapi konsep kita dalam hal hubungan harmonisasi, kemanusiaan, kemakhlukan, ini yang harus kita selalu munculkan ke permukaan. Baik. Persoalan ketuhanan itu urusan masing-masing.
0: Baik, jadi perbedaan bukan penghalang untuk hidup rukun begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul,
0: ya. Justru dengan saling menghormati kita dapat memperkuat persatuan.
1: Betul.
0: Kalau penerapan pilar sendiri yang tadi disebutkan, pilar utama untuk menciptakan harmoni keberagaman di masyarakat kita, menurut Pak Dr. Muhammad seperti apa?
1: Iya, jadi beberapa sub yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan bersama. Yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini adalah bahwa kita sudah hidup di NKRI. Kita tidak boleh lagi macam-macam. Misalnya, saya mau dirikan negara khilafah, negara dalam negara misalnya. Tidak boleh. Dalam undang-undang dasar sudah jelas, di paragraf keempat, alinea keempat misalnya, itu sudah jelas bahwa ada yang memuat tentang sila-sila dalam Pancasila. Sila-sila Pancasila ini kemudian dirumuskan sendiri dalam dasar, sebagai dasar negara, ya. Undang-undang dasar dan Pancasila inilah yang kemudian kami sebagai aparatur negara punya kewajiban untuk memberikan turunan apa yang menjadi hal yang terbaik kepada bangsa dan negara ini. Nah, makanya kami di Kementerian Agama saat ini terus membangun yang disebut dengan ruang-ruang kerukunan. Ruang-ruang kerukunan inilah yang menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk selalu bertemu. Ya, di dalamnya ada semua penganut agama, ada semua ustadz, ada pendeta, ada pastor, ada biksu misalnya, ada macam-macam di dalam kerukunan ini. Di Kota Makassar ini ada 10 kelurahan kerukunan. Ya, termasuk di Kecamatan Wajo, Beringkanaya, Tamalate. Ya. Ini sesungguhnya adalah pengejawantahan, ya, dari nilai-nilai Pancasila tadi. Jadi komitmen kebangsaan itu harus terus kita ikat. supaya terus menjadi kuat, kokoh. Jadi apa yang menjadi harapan kita untuk membangun harmoni beragama ini senantiasa terpelihara dengan baik. Tentu ini kolaborasi yang kuat, pertama pemerintah kota melalui Kesbangpol misalnya, FKUB, ya FKUB, ya. Kemudian kami di kementerian ada pusat kerukunan umat beragama. Inilah yang menjadi penopang-penopang utama untuk terus menjadikan moderasi beragama tetap hidup dalam masyarakat. Yang kedua adalah toleransi. Ya, toleransi ini adalah sikap yang dahulu sejak leluhur kita sudah tunjukkan itu, bahwa kita kalau mau menjadikan negara ini negara besar, maka kita tidak bisa mementingkan satu agama saja di negara ini. Kita harus toleran. Toleran ini kami Kementerian Agama terus mengkampanyekan lewat majelis-majelis taklim, lewat masjid-masjid, lewat rumah-rumah ibadah. Hey, semua para tokoh-tokoh agama, Anda tidak boleh bersikap eksklusif dalam menyampaikan ceramah, khutbah, apa semua. Tidak boleh. Ya. Persoalan keyakinan itu adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan. Tetapi untuk menjadikan negara ini tetap hidup, tetap kuat, menjadi bangsa yang besar, nilai-nilai toleransi harus kita terus gaungkan. Jadikan para penganut agama bersikap inklusif, bukan eksklusif. Mereka harus bersikap inklusif, terbuka. Contoh, kalau teman-teman kita yang dari agama Nasrani misalnya melakukan kebaktian, umat Islam sudah paham. Oh, mereka juga melakukan pengajian seperti kita. Pengajian-pengajian misalnya majelis taklim, pengajian-pengajian masjid-masjid, di gereja-gereja. Itu adalah pengajian-pengajian yang sifatnya untuk terus memelihara itu. Tidak boleh lagi alergi. Apalagi kita mempertetangga. Kadang-kadang masih ada kelompok orang yang alergi kalau bertetangga. Ini masalah, Pak. Hei, bahaya ini. Apa bahayanya? Tidak ada bahayanya. Justru ketika mereka menjalankan ajaran agamanya dengan baik, justru harmoni keberagaman itu akan tercipta. Ternyata enak ya. Dengan perbedaan ini rupanya enak. Kok kita disapa, lingkungan kita menjadi indah semua karena kita saling gotong royong, bahu-membahu misalnya. Jadi enak. Nah. Yang ketiga adalah pilar utama, pilar yang ketiga dari apa yang sampaikan adalah anti kekerasan. Kalau anti kekerasan ini sudah dipegang dengan baik, bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan, karena itu bagian dari ajaran agama, ajaran utama yang dari setiap agama itu sesungguhnya melarang melakukan kekerasan. Ajaran cinta, kasih itu ada semua pada agama, ada semua, tinggal pengucapannya. Kalau kita di Islam, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau di Kristen Katolik, kasih. Ya kan? Kalau di Hindu Buddha, semua ada bahasanya. Ada pengucapannya. Ya, pengucapan-pengucapan itu disampaikan pada setiap kita bertemu. Assalamualaikum, Salam misalnya. Itu kan sebuah cermin bahwa kita anti kekerasan. Ada yang keempat adalah, tentu sebagai warga negara adalah pilar yang paling utama untuk mendukung moderasi beragama adalah mengakomodir budaya-budaya lokal. Ya, jangan sampai dibilang kita ini kan penganut agama yang sudah hebat, tetapi budaya-budaya lokal itu kadang kita ejek, tidak mau terima. Nah, ini yang bermasalah dalam masyarakat. Padahal budaya-budaya itu tidak bertentangan dengan agama. Selama tidak bertentangan dengan agama, ya kenapa kita mular? Kalau bertentangan, nah itu yang kita. Dan semua agama punya budaya-budaya yang mentradisi itu karena warisan dari leluhur mereka. Di Islam ada, di Kristen ada, Katolik ada, Hindu Buddha ada, Konghucu ada, semua budaya-budaya tradisi itu sampai sekarang diterima dengan baik. Dan itulah yang membuat indah. Coba agama kalau hanya kita lakukan secara teks tanpa budaya, maka dia akan kering. Tapi kalau itu diwarnai dengan tradisi-tradisi yang indah, yang tanpa bertentangan dengan agama, itu akan menjadi indah. Contoh, ketika ada pernikahan, perkawinan. Ketika tidak ada mapaci misalnya. Tidak ada. Perkawinan saya contoh. Itu perkawinan akan menjadi kering, menjadi hampa, miskin spiritualitas. Ya mungkin spiritualitasnya oke, tetapi dari segi nilai seni, kebersamaan yang mengharmonisasi silaturahmi antar sesama, itu semua lewat-lewat media-media budaya itu. Jadi bukan hanya sekedar kasih kalian selesai, baru bubar selesai, enggak. Sepertinya kurang enak kan? Kurang indah. Makanya mengakomodir budaya-budaya lokal itu adalah bagian dari untuk memperindah sebuah kehidupan.
0: Dan di Sulawesi Selatan ini sangat terasa begitu ya.
1: Sangat
0: ini pelestarian
1: terasa.
0: Budaya-budaya lokal sangat begitu. Kalau kita pada saat Imlek atau pada saat Maulid begitu dan ya, perayaan lain. Aha. Ini dan kebersamaannya luar biasa ya, dari semua agama begitu. Wah, ternyata ini Kementerian Agama banyak program begitu Pak ya, ya, untuk moderasi mengharmonisasikan keberagaman begitu. Termasuk tadi ruang kerukunan dan lain-lain. Termasuk kolaborasi dengan RRI juga Pak. Setiap betul malam penyuluh dari Kementerian Agama Kota Makassar ini mengisi, memberikan pencerahan untuk umat dari kami di hari Senin Pak, ada kemudian program untuk agama Kristen, kemudian di Selasa ada Buddha, Rabu Hindu, kemudian Konghucu juga ada di Sabtu malam, termasuk juga dari semua agama, semua lengkap agama begitu dari penyuluh agama Kota Makassar. Terima kasih banyak Pak. Dan ini kalau melihat suasana keharmoni beragama di Makassar khususnya Pak, di Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun ini seperti apa sih Pak?
1: Iya, sesungguhnya masyarakat Makassar Selatan itu Pak sudah terkenal sangat tolerans dari dulu. Dari dulu sudah tolerans. Hanya karena kepentingan-kepentingan segelintir orang ya kadang menyangkut pautkan dengan persoalan agama, dibuat menjadi isu yang berhubungan dengan agama. Padahal sesungguhnya bukan isu agama. Nah, makanya kita tidak pernah yakin kalau budaya Bugis Makassar itu bertolak belakang dengan pilar-pilar moderasi beragama yang sebutkan tadi. Tidak ada itu orang Bugis Makassar yang tidak menerima Pancasila, tidak menerima undang, tidak menerima mau melakukan kekerasan. Itu bertolak belakang semua. Jadi orang Bugis Makassar itu sesungguhnya pengalaman saya sudah lebih 30 tahun ditinggal di Sulawesi Selatan, keliling dari Toraja, Parepare, Takalar, Maros, sekarang di Makassar. Ini melihat sesungguhnya orang-orang Bugis Makassar itu adalah sangat ramah, sangat santun. Ya hanya kadang ada sekelompok orang yang menginginkan agar kota kita ini kacau. Tidak, selalu kalau perlu ada konflik. Ini hanya segelintir orang, Pak. Ya. Makanya hasil survei Setara Institut di tahun 2024 itu menempatkan Makassar sebagai kota besar yang berpenduduk di atas 1 juta itu dianggap sebagai masyarakat yang intoleran. Ya karena kasus-kasus yang muncul di masyarakat, misalnya pernah terjadi kasus bom bunuh diri di depan katedral misalnya. Kemudian ada sekelompok orang yang tidak mau menerima ada rumah ibadah didirikan misalnya, ya. Kemudian ada lembaga-lembaga pendidikan agama lain tidak boleh berdiri misalnya. Ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak paham dengan ajaran-ajaran agama dan aturan-aturan yang ada, regulasi yang ada dalam masyarakat. Bayangkan di urutan ke-52 penilaian Setara Institut dari sekian penduduk kota besar di Indonesia, kita itu urutan 52. Ini kita benahi Pak. Alhamdulillah kita lakukan upaya, melakukan pendekatan, duduk bersama, ya, memperlihatkan bahwa negara hadir dalam masyarakat. Di tahun 2025 Setara Institut kembali merilis kembali hasil surveinya dan kita masuk 9 besar. Dari urutan ke-52 menjadi 9 besar.
0: 52 ke 9 besar.
1: 9 besar jadi 10, jadi luar biasa Pak. Karena memang kita dengan bantuan media-media sosial kita, mainstream-mainstream dari negara untuk melakukan pencerahan, ya, termasuk di RRI ini, itu kelihatan dan hasilnya memang damai di masyarakat, ya. Nah, makanya yang kita lakukan sekarang upaya untuk meredam-meredam hal-hal yang tadi itu, ya. Ya, misalnya pendirian rumah ibadah misalnya, ya, ya, di Kota Makassar ini luar biasa.
0: It, tantangannya apa, Pak, yang masih kemudian masih rawan begitu ada gesekan-gesekan?
1: Iya, ini kan dialog dan komunikasi yang kurang efektif. Ya, ya, mungkin sebuah objek sudah harusnya sudah bisa dieksekusi, dilaksanakan, tetapi karena dialog tidak komunikatif, akhirnya terhalang. Ya, sama dengan beberapa waktu yang lalu, ya, ada saudara-saudara kita ingin membangun sebuah rumah ibadah misalnya di CPI misalnya. Nah, setelah kita jelaskan dengan aturan-aturan, mereka mengerti, oh iya tahu ya, ternyata tidak bisa. Ya, jadi memang pemahaman terhadap regulasi di negara kita ini kadang juga belum tersosialisasi dengan baik. Kemudian masyarakat-masyarakat di bawah, akar rumput ini yang kadang belum juga paham, ya, bahwa ada hak warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya. Kan ini dimenangkan undang-undang di pasal 29 ayat 1 ayat 2 kan, ayat 2 negara menjamin, kan itu, Pak. Di pasal 2 di ayat 2 di pasal 29 itu negara menjamin setiap umat beragama untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Itu kan, jadi kalau tidak ada rumah ibadahnya, ya silakan mereka mau sewa sebuah rumah untuk dijadikan sebagai rumah ibadah sementara. Dan itu semua ada aturannya. Sampai 2 tahun. Tidak bisa, sudah sampai 2 tahun masih mau perpanjang, tambah lagi 1 kali. 1 kali 2 tahun. Setelah itu ya tidak ada lagi. Harus mereka berusaha membuat rumah ibadah.
0: Baik. Pak, ini kalau tadi disebutkan dari 52 ke 9 begitu. Dan ternyata juga pernah punya di Sulawesi Selatan begitu, termasuk di Kota Makassar ada contoh kasus terkait keagamaan begitu, ya, seperti yang tadi disebutkan bom bunuh diri lah dan segala macam begitu, dan akhirnya berhasil membenahi sampai urutan 9, termasuk FKUB yang tahun lalu Harmony Award juga didapatkan, ya, Pak, ya. Ini apa, pembenahan apa yang kemudian dilakukan, ya, Pak, sehingga berhasil kemudian?
1: Iya, jadi
0: lompatannya jauh loh, Pak.
1: Iya. Yang pertama itu FKUB bekerja dengan keras, menggandeng juga Kementerian Agama. Memang ini adalah partnernya, Kesbangpol.
0: Ya.
1: Ya. Ini melakukan ikhtiar agar bisa Kota Makassar ini naik ke 9, naik ranking lah seperti itu. Ternyata hasilnya luar biasa di 9. Yang pertama, saya lihat FKUB itu memperbaiki kinerja mereka. Program-program kerja. Membuat program kerja yang betul-betul yang selalu diupdate program kerja mereka. Bahwa ini program yang betul-betul dibutuhkan. Nah, kemudian dievaluasi. Kemudian hasilnya itu dilakukan lagi pada tahun berikutnya. Ini saya lihat. Makanya FKUB itu saya lihat, dia mendapat penghargaan berkinerja terbaik. Nah, kami di Kementerian Agama melihat ruang itu. Makanya kami meminta Pak Wali agar merestui pembentukan-pembentukan kelurahan-kelurahan sadar kerukunan. Ya, kelurahan-kelurahan sadar kerukunan ini adalah sebuah upaya perpanjangan tangan untuk menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Bayangkan di kelurahan, Pak. Tugas mereka itu di kelurahan adalah, yang tergabung dalam kelurahan sadar kerukunan itu adalah memastikan bahwa masalah-masalah yang timbul yang bisa menyebabkan konflik itu mereka sendiri yang selesaikan. Tidak boleh mereka biarkan. Dan itu Kesbangpol yang memfasilitasi. Ya, karena memang untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa ini, ya, kami hanya memfasilitasi, kami tugas kami hanya sebagai fasilitator, ya. Tetapi tugas yang langsung ke masyarakat itu adalah FKUB dan Kesbangpol. Ya alhamdulillah, setelah pada perayaan Cap Gome, ya kan, Cap Gome, ya, di situ dilaunching keluaran-keluaran sadar kerukunan, kemudian dilihat langsung bahwa perayaan Cap Gome ini adalah bukan hanya milik umat-umat Buddha saja misalnya, tapi ternyata dihadiri, dinikmati oleh masyarakat Makassar. Mereka datang berbondong-bondong dengan memakai baju merah misalnya. Ini kan sebuah upaya yang tidak haram.
0: Termasuk menghadirkan pemuka agama tempo hari Ramadan, Pak.
1: Iya, bersamanya. Ini kan Ramadan itu, iya. Kan? Ramadan itu. Ya. Kemudian setelah itu dari kelompok Buddhis yang lain, dari Walubi misalnya, membuat lagi Cap Gome, kita hadir lagi, Pak. Ini pertanda bahwa perbedaan itu bukan sebuah hal yang memisahkan kita. Ya. Perbedaan justru inilah yang harus, bayangkan Pak Wali itu, Cap Gome di awal, Cap di yang Permabudi, kemudian Cap Gome di Walubi, itu Pak Wali hadir semua, Pak. Kita juga hadir di sini semua, bahkan yang dari Kepala Pusat KUB Kementerian Agama hadir melihat langsung. Nah, inilah yang membuat tadi kita kelihatan bahwa masyarakat ini, masyarakat Makassar, Bugis Makassar ini ternyata sangat toleran dari dulu.
0: Baik. Ya. Pak Dr. Muhammad, ini kita terima juga penelpon, Pak, ya. Ah, ya, dan partisipasi masyarakat. Ini ada yang menanyakan, Pak, katanya tantangan yang perlu diwaspadai banyak di media sosial. Oke, sebentar ditanggapi oleh Pak Dr. Muhammad, kami terima penelpon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa di mana?
2: Iya, waalaikumsalam ya, Pak.
0: Dari siapa di mana? Pak, siapa di mana?
2: Makassar.
0: Dari siapa nama, Pak?
2: Ali di Makassar.
0: Oke, dari Ali di Makassar. Apa yang ingin kita mau tanyakan? Makassar. Iya. Kita bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Pak Ali, silakan.
2: Iya. Iya. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana cara sederhana menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama?
0: Oke, okay. Itu saja, Pak Ali.
2: Yeah.
0: Oke, okay. Terima kasih, Pak Ali.
2: Iya, yeah, mungkin cuma itu, Pak.
0: Iya, yeah, makasih banyak, Pak Ali di Makassar sudah bergabung juga. Dan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 0821 33 339 440. Dan tadi juga dibahas di awal ya sama Pak Dr. Muhammad, Kepala Kantor Kementerian Agama, ini nih yang perlu kemudian ketika bertetangga ya. Dan mungkin boleh ditanggapi, Pak, ini tadi yang menanyakan juga, mengomentari, katanya tantangan yang perlu diwaspadai itu banyak di media sosial yang saling mengadu domba terkait agama dan lain-lain. Tapi sebelumnya kita terima telepon lagi, Pak, yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Dari Pak siapa di mana?
3: Iya, waalaikumsalam. Ya, dari Rian di Makassar, Pak.
0: Rian di Makassar. Silakan, Pak Rian di Makassar.
3: Saya ingin bertanya sama Bapak, apa untuk generasi muda agar tidak mudah terprovokasi isu agama di media sosial?
0: Oh, di media sosial, oke, sama berarti seperti penanya sebelumnya bergabung lewat WhatsApp. Baik, terima kasih sudah bergabung, Pak Rian di Makassar. Baik, dan itu beberapa penanya, Pak Dr. Muhammad, ini dari WhatsApp tadi katanya banyak di media sosial, termasuk yang mengompor-ngompori masalah toleransi di tanah air yang masih kurang, termasuk pendirian rumah ibadah ini kadang dibenturkan di media sosial. Kemudian ada Pak Ali di Makassar yang menanyakan bagaimana kemudian seharusnya begitu ketika bertetangga ya, hidup rukun dengan tetangga yang berbeda agama, termasuk Pak Rian, ini sepertinya mewakili generasi muda. Apa katanya pesan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar untuk generasi muda? Tapi sebentar dijawab, Pak, ya. Kita jeda dulu sejenak. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam program Moderasi Beragama bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Hai, aku Putu.
6: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
7: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
6: Kami juga punya hobi yang sama.
8: Sama-sama suka bernyanyi.
7: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
6: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
7: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
9: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
10: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
9: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
10: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
9: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
10: Kita semua bersaudara kan, Ma?
11: Saya Cina. Saya pribumi.
12: Saya Muslim.
13: Saya Nasrani.
14: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
15: Cantik kali, apa kakak cari?
14: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan 4,4 FM Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami dalam program Moderasi Beragama. Kita masih bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Makassar, Bapak Dr. Haji Muhammad S.Ag., M.Ag., membahas topik hari ini mengenai pilar utama harmoni beragama yang tadi sudah dijelaskan pada saat pengantar oleh narasumber kita, dan menyampaikan bahwa betapa kemudian Indonesia begitu ya, ini sangat beragam kemudian, tetapi perbedaan tersebut kita harus tetap hidup dalam persatuan, termasuk juga tadi menjelaskan apa saja program-program dari Kementerian Agama Kota Makassar untuk menciptakan harmoni beragama dan moderasi beragama ini, termasuk juga banyak penghargaan dan apresiasi yang didapatkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah Kota Makassar tentunya ya. Dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah ikut menyimak dan juga sudah ikut bertanya, dan untuk Anda yang masih ingin bergabung masih boleh, kami masih nantikan melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440, termasuk live chat di live streaming kami. Ini salah satunya yang bertanya tadi, Pak Dr. Muhammad, yang kemudian katanya masih banyak dia lihat di media sosial informasi atau komentar yang saling membenturkan terkait masalah agama begitu. Ini mungkin kalau dari Pak Dr. Muhammad sendiri sebagai Kepala Kementerian Agama, seperti apa seharusnya kita menyikapi begitu?
2: Ya, jadi emang di media sosial itu paling produktif untuk menghembuskan perpecahan. Jadi kalau kita tidak bijak membuka dan membaca, pasti kadang kita terpengaruh. Pasti terpengaruh. Wah, saya ini pemegang surga misalnya, Tuhan saya tidak sama. Keyakinan-keyakinan yang sifatnya sangat imanen, sangat dalam, itu kadang mempengaruhi orang. Cara berkata-kata, cara berperilaku yang kadang dia tidak sadar, jawab juga di situ. Ini masalah. Ada hal itu bisa jadi orang kadang hanya sekedar sekedar mengecat saja. Ya. Tapi karena kondisi kita yang tidak labil, ya, kita ikut-ikut juga di situ.
1: Dan selalu postingan begitu ramai komentarnya,
2: rame
1: begitu,
2: Pak. Iya, karena ya setan yang selalu kamulah, mereka ini bukan siapa-siapa. Ya, yang diistimewakan Tuhan itu kita, bukan mereka misalnya. Itu cara berpikir seperti ini itu sesungguhnya hanya sifatnya sangat pribadi, sangat personal, yang berhubungan dengan pemahaman keagamaannya. Kalau pemahaman keagamaan seseorang bagus, dia pasti bilang, ngapain ngurus yang begini? Ya kan? Kita urusi saja ke pekerjaan kita yang masih banyak yang belum kita selesaikan. Mengapa? Kita saja di internal saja, misalnya kita perbedaan mazhab saja misalnya di kita, tidak usah kita dengan antar umat agama lain, internal kita sama umat Islam saja misalnya perbedaan mazhab saja, karena kita tidak pernah pelajari, maka kita menyalahkan itu. Tidak baca basmalah, tidak kunut, tidak, pokoknya macam-macam ya, kunutnya sebelum ruku misalnya kita salahkan, ini aliran dari mana, padahal kita tidak pernah baca mazhab yang lain membenarkan, dan itu tidak bisa kita salahkan apalagi dengan agama yang lain. Jadi pesan saya adalah terus menggali ilmu, terus belajar. Karena memang Rasulullah sudah mengingatkan, utlubul ilmi minal lahdi ilal lahdi, mulai dari lahir sampai meninggal. Tidak bisa yang kita baca yang 10 tahun lalu itu terus kita pertahankan. Tidak bisa. Karena kondisi terus berubah. Al-Islamu fi kulli zamanin wa makanin. Islam itu akan selalu menyesuaikan dengan kondisi waktu dan tempat. Kalau tempat dan waktu itu ternyata sudah berubah dan harus berubah karena kemaslahatan umat, kita harus ikut. Tidak bisa kita bertahan terus, tidak bisa. Apalagi boleh jadi informasi yang kita baca tadi informasi yang hoax. Ini yang bahaya.
1: Termasuk juga yang kemudian membenturkan atau menimbulkan perselisihan walaupun di media sosial, ada aturannya sebenarnya Pak ya. Undang-undang ITE mungkin berlaku.
2: Iya, jadi memang ya kalau ya itu sesungguhnya yes, karena kita belum sampai baca apalagi dengan KUHP baru ini. Ini belum kita sampai ke sana dan kita seenaknya saja padahal sesungguhnya itu kita sudah tidak boleh lagi.
1: Baik, jadi media sosial bisa jadi sarana menyebarkan informasi dan mempererat persaudaraan, tapi juga bisa menimbulkan kesalahpahaman.
2: Kesalahpahaman, ya. Betul.
1: Kemudian Pak, ini ada yang menanyakan juga selanjutnya, ini yang menanyakan katanya, termasuk Mas sering juga mendapatkan informasi di media sosial atau berita terkait pendirian rumah ibadah yang berselisih begitu. Sebenarnya katanya, menyikapi persoalan itu seperti apa dan antar umat beragama biar tetap terjaga dan sebenarnya aturan pendirian rumah ibadah ini seperti apa? Apakah memang benar katanya terkadang masih ada gesekan? Silakan Pak, mungkin boleh dijawab singkat-singkat karena masih ada beberapa pertanyaan.
2: Oh iya, jadi ada regulasinya, ya ada peraturan menteri bersama PBM, Persatuan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 nomor 9 nomor 8 tentang pendirian rumah ibadah. Memang ada regulasi. Ada aturan mainnya. Tetapi aturan main ini harus disampaikan ke pemeluk-pemeluk agama atau yang berkepentingan yang mendirikan rumah ibadah. Tidak bisa langsung serta-merta langsung mendirikan. Jadi memang harus ikuti aturan-aturan main. Kalau terjadi konflik di masyarakat, saya pikir itu adalah sosialisasi yang kurang. Ya. Jadi ketika itu sudah diputuskan bahwa ini sudah keluar rekomendasi dari FKUB, dari Kementerian Agama bahwa ini boleh atau ini tidak boleh, ya itu harus disosialisasikan dengan baik. Tapi sebelum itu jauh-jauh hari, saya kira umat-umat beragama juga yang ingin memakai rumah ibadah itu memang harus juga aktif. Tidak bisa saja langsung, ya, mau langsung jadi rumah ibadahnya, tidak bisa. Harus memang ada komunikasi yang baik di akar rumput. Seperti itu. Ya. Jadi, kalau ada gesekan-gesekan, saya kira memang kalau tidak ada sosialisasi, bisa saja terjadi, Pak. Dan itu memang kita sayangkan. Makanya negara memang harus selalu hadir. Ini sebentar kita dengan Kesbang, dengan FOB, ini sebentar, besok. Ini, karena ada beberapa rumah ibadah yang minta diberikan rekomendasi ini, kita harus rapat bersama, duduk bersama, apakah sudah layak? Apakah ini tidak layak? Kalau sudah layak, bagaimana caranya supaya ini bisa diterima warga setempat? Ya, kalau misalnya gereja, berarti warga Muslim, bagaimana pendekatan kita dengan mereka? Harus seperti itu.
1: Baik, jadi seperti yang tadi Pak sampaikan bahwa komunikasi, dialog yang utama
2: yang
1: begitu
2: utama,
1: Pak.
2: Yang utama, betul.
1: Baik, kemudian pertanyaan dari Pak Ali di Makassar. Sebenarnya menciptakan kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama, apakah termasuk ini yang menanyakan juga, toleransi atau moderasi beragama itu kita harus mengurangi keyakinan kita seperti apa Pak?
2: Iya, jadi justru pemahaman kita yang dalam terhadap agama kita ini justru semakin menjadikan indikator bahwa kita sesungguhnya orang yang moderat. Orang yang tidak moderat itu adalah orang yang pemahaman ilmu agamanya itu masih dipertanyakan. Mengapa? Karena ajaran agama itu adalah intinya adalah kemanusiaan. Inti dari ajaran agama itu adalah kemanusiaan, memuliakan manusia. Bukan memuliakan kelompoknya, memuliakan manusia. Masalah kita mulia atau tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah yang akan menilai itu, ini manusia mulia. Memuliakan manusia di situ. Jadi ketika kita bertetangga dengan yang tidak seagama dengan kita, itu sesungguhnya adalah bagian dari ujian keimanan. Itu ujian keimanan. Apakah Anda betul-betul orang beriman atau tidak? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bayangkan itu Pak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Di situ tidak disebut tetangganya beragama apa. Jadi kalau Anda muliakan, Anda sapa dia, kemudian Anda ketika ada mereka pesta pernikahan, misalnya ada anaknya kawin misalnya, ketika Anda diundang, apakah Anda tidak mau pergi? Atau tetangga Anda? Tidak bisa. Disitulah ujian keimanan. Jadi kalau Anda tidak pergi, berarti Anda tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Hari akhir Pak, dipertaruhkan di situ. Seperti itu. Jadi saya minta, marilah kita bertangga tanpa melihat agamanya apa. Karena ini memang kasus 20, 30 tahun lalu, 40 tahun memang ini Pak, yang menjadi kita selalu risih bersama, hidup bersama, karena selalu kita melihat agamanya. Alergi. Nah, kalau kita semakin baik, itu pertanda bahwa pemahaman keagamaan kita sudah semakin baik. Demikian.
1: Baik, dan ini toleransi tentu dimulai dari hal-hal sederhana begitu
2: sederhana,
1: Pak ya.
2: Betul.
1: Termasuk kehidupan bertetangga, yeah, menghormati tetangga dan saling membantu begitu, termasuk menjaga ucapan.
2: Betul.
1: Terima kasih untuk Pak Ali di Makassar dan juga Ibu Rahmat tadi yang juga bertanya, dan tentu kemudian terciptanya harmoni beragama ini bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh agama begitu Pak ya. Dan mungkin di akhir kebersamaan kita ada pesan yang ingin disampaikan, termasuk seperti apa kemudian masyarakat, peran yang perlu dilakukan untuk merawat kerukunan beragama ini, termasuk tadi ada Pak Rian yang meminta pesan untuk generasi muda begitu. Silakan Pak.
2: Iya, jadi pesan saya adalah yang pertama terus mendalami ajaran-ajaran agama. Itu yang paling penting itu. Iya. Agama ini diciptakan, diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah, ini untuk memuliakan manusia. Bukan untuk menciptakan konflik, menciptakan peperangan. Bukan itu tujuannya agama diturunkan. Ya. Nah, yang kedua adalah, bagi generasi muda adalah, harapan saya adalah menggunakan media sosial secara bijak. Kalau memang itu hoax, jangan ditanggapi. Jangan kita cepat terprovokasi. Jangan langsung ditambah-tambahin. Ini kan selalu akhirnya semakin panas, ya kan? Semakin panas. Api itu kalau masih kecil masih bisa dipakai untuk pakai masak, untuk bikin kopi, bikin teh, bakar rokok. Tapi kalau sudah besar apinya, itu sudah melibatkan pemadam kebakaran. Kasihan kan? Kalau sudah sampai kecelakaan kayak teman-teman kita dari Pangkep sampai kecelakaan, itu kan kasihan gara-gara kita membesarkan api. Dan yang ketiga adalah moderasi beragama di Indonesia ini adalah hal yang paling diutamakan. Tanpa moderasi, umat beragama di Indonesia akan merugikan kepentingan-kepentingan lain. Investasi tidak bisa masuk, ekonomi tidak berjalan, orang dari Maros mau ke Makassar gelap karena tidak ada lampu jalan, karena orang takut keluar. Ini sangat membahayakan. Tapi coba kalau damai semuanya, terang benderang, nur Allah itu hadir dalam masyarakat kita. Ini yang disebut dengan negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Saya kira demikian.
1: Dan itulah yang kita harapkan begitu ya, hidup terus hidup berdampingan secara damai.
2: Betul.
1: Saling menghormati dan menjaga persaudaraan meskipun betul, ada perbedaan begitu.
2: Betul.
1: Termasuk perbedaan keyakinan. Betul. Terima kasih banyak Pak Dr. Muhammad, banyak hal pendengar yang sudah disampaikan oleh beliau dan tentu meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya moderasi beragama, toleransi tadi juga dibahas oleh beliau, termasuk di awal terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Muhammad, Kepala Kementerian Agama Kota Makassar. Dan untuk Anda pendengar yang ingin kembali menyimak perbincangan ini, bisa melalui YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dan akhirnya saya Idam, bersama rekan Syahrul dan tim yang bertugas, termasuk rekan Ria Nuhung, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di moderasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 untuk selanjutnya pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita Dinamika Olahraga.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan informasi.

tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Redeni, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Redeni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Sven Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Redeni menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tanang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Now, first of all, we have to.
2: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh mengabjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Catalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
3: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
4: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
5: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
3: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vacheron dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikan keadaan.
5: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
3: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus Maga menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigi, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan. Dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri mentargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamik Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: yang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Anda, warna asli wortel ternyata bukan oranye seperti yang sering kita lihat sekarang? Ribuan tahun lalu, wortel tumbuh dengan warna ungu, putih, bahkan tak jarang berwarna kuning. Warna oranye baru muncul sekitar abad ke-17 dan bukan warna alami wortel, melainkan hasil pembiakan khusus. Warna oranye pada wortel ini sengaja diciptakan oleh keluarga kerajaan Belanda, yaitu dinasti Orange Nassau, yang dikenal menyukai warna oranye, khususnya William I yang dijuluki Prince of Orange. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerintahan Orange Nassau yang baru dan merayakan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Spanyol. Setelah konflik yang dikenal sebagai 80 Years War, wortel oranye yang dihasilkan kemudian dibawa ke Inggris dan menyebar ke seluruh dunia hingga menjadi warna dominan wortel seperti sekarang. Uniknya, walaupun wortel oranye telah mendominasi, wortel ungu dan putih kini kembali dibudidayakan dan dijuluki pusaka varietas sayuran. Wortel-wortel tersebut bahkan menjadi favorit para foodies karena keunikan warna dan nutrisinya yang kaya, terutama kandungan pigmen antosianin pada wortel ungu yang baik untuk kesehatan.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada. Kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat menjalani aktivitas. Bagi yang sedang beristirahat setelah makan siang ataupun yang ingin makan siang, manfaatkan waktu Anda untuk melepas penat sejenak dari aktivitas dari pagi hari tadi. Dan buat yang masih sibuk bekerja ataupun yang sedang dalam perjalanan, semoga aktivitas Anda berjalan lancar. Dan tentunya tetap bersama kami karena kami masih akan hadirkan informasi dan sajian musik di ruang dengar Anda. Dan sambil menikmati jam istirahat, kami akan putarkan sebuah lagu dari Glenn Fredly dengan judul Akhir Cerita Cinta.

0: Salah satu moda transportasi online yang kini banyak berlalu lalang di jalan besar kota Makassar. Moda transportasi beroda tiga, bajai, ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Meski belum mengantongi izin resmi, layanan transportasi online dengan armada bajai RE ini sudah menarik ribuan pengguna di Makassar. Dalam waktu kurang lebih setahun beroperasi, moda transportasi ini mencatat 3.000 hingga 5.000 permintaan per tahun. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap moda transportasi roda tiga ini. Namun, status hukum bajai kini menuai sorotan dari pemerintah daerah. Apakah angkutan ini juga mengklaim sebagai angkutan yang inovatif dan berkelanjutan? Karena selain berbasis aplikasi, juga menggunakan energi listrik sehingga tidak menimbulkan polusi udara maupun suara sebagaimana bajai konvensional. Bagaimana sebenarnya posisi bajai dalam transportasi umum dan bagaimana sebenarnya kita menyikapinya? Ketika kita melihat kehadiran bajai, ada setidaknya tiga aspek yang mesti diperhatikan. Yang pertama itu aspek legal perizinannya, yang kedua adalah aspek transportasi, dan yang ketiga adalah aspek lingkungan. Dari sisi legal, keberadaan angkutan umum berbasis kendaraan roda 2 dan 3 secara implisit diakomodasi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Peraturan tersebut memang tidak menyebutkan penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum. Namun, penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat dengan dukungan aplikasi dalam peraturan tersebut diatur mengenai jenis sepeda motor yang dipergunakan adalah roda 2, baik dengan rumah-rumah maupun tidak, roda 2 dengan kereta samping atau tidak, dan roda 3 tanpa rumah-rumah, dan peraturan tersebut justru tidak mengatur mengenai sepeda motor roda 3 yang menggunakan rumah-rumah sebagaimana yang dimiliki oleh bajai.
1: Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, saya tinggal di Langkok. Nah, selama saya memakai transportasi Max Ride atau bajai, sangat bagus ya, karena itu memudahkan saya utamanya untuk pergi ke mana-mana, ke mall, ke rumahnya nenek atau rumah keluarga. Dan cara memesannya juga gampang lewat aplikasi, jadi memudahkan sekali pokoknya.
0: Dila, salah satu pengguna jasa moda transportasi bajai, mengakui kehadiran moda transportasi ini sangat membantu. Selain itu, moda transportasi bajai yang kian diminati sebagian masyarakat yang bernilai ekonomis dibandingkan moda transportasi lainnya. Melihat kondisi bajai yang kian banyak digunakan masyarakat Makassar, seperti penuturan Hartono, salah satu supir bajai di kota Makassar.
2: Saya mulai menarik penumpang itu jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Biasa lokasiku itu dekat-dekat sekolah atau pasar, karena biasa penumpang itu kebanyakan anak sekolah, rame-rame sama ibu-ibu dari pasar.
0: Hartono, dari pagi mencari nafkah demi kebutuhan hidup di tengah sulitnya ekonomi saat ini. Hartono harus bekerja keras, bersaing dengan transportasi online lainnya. Harapannya hanya satu, untuk membahagiakan istri dan keluarga. Menjadi kepercayaan diri baginya dengan terus berjuang mencari rupiah.
3: Kalau sekarang ini memang sulit kami untuk hidup, karena kita tahu ekonomi besarnya kebutuhan, mana anakku banyak. Terkadang itu saya berpikir ada jituan yang bawa pulang bapaknya, bawa jitu pulang uang. Karena kalau tidak bawa pulang kalau uang, mesti Pak meminjam dulu di warung. Itu baik itu telur kah, atau mie atau apa. Saya itu Bu mau sekali Kak Kodong pemerintah bantu Kak, buat bisa dipakai hari-hari. Susah Kak Kodong Bu, susah sekali dirasa kalau uang 50.000. Uang 50.000 saja sehari itu sudah bersyukur lagi. Untuk makan sehari bersyukur sekali lagi itu kalau ada uang 50.000. Kalau saya Bu maunya bapaknya tabir itu, bapaknya anak-anak juga punya penghasilan tetap. Tapi mengingat ini semua susahnya, susah nih, kurasa kodong. syukur nih kalau ada pembeli beras itu 100.000 buat saya sama anak-anak itu makan.
0: Suara dan doa keluarga menjadi modal bagi Hartono untuk lebih berjuang menerpa jalan yang panjang, menjawab segala kesulitan hidup untuk membawa secercah kehidupan di dalam rumah agar dapur tetap mengepul. Pendapatan hariannya tak selalu cukup. Di rata-rata sehari, ia hanya bisa dapat 100.000 hingga 150.000, dipotong setoran 70.000 ke pemilik bajai. Kadang, ia pun harus nombok atau sekedar mencicil kekurangan di esok hari. Tak ada kata libur. Apabila dia libur, dia mesti mencari tambahan biaya hidup lainnya. Hartono hanya mengambil libur sehari dalam seminggu, tergantung kapan lelah badannya berteriak. Hari-hari Hartono tak hanya diisi dengan mencari penumpang di sekitaran sekolah saja, namun juga upaya menangkap peluang di kalangan mahasiswa pun dilakukan.
1: Menurut saya, kehadiran MaxRide ini sangat memudahkan karena MaxRide, bajai, atau transportasi online lainnya itu sangat memudahkan karena saya orangnya yang suka memakai transportasi umum. Jadi sejak ada transportasi online ini, saya sudah tidak bingung lagi untuk repot-repot lagi untuk ambil angkot atau apa atau taksi dan sebagainya. Terus tapi ada salah satu kekurangan karena biasanya MaxRide itu tidak bisa disuruh cepat-cepat, mungkin karena jalanan padat atau memang drivernya yang kurang seperti itu. Jadi ketika kita buru-buru, terkadang kita bisa terlambat. Tapi kasusnya itu cuma 1-2 kali sih saya dapatkan. Jadi saya senang sekali memakai MaxRide dan bajai karena itu lebih murah.
0: Bagi Hartono, menarik bajai bukan hanya pekerjaan. Ini adalah ruang bertahan hidup di kota yang makin keras. Kadang ia merasa jenuh.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Mori Harmalasari yang menemani Anda dalam program Obsesi, obrolan seru siang ini yang akan membahas ataupun ngobrol-ngobrol seru nih, berbagai inspirasi ataupun membahas hal-hal menarik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar, kali ini kita akan ngobrol bersama anak-anak muda katanya, ataupun adik-adik yang masih muda ini, membahas tentang prestasi, keberanian mereka mencoba hal baru, dan tentunya bagaimana mahasiswa bisa menjadi pribadi yang bukan hanya membangun diri sendiri, tetapi juga membawa nama baik kampus dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Karena itu, menjadi mahasiswa bukan cuma soal datang ke kampus, mengikuti perkuliahan ataupun mengerjakan tugas saja. Ada banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan diri, melatih kemampuan berkomunikasi, membangun kepercayaan diri, dan belajar menjadi pemimpin. Nah, dan salah satu wadah untuk mengembangkan potensi itu adalah melalui ajang Duta Kampus. Dan kebetulan sekali nih pendengar, kita sudah hadir siang hari ini bersama dua adik-adik yang inspiratif, yaitu Putra dan Putri Duta Kampus Tikes Bhayangkara Makassar 2026. Sudah ada Andi Ahmad Zulfikar Aris sebagai Putra Duta Kampus, dan Nurfaela sebagai winner Putri Duta Kampus Tikes Bhayangkara Makassar. Selamat siang adik-adik.
3: Siang kakak.
2: Gimana nih kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Gimana, udah makan siang belum?
4: Belum.
2: Oh, jadi mesti nahan lapar dulu nih.
4: Tetap semangat kakak.
2: Iya. Luar biasa. Ini kayaknya salah satu hal yang membuat kalian menjadi winner nih ya. Menahan walaupun keadaannya pasti lapar nih ya.
3: Iya.
2: Nah, gimana nih perjalanan kesininya tadi? Aman, lancar,
4: aman,
2: atau macet?
4: Lancar.
3: Lumayan macet, Kak.
2: Lumayan macet dan panas ya.
3: Iya.
4: Tapi tetap semangat, Kak.
3: Iya.
4: Tetap
3: semangat.
2: Gak apa-apa, Lela, kalau misalnya panas gak apa-apa, Kak, capek juga gitu. Ini saya panggilnya siapa nih?
3: Saya Fakar, Kak.
2: Oh, Fakar.
4: Saya Ella, Kak.
2: Oh, Ella dan Fakar. Jadi panggilan akrabnya Ella dan Fakar. Nah, terima kasih ya adik-adik, kalian sudah berusaha datang ke sini di tengah matahari yang terik juga, meluangkan waktunya. Dan untuk itu mungkin kita bisa mulai dulu untuk perkenalan dari adik-adik sendiri. Kita mulai dari Andi dulu nih, mungkin bisa diperkenalkan dirinya sebagai winner Putra Duta Kampus ataupun kegiatan, dan sekarang kegiatannya apa saja.
3: Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya kakak. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Zulfakar Aris, biasa dipanggil Fakar. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara, namun saya lahir di Sulawesi Selatan. Terus alhamdulillah saya memegang sebuah jabatan menjadi The Winner Duta Kampus Tikes Bhayangkara tahun 2025. Untuk program-program juga, kami masih di tahap promosi kampus, dan juga insya Allah ada program kami di bulan ini menebar sedekah ataupun makanan gratis kepada kaum duafa di panti asuhan. Terima kasih.
2: Baik, bisa langsung ke Ella.
4: Baik, halo kakak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nurfaela, akrab disapa Ella. Saya berasal dari Kabupaten Jeneponto. Saat ini saya sebagai The Winner Putri Duta Kampus Tikes Bhayangkara Makassar tahun 2026. Dan untuk program-program kerja selanjutnya, yaitu saya memiliki program kerja memberikan literasi kepada anak-anak pinggiran, yang dimana itu sekarang angka putus sekolah itu melonjak kakak. Tentu saja itu menjadi angka yang cukup memprihatinkan untuk kita. Jadi bagaimana seorang kampus, anak kampus, duta kampus ini bisa berguna untuk masyarakat sekitar. Karena seperti tuturi kampus itu yaitu bagaimana kita bisa berdampak untuk masyarakat sekitar kakak.
2: Wah, luar biasa. Ini kalian udah membahas program kerjanya. Ini adalah pembahasan yang menarik. Tapi kita santai dulu, perkenalan-perkenalan kecil dulu. Nah, selain itu, kalau dari Fakar atau Ella sendiri, ada nggak kegiatan atau hobi yang membuat kalian tuh menghabiskan waktu, ataupun kegiatan yang membuat kalian tuh akhirnya berminat untuk maju sebagai duta kampus sendiri? Siapa dulu nih?
4: Saya, kakak. Oke, kakak, baik. Terima kasih ya untuk kesempatannya. Jadi saya itu pas pertama ini terbesit di benak saya mau ikut duta kampus itu pada saat PKKMB, kakak. Saya lihat kakak-kakak duta kampus ini memperkenalkan dirinya. Dalam pikiran saya, wah, gimana pun nanti Ella harus jadi duta kampus. Nah, pada saat itu saya mengasah hobi saya, kakak. Kebetulan saya gemar di mana itu bahasa isyarat. Nah, saya mengasah hobi saya berbahasa isyarat, menyanyikan lagu kekuatan untuk memperkuat monolog saya waktu itu pas talent show. Jadi saya itu lebih mengasah ke monolog, kakak. Saya menghabiskan waktu saya mulai dari masa selesai PKKMB, saya sudah berniat masuk duta kampus. Jadi saya memang niat untuk mengasah ke lebih ke bahasa isyarat, kakak. Karena saya juga berminat untuk bagaimana seorang perawat itu tidak hanya cukup berkomunikasi secara komunikasi seperti ini. Bagaimana kita bisa berkomunikasi untuk orang-orang yang keterbatasan, kakak.
2: Luar biasa. Ternyata ada kelebihan lainnya dari Ella sendiri ya. Nanti kita bahas-bahas lebih dalam lagi nih. Okay. Lanjut kita ke Fakar.
3: Terima kasih atas kesempatannya. Jadi jujur, kak, saya melangkah ke duta kampus itu pertama kali. Dan juga tidak pernah terbesit di kepala saya untuk menjadi seorang duta. Tetapi ketika teman saya ingin jadi duta lalu dia mencari pendampingnya, maka saya sudah membulatkan tekad saya untuk mendampingi beliau. Jadi disitulah saya mulai paham bagaimana tugas dari duta, bagaimana cara untuk menjadi duta gitu. Jadi saya sudah mempelajari semua gitu, kak.
2: Jadi akhirnya karena ikut duta kampus ini, akhirnya Fakar jadi belajar untuk semuanya nih.
3: Iya,
2: jadi
3: kak,
2: pahami. Iya. Wah, menarik sekali nih. Juga saya mau tanya sama Fakar dan Ella sendiri, sebelum terpilih menjadi putra-putri duta kampus, apakah kalian memang sudah aktif mengikuti organisasi, kegiatan kampus, ataupun kegiatan pengembangan diri lainnya? Atau justru ajang ini menjadi pengalaman besar pertama yang membuat kalian keluar dari zona nyaman? Silakan.
3: Oke, baik, kak. Jadi sebelum saya menjadi duta kampus itu, saya waktu di awal masuk kampus itu saya sudah masuk di organisasi UKM, yang dimana saya masuk di bagian vokal. Di situ saya mulai mempelajari apa saja yang dilakukan di dalam organisasi itu, kak. Jadi untuk keluar dari zona nyaman itu, saya waktu masuk kampus itu saya sudah melepas sifat-sifat dari SMA. Jadi ketika saya masuk di kampus di Kesebankar Makassar itu, saya mulailah mengenal organisasi. Dari situlah muncul rasa tanggung jawab saya, muncullah rasa pengen juga jadi duta, kak.
2: Berarti dari ada kegiatan-kegiatan yang diikuti selain dari duta kampus sendiri ya, Fakar?
3: Iya,
2: ya? Kalau dari Ella sendiri gimana?
4: Oke, kakak, kalau dari saya itu kebalikannya, Fakar, kak. Saya itu pas SMK aktif organisasi, tapi pas masuk kuliah itu sebelum PKKMB saya pikir, ah, gak usah masuk organisasi, capek ujung-ujungnya gitu, kak. Tapi setelah saya lihat kakak-kakak duta kampus ini perkenalan lah, kok keren ini. Nah, di situ saya muncul tekad, ya, saya harus jadi duta kampus. Dan setelah terpilih, kakak, pikiran saya itu berubah. Bagaimana saya tidak hanya berkuliah untuk mencari ilmu, tapi bagaimana saya juga bisa mendapatkan pengalaman, kak. Tentu saja itu yang membuat saya, pikiran saya keluar dari zona nyaman yang awalnya saya bangun. Dan sekarang alhamdulillah saya juga masuk organisasi MPM, yaitu Badan Permusyawaratan Mahasiswa, kak.
2: Luar biasa, ternyata kalian memang aktif dari kegiatan kampus sendiri ya. Nah, kalau kita pengen tahu nih, mungkin pertama kali memutuskan untuk ikut ini, apa kalian ini yang difikirkan lebih merasa antusias, penasaran, atau justru ada rasa takut karena belum tahu akan seperti apa prosesnya sendiri? Silakan.
3: Oke, untuk dari saya itu, kak, Ketika saya ingin menjadi duta itu memang ada rasa penasaran bagaimana nanti ke depannya. Tetapi rasa penasaran tersebut itu tidak menaklukkan rasa ingin saya menjadi seorang duta. Jadi kalau jujur kak, saya orangnya itu sangat ambisi di bagian pendidikan. Jadi kalau saya melihat teman saya yang melebihi dari saya itu di bagian pendidikan, saya ingin juga ke situ. Jadi saya waktu itu memang sangat penasaran apa sih rasanya menjadi seorang duta. Maka disitulah muncul dorongan saya untuk menjadi seorang duta kak.
2: Karena penasaran tadi ya, akhirnya jadi antusias ya.
3: Iya kak.
2: Kalau dari Ella sendiri gimana?
4: Kalau dari saya sendiri tuh kakak, saya dari SMA memang suka duta. Tapi saya setelah sekolah SMA itu ya kayaknya udah capek deh sampai gini aja. Tapi setelah masuk kuliah itu ngelihat kakak-kakak duta kampus, saya harus maju ini. Pokoknya saya juga terobsesi di diri saya itu bagaimana ketika saya sudah melihat sesuatu ya, saya harus dapatkan itu. Bagaimana ketika saya sudah berjanji kepada diri saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan itu. Makanya saya persiapan itu benar-benar matang. Kak, saya pikirkan semuanya sampai pas talent show itu kakak, saya monolog sambil bahasa isyarat dan monolognya itu saya buat sendiri kak.
2: Wow, keren sekali. Berarti memang dari jiwanya Ella sendiri memang sudah sangat ambis dan antusias banget nih untuk bisa jadi duta kampus.
4: Iya.
2: Yeah. Nah ini kadang kita punya keinginan untuk mencoba sesuatu, tetapi sebelum melangkah pikiran kita sudah lebih dulu penuh berbagai kekhawatiran. Nah ini saya mau lanjut bertanya lagi nih, selama mengikuti proses pemilihan, kemampuan apa yang paling banyak kalian pelajari? Apakah public speaking, cara membawa diri, pengetahuan tentang kampus, ataupun wawasan kesehatan, serta justru mampu mengelola waktu? Dari Ella, silakan.
4: Oke, kak. Kalau saya pribadi itu lebih ke membawa diri itu bagaimana kak? Kan ini lingkungan baru, saya masuk di kampus ini juga saya tidak seperti rekan-rekan yang lain, dia sudah punya kakaknya di sana, keluarganya. Saya masuk di kampus ini, saya alumni pertama dari sekolah saya. Terus di situ saya agak ya gimana ini caranya, saya tidak punya kenalan di sini. Tapi saya juga berpikir lah, saya harus bisa. Kalau kakak ini bisa, saya juga bisa. Bagaimana saya bisa membawa diri saya untuk lebih meyakinkan diri saya bahwasanya saya itu bisa. Dan juga bagaimana saya mengetahui, tentu saja pada ajang pemilihan duta kampus itu pasti kita ditanya mengenai kampus, apa keunggulan-keunggulan yang bisa kita kelola untuk diketahui masyarakat-masyarakat luas. Seperti itu kakak.
2: Menarik banget nih kalau ceritanya Ella tuh benar-benar kayak menggebu-gebuan, masih ada antusias sampai sekarang. Kalau dari Fakar sendiri gimana?
3: Kalau dari saya kak, saya tuh banyak belajar di bagian public speaking dan juga untuk membawa diri lebih percaya diri. Yang dimana kalau menurut saya itu tuh kak, ketika kita sudah percaya diri itu insya Allah semuanya aman. Yeah. Yang dimana kalau misal kita pembawaannya percaya diri itu, apapun kalimat yang lewat di otak kita, selama itu baik pasti itu akan keluar gitu. Jadi walaupun agak ngeblank, tetapi rasa percaya diri kita ini menutupi rasa kekhawatiran kita. Iya gitu kak.
2: Nah dari semua proses ini, bagaimana bagian mana nih yang menurut kalian paling menantang?
3: Paling menantang menurut saya kak, waktu itu seleksi duta kampus di Malino kak. Waktu pas diberikan pertanyaan kepada juri, dari situ jujur saya kayak khawatir, kayak bisa dikasih jawab ini gitu. Karena jujur kak, saya itu kalau langsung ditanya itu agak ngeblank. Tetapi alhamdulillahnya karena saya sudah menguasai panggung, saya sudah memenuhi diri saya itu rasa percaya diri, maka disitulah saya mulai tenang. Dalam kondisi berdiri, saya tenangkan diri dulu, baru berpikir apa jawaban yang akan saya lontarkan gitu kak.
2: Jadi masih ada waktu sambil berpikir, tapi bisa akhirnya ya Fakar ya?
3: Iya alhamdulillah kak, bisa.
2: Kalau dari Ella sendiri?
4: Ya kalau dari saya itu kak, sama seperti Fakar pada saat sesi tanya jawab ya kak, Q&A. Di situ kan kita sudah lihat teman-teman yang lebih dulu ditanya. Lah pasti kita kak, keren banget ini, saya bisa gak ya? Nah tentu saja pas ditanya itu, tapi dalam pikiran saya, lah bisa ini, saya sudah siapkan saya sudah siapkan program kerja yang akan saya paparkan. Nah, pada saat sesi tanya jawab itu, alhamdulillah Kak, pertanyaannya tentang bagaimana saya bisa membawa nama kampus. Lah, saya pikir, ah, cocok ini sama jawaban yang telah saya siapkan, yaitu program kerja. Jadi saya di situ memaparkan beberapa visi misi Kak, yang salah satunya itu visi ketiga, yaitu bagaimana kita bisa berdampak Kakak untuk masyarakat luas, seperti itu Kak.
2: Baik, berarti memang ada persiapan-persiapan yang sudah kalian matangkan ya.
4: Iya.
2: Nah, kalau bicara soal persiapan ini, pasti ada usaha yang dilakukan. Mungkin belajar, berlatih, atau menyiapkan penampilan, atau membagi waktu dengan kegiatan perkuliahan. Bagaimana cara kalian membagi waktu antara persiapan ajang Duta Kampus dengan tugas-tugas sebagai mahasiswa? Apalagi kalau jadwal kuliahnya sedang padat-padatnya nih.
3: Iya, Kak. Oke, jadi untuk diri saya sendiri tuh Kak, jadi saya dahulukan dulu ke tugas kuliah, yang dimana memang yang akan saya jadikan suatu bakat untuk menjadi pas pemilihan duta kampus itu pidato Kak. Jadi pidato itu kan saya sudah lewati di waktu SMA, yang dimana saya mempunyai pengalaman itu mewakili salah satu kecamatan di Sulawesi Tenggara untuk mengikuti Syahril Quran MTQ tahun 2024. Jadi saya sudah mempunyai pengalaman untuk saya nantinya akan tunjukkan bakat saya di pemilihan duta kampus itu Kak. Jadi saya tidak terlalu terberat atau tidak terlalu memikirkan saat untuk bakat itu Kak, karena sudah ada pengalaman di belakang. Jadi ketika saya sudah pulang kampus itu sore hingga malam itu, disitulah saya untuk mengerjakan tugas kuliah Kak.
2: Wah, luar biasa, berarti memang harus membagi waktunya yang penting ya kalau dari pakar. Kalau dari Ella?
4: Kalau dari saya itu Kakak, pas sebelum pemilihan itu, kita di kampus kami itu ada namanya Keping Day Kak. Nah, itu latihannya setelah perkuliahan, setelah maghrib sampai jam 8. Nah, itu juga jadi tantangan untuk saya, bagaimana ini caranya saya persiapkan bakatnya, saya kerja tugas, saya juga latihan ini di sekolah, di kampus. Tapi di situ Kakak, setelah pulang dari latihan itu, saya menyempatkan diri untuk melakukan tugas terlebih dahulu. Nah, menjadi seorang mahasiswa itu tentu saja kita kuliah itu untuk mendapatkan suatu ilmu. Jadi kita harus prioritaskan terlebih dahulu tugas dari kampus. Dan untuk persiapannya itu, biasa saya di kelas itu Kak, sambil gini, ya ini bahasa isyarat, kemarilah. Jadi dosen lagi ngajar, saya tetap pikirin, tapi saya juga perhatikan dosennya. Tapi kalau ketika ada waktu luang, ya tangan saya juga gerak untuk leluasa ini bahasa isyaratnya Kakak. Itu
2: berarti memang harus pintar-pintar membagi waktunya sendiri. Nah, mungkin apa ada orang yang sangat berperan dalam perjalanan kalian sampai akhirnya bisa terpilih? Mungkin orang tua, teman, ataupun dosen pembina, ataupun seseorang yang memberikan semangat ketika kalian mulai merasa mau menyerah gitu, ataupun lelah gitu. Dari Ella atau dari Fakar dulu?
3: Oke Kak, jadi untuk diri saya sendiri itu jujur itu perkataan orang tua yang dimana dia seakan-akan kayak, Fakar enggak usah yang begini, tidak bisa gitu. Tetapi saya masih percaya diri, bilang kalau orang lain bisa, masa saya tidak bisa? Ya, jadi di situ ya saya harus mencoba terus-menerus. Jika memang ada kegagalan, itu merupakan topping dari usaha kita. Ya, itu suatu kewajaran. Karena menurut saya kehidupan itu bagaikan buku. Ketika kita tidak menelusuri semua dunia, kita akan nge-stuck di bab satu, gitu Kak.
2: Baik. Kalau dari Ellanya sendiri?
4: Kalau dari saya Kakak, jujur orang tua saya itu tahu kalau saya ikut ajang ini pada saat grand final Kakak.
2: Kenapa?
4: Karena saya memang pribadi itu, saya gak mau nge-sharing sesuatu yang saya bangun Kakak. Saya mau nge-sharing itu kalau saya sudah di ujung, kalau saya sudah mau berhasil baru saya sharing Kakak, seperti itu. Tapi tentu saja hal yang paling mendorong saya itu perkataan orang tua. Tetapi dia itu selalu berkata bahwasanya Kalau kamu ingin berhasil, tekuni hal itu. Jangan lihat cerita orang lain. Jangan nge-stuck kalau orang lain tidak mendukung kamu. Tetapi dukungan itu muncul dalam diri kamu sendiri. Nah, itu salah satu menjadi bahan bakar saya, kakak, untuk melaju ke ajang tersebut. Dan juga yang paling berkesan itu tentu saja dukungan dari teman-teman sekalian, dari teman-teman kelas kami yang selalu mendukung. Bagaimana dia repot kiri kanan menyiapkan penampilan kami, menyiapkan kostum kami. Pada saat itu kan di Malino, kakak, lagi hujan, musim-musim hujan itu. Jadi akses itu terbatas. Jadi teman saya kayak excited banget dia, kak, nyiapin semua itu. Jadi saya sangat berterima kasih untuk teman-teman dari Evernity kelas 2C. Terima kasih sempat ada teman-teman yang nonton. Terima kasih. Dan juga tentu saja dari kakak-kakak mentor kakak. Ada Kak Syarmanika sebagai ketua BEM, ada Kak Ai sebagai putri duta kampus tahun 2024, Kak Fatra sebagai putra duta kampus 2024, dan juga tentu saja Kak Siliwangi, siapa tahu kakak nonton, dari Taurungka Intelijensia Kabupaten Goa. Terima kasih kakak-kakak sekalian.
5: Wah, luar biasa sekali, ternyata memang kalian punya support system yang luar biasa. Iya. Sehingga akhirnya bisa menjadi the winner-nya. Nah, ini kita masih akan membahas lagi dan menggali lebih jauh pengalaman kalian selama mengikuti pemilihan, termasuk momen yang paling berkesannya juga, dan bagaimana rasanya ketika akhirnya nama kalian diumumkan sebagai pemenang sendiri. Nah, untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, dan tentunya juga bisa saksikan siaran kami ini di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar. Untuk itu jangan sampai kelewatan, karena kami masih akan lanjut lagi.
0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Halo Mister, where are you from?
3: Bicara bahasa Indonesia saja.
2: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
3: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
2: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
3: Soekarno, benar?
2: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
3: Burung Garuda ya?
2: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
3: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
2: Di mana ya?
3: Pulau Bintan tahu?
2: Saya nggak tahu, Mister.

0: Makassar siang ini.
1: Pendengar masih bersama saya Mori Hermalasari dalam program Obsesi Obrolan Seru siang ini. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya paling ditunggu-tunggu nih, yaitu cerita di balik proses pemilihannya sendiri. Nah, Fakar dan Ella, saya yakin masing-masing punya pengalaman yang berbeda nih. Ada yang mungkin terasa menyenangkan, ada yang bikin tegang, dan mungkin ada juga momen yang sampai sekarang masih diingat. Nah, pertanyaan saya, dari semua rangkaian ini, apa yang membuat kalian merasa tertantang nih awalnya? Momen yang merasa tertantang banget.
2: Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pengalaman saya sebelum saya melangkah ke duta kampus itu, saya jujurkan insecure, bukan di bagian pendidikan tetapi lebih ke fisik. Karena yang saya tahu itu kebanyakan duta itu dia tinggi, terus bagus lah, ideal ya badannya. Terus saya lihat diri saya kembali, bilang, ay, tidak bisa kak kapan terpilih ini. Tetapi rasa insecure saya itu saya lawan dengan rasa percaya diri saya. Jadi saya bilang, jalani dulu. Karena salah satu senior saya di kampus itu, Kak Indah, itu sempat mengatakan kalimat tersebut ketika saya ingin tampil waktu pemilihan duta kampus di Malino. Dia mengatakan, Fakar, jalani bi dulu. Jadi saya tidak ingin mengecewakan beberapa orang yang sudah mendukung saya. Jadi saya semampunya untuk mengusahakan diri saya gitu. Terus di bagian mana yang merasa saya tertantang, itu sama yang saya ucapkan tadi itu di bagian sesi tanya jawab. Memang di situ kayak tertantang sekali. Kenapa? Betul yang dia bilang Ella, bahwasanya kan kami ini di nomor urut 2. Jadi untuk cabulotnya itu kami di urutan kedua. Jadi ketika saya melihat teman saya yang agak ragu untuk menjawab, di situ juga agak down, dibilang, bagaimana nanti saya ini? Ya, tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa percaya diri saya itu melawan semua rasa takut saya untuk menjawab pertanyaan dari juri itu, Kak.
1: Jadi dilawan dengan rasa percaya diri tadi ya.
2: Iya, Kak. Betul.
1: Kalau dari Ella?
3: Kalau dari saya sendiri itu, Kak, tantangan terbesarnya itu bagaimana teman-teman yang sudah menaruh harapan kepada kita ya. Kayak teman-teman sudah support begini, ayo kamu bisa, dalam pikiran saya, saya gak mau kecewain teman-teman yang sudah percaya kepada kami, yang sudah mempercayakan untuk kami melaju mewakili kelas kami. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri, Kak. Saya selalu overthinking ya, gimana ya kalau saya gak bisa ini, pasti teman-teman kecewa. Tetapi saya pikir, kalau saya gak percaya kepada diri saya, gimana orang-orang bisa percaya kepada saya, seperti itu, Kak.
1: Wah, itu tadi kita ke bagian yang tertantangnya. Nah, sekarang kita coba tanya pengalaman yang gak bisa kalian lupain nih selama kegiatan atau pemilihannya sendiri. Silakan Ella.
3: Bagian yang paling gak bisa saya lupakan itu, Kak, pada saat pengumuman. Nah, di situ pada saat last standing ya, Kak, kita diomongin, ah, siapa? The winner putri kampus Duta Kampus Dikas Bayangkara Makassar tahun 2026 jatuh kepada. Kan di situ kayak lama ya, Kak, pengumumannya. Jatuh kepada gimana? Itu ini gemetar sebadan-badan, Kak. Oh, gimana ini? Tapi ketika nomor kami disebut, nomor finalis kami disebut, Kak. Teman-teman senior-senior yang mendukung kami itu langsung semua berlarian ke depan panggung. Jadi kayak teman-teman, terima kasih sudah excited itu. Dan saya juga terima kasih kepada Dewan Juri, Bapak Ibu dosen yang telah mempercayakan hal ini untuk saya.
1: Berarti pas momen pengumuman inilah yang membuat Ella tidak bisa melupakannya. Iya, kalau dari Fakar sendiri?
2: Sama, Kak. Kenapa? Karena waktu itu saya melihat kebanyakan pendukung itu dari kubu sebelah gitu. Jadi ketika disampaikan mana pendukungnya 01, semua itu orang berteriak. Tetapi ketika diam, ada salah satu kakak senior laki-laki itu, kakak Syihab, dia langsung teriak Fakar gitu. Jadi disitulah saya langsung semangat kembali. Ya disitulah momen yang sangat menurut saya itu yang tidak bisa dilupakan, karena masih ada orang yang percaya kepada saya gitu, Kak.
1: Nah, bagaimana, apa nih yang terlintas di pikiran kalian saat nama kalian disebutkan sebagai pemenangnya?
2: Oh iya, untuk
3: saya dulu ya.
1: Silakan.
3: Oke, jadi pertama kali itu yang terlintas di benak saya itu pada saat kami nomor urut kami disebutkan, kan biasanya Kak, ini tuh enggak bergantung pada saat pemenangnya itu enggak semestinya harus berpasangan dari kelas, boleh saja kelas A sama si kelas D gitu nyebrang, tapi kami ini ya dari kelas yang sama terpilih sama-sama, jadi kayak di pikiran kami ini suatu hadiah untuk teman-teman kami yang telah percaya kepada kami, jadi kayak enggak sia-sia. Teman-teman, terima kasih, kalian sudah support kami dan kami juga sudah memberikan yang terbaik, tapi tentu saja ini tidak berakhir di sini, tetapi perjalanan awal itu baru dimulai ketika nama kita disebut sebagai suatu pemenang.
1: Luar biasa dan menarik banget kalau dari ceritanya ternyata kalian satu kelas dan akhirnya mungkin Oh ini kelas unggulan. Kalau Fakar sendiri gimana?
2: Kalau saya Kak, setelah terpilih jadi UDT itu pikiran saya langsung kayak tidak percaya gitu, bilang, lah kamu ini alumni dari pondok, bisa-bisanya terpilih jadi duta. Jadi di situ saya menyimpulkan bahwa ketika kita ingin mengejar sesuatu itu jangan dilihat dari sekolah di belakang kita gitu, jangan dilihat dari pendidikan yang di belakang, tetapi bagaimana cara kita untuk berusaha. Ya, karena B.J. Habibie itu pernah mengatakan bahwa keberhasilan itu tidak dipunyai oleh orang yang pintar, tetapi keberhasilan itu dipunyai oleh mereka yang ingin selalu berusaha, gitu Kak.
1: Luar biasa, ternyata Fakar sendiri banyak banget kalimat motivasi yang mendukung atau mendorong Fakar sendiri ya. Nah, ini pasti pengalaman yang sulit dilupakan pastinya. Setelah menerima gelar sebagai the winner Duta Kampus Putra dan Putri, apakah ada perubahan yang kalian rasakan? Misalnya cara orang lain memandang kalian, ataupun tanggung jawab yang mulai bertambah, dan justru ada mungkin tantangan baru yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh Fakar dan Ella. Silakan.
3: Kalau saya sendiri tuh Kak, tentu saja menjadi seorang duta kampus itu adalah suatu privilege Kak, yang dimana teman-teman itu sudah jarang sebut nama saya Ella, tapi ibu duta kayak gemesnya. Terus pada saat tentu saja kalau ada sesuatu hal, contohnya Kak, kan di kampus kami itu apel siang itu harga mati Kak, kita selalu apel siang dan itu terus digilir per kelas, dan tentu saja kalau sudah mau ambil kelas kami pasti ibu duta yang ambil apel gitu Kak. Jadi itu adalah salah satu tantangan tersendiri menjadi seorang duta, itu bagaimana kita bisa tetap siap dalam suatu hal, kayak pokoknya kita harus selalu siap tanamkan dalam diri kita bahwa kita mau segenting apapun itu kita harus siap, mau siap tidak siap harus siapkan diri gitu Kak.
1: Kalau dari Fakar?
2: Kalau untuk saya pribadi Kak, yang mengubah diri saya itu yang pertama itu penampilan, yang dimana jujur kalau saya itu ketika di sekolah kemarin itu saya tidak terlalu suka di bagian kerapian. Jadi kayak simpel-simpel aja, kayak kami disuruh kasih masuk baju, saya gak kasih masuk gitu, karena tidak nyaman. Tetapi ketika saya sudah mulai belajar untuk menjadi seorang duta itu, disitulah saya memperbaiki semua. Yang dimana memang ada rasa disiplin yang diharuskan untuk kami, apalagi di kampus kami itu memang terkenalnya itu di bagian disiplin. Salah satunya itu apel siang, yang dimana itu bagaimanapun caranya itu apel siang tidak akan hilang gitu, karena merupakan identitas dari kampus kami gitu Kak.
1: Wah, ternyata memang banyak perubahan yang memang harus kalian jadikan sebagai contoh untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya ya.
2: Iya.
1: Nah, mungkin saya pengen bertanya dulu nih, sebagai pertanyaan ringan kita dulu, apa sih kalimat sederhana yang bisa menjadi penyemangat kalian ketika kalian dari awal mendaftar sampai akhirnya kalian menang, dan itu kalimat masih menjadi patokan untuk diri kalian sampai kalian akhirnya saya menang dengan kalimat ini gitu?
3: Kalau saya sendiri tuh kak, kalimat yang selalu teringat di pikiran saya itu kak, saya harus percaya kepada diri saya sendiri untuk orang lain percaya juga kepada saya. Itu kak adalah salah satu kalimat yang selalu saya tekuni kak. Kayak kalau saya gak percaya kepada diri saya, bagaimana saya bisa menjadi privilege untuk orang-orang percaya kepada kita. Seperti itu kak.
2: Kalau untuk saya sendiri kak, ini saya sudah tanamkan diri saya itu di SD, yang dimana penggalan kalimat ini itu termasuk di lagu, yaitu menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Sampai sekarang itu saya tanamkan kalimat tersebut di diri saya. Jadi saya sudah katakan tadi bahwasanya kita memang harus selalu berusaha. Kalau ada kegagalan itu merupakan topping dari usaha kita. Iya gitu aja kak.
1: Luar biasa, ternyata memang punya kalimat motivasi sendiri, kalimat ajaib lah kalau kita bilangnya. Nah, dari Fakar dan Ella sendiri, menurut kalian apa makna menjadi putra dan putri duta kampus Tikes Bhayangkara Makassar? Silakan.
3: Kalau dari saya sendiri kak, menjadi putra-putri duta kampus itu bukan hanya sekedar gelar, bukan hanya sekedar selempang, bukan hanya sekedar mahkota, tetapi bagaimana kita bisa membawa tanggung jawab itu, bagaimana kita bisa menjadi role model, bagaimana kita bisa membawa privilege itu ke sebuah hal yang tentu saja positif untuk kita dan untuk kampus kita. Menjadi duta kampus, tentu saja sebelum mendaftar kita sudah tahu bahwasanya duta kampus ini adalah role model. Jadi bagaimana kita bisa membawa diri kita sesuai dengan aturan-aturan kampus. Jadi kita harus menjadi lebih disiplin lagi. Bagaimana kita bisa mempromosikan kampus kita, bagaimana kita bisa mengangkat kampus kita sesuai dengan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu tentu saja pada poin ketiga, bagaimana kita bisa berbakti kepada masyarakat sekitar, dan untuk mengangkat nama kampus kita menjadi dikenal oleh orang-orang sekitar, masyarakat sekitar, tentu saja bagaimana kita bisa menjadi mahasiswa yang memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar. Tentu saja menjadi seorang duta itu adalah satu hal tanggung jawab yang perlu kita tekuni kepada diri kita. Seperti itu kak.
1: Kalau Fakar?
2: Untuk saya sendiri kak, duta itu merupakan suatu role model bagi beberapa bagi seluruh mahasiswa, yang dimana seorang duta itu harus menjadi contoh ataupun motivasi kepada mahasiswa, mulai dari bentuk kedisiplinan dan juga pengetahuan, yang dimana seorang duta itu harus mencontohi bagaimana layaknya mahasiswa dan mahasiswi yang disiplin, yang selalu berusaha tanpa takut kegagalan, begitu kak.
1: Luar biasa. Nah, kalau kita udah bahas tentang duta dan putra-putri ini, kita sekarang beralih membahas tentang kampusnya, Tikes Bhayangkara Makassar. Nah, kampus ini kan bergerak di bidang kesehatan. Menurut kalian apa yang bisa kalian lakukan sebagai seorang duta kampus untuk ikut memperkenalkan dunia kesehatan kepada masyarakat, khususnya generasi muda sendiri? Silakan.
2: Oke, baik kak. Jadi kalau dari saya itu caranya untuk promosi di bagian pendidikan itu kak, waktu itu saya juga pernah pergi promosi di sekolah saya di Sulawesi Tenggara. Di situ mereka kayak hilang arah, yang di anak kelas 3-nya gitu. Bagaimana saya harus masuk di kuliah ini? Jadi saya memotivasikan bahwa tidak usah takut. Kalau misal memang kamu mencintai pelajaran tersebut, mencintai kuliah tersebut, maka kejarlah. Jadi ini seperti perumpamaannya kita jadikan sebagai pacar, yang dimana kalau laki-laki itu bagaimanapun rintangannya, bagaimanapun tantangannya, kita pasti lewati, karena tujuan kita itu memang tujuan yang betul-betul kita harus capai, begitu kak.
1: Baik. Kalau Ella sendiri?
3: Kalau dari saya sendiri itu kak, mengenai kampus, saya juga ikut kemarin promosi kampus di daerah saya, Kabupaten Jeneponto, dan dapat masyarakat-masyarakat ketahui itu bahwasanya STIKES Bhayangkara ini adalah suatu kampus kesehatan yang dimana adalah salah satunya dia mempunyai satu mata kuliah yang kampus-kampus lain itu tidak punya, Kak, yaitu kesehatan forensik. Ya, di kampus kami itu ada kesehatan forensik, Kak, di bawah, dan juga kampus kami itu di bawah naungan Yayasan Brata Utama Bhayangkara. Kampus kami juga adalah salah satu kampus yang prakteknya itu gratis, Kakak. Nah, itu menjadi salah satu promosi kami kepada masyarakat-masyarakat luas untuk rekan-rekan yang ingin melanjutkan di bidang kesehatan. Tentu saja kan kesehatan itu dikenal agak pricey, ya, Kak. Tentu saja pada juga D3 keperawatan itu kita 80% itu praktik. Nah, praktik itu kan biasanya kita bayar lahannya gitu, lahan untuk tempat kita praktik, tapi di kampus kami itu gratis. Jadi itu menjadi salah satu pegangan untuk kami ketika kita mempromosikan kampus kami, Kak.
1: Wah, luar biasa. Dan semoga semakin dikenal ke depannya.
2: Iya, amin.
1: Nah, ini obrolan kita masih seru banget nih. Tapi sebelum itu, saya pengen tahu nih. Tadi kan kita udah bahas tentang bakatnya. Kalau dari Ella sendiri, dia bisa menggunakan bahasa isyarat. Nah, dari Fakar bilang dia bisa berpidato dan membaca puisi. Mungkin bisa tampilkan bakatnya sebagai seorang duta nih. Bagaimana menampilkan bakatnya masing-masing? Silakan, siapa duluan nih?
3: Saya.
1: Oke, silakan Ella.
3: Oke, saya bahasa isyarat sambil juga berbicara ya, supaya teman-teman yang nonton ini juga tahu artinya gitu. Nih, halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nurfaela. Aku cuma mau bilang terima kasih telah menjadi kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Telah menjadi kuat hari ini dan seterusnya. Kamu adalah ada di dalam diri kamu, menjadi semangat yang selalu membara.
1: Oke. Luar biasa sekali, Ella, keren. Selanjutnya kalau dari Fakar,
2: baca puisi ya, Kak?
1: Iya, silakan.
2: Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Angin tergantung, terkecap pahitnya tembak. Bendungan, geluh, dan bencana. Oke, penggalannya.
1: Luar biasa. Memang ini the winner-nya dari STIKES Kampus Bhayangkara ini, keren-keren nih, punya bakat-bakat yang memang menjadi unggulan-unggulan yang mungkin semua orang di sana gak bisa seperti kalian. Dan semoga kedepannya apapun gagasan ataupun pencapaian kalian ke depan semakin sukses dan membawa harum nama sendiri dan nama kampus kalian masing-masing.
2: Okay.
1: Dan saya, obrolan kita ini harus berakhir karena waktu kita terbatas ya, adik-adik.
2: Yeah.
1: Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya sekali lagi di sini dan sudah berbagi pengalaman dan cerita yang menarik. Semoga di luar sana semakin banyak generasi-generasi muda yang termotivasi seperti kalian. Untuk itu pendengar Pro 1 yang ingin menyaksikan kembali siarannya silakan di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar. Untuk itu saya Mori Hermalasari bersama Ella dan Fakar pamit undur diri dari obrolan seru siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dibacakan oleh Hermalasari, Sari Berita. OJK Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat memasifkan edukasi keuangan di tengah tingginya laporan pinjaman online ilegal. 53 jemaah umrah tertahan penerbangan Kuala Lumpur Madinah dibatalkan. Inilah warta berita selengkapnya. OJK Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat memasifkan edukasi keuangan di tengah tingginya laporan pinjaman online ilegal. Laporan bersama Kiswanti Ruslia.

0: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mencatat 1.070 laporan terkait pinjaman online ilegal sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan pengaduan investasi ilegal dan gadai ilegal di Sulawesi Selatan. Kepala OJK Sulselbar Muhammad Muhlasi mengatakan, jika dikategorikan berdasarkan pekerjaan pelapor, laporan pinjaman online ilegal paling banyak berasal dari pegawai swasta, sebanyak 321 laporan, disusul ibu rumah tangga 179 laporan, pelajar 150 laporan, pegawai negeri 91 laporan, dan kategori pekerjaan lainnya sebanyak 86 laporan. Muhlasin menilai, tingginya laporan tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan perlindungan dan edukasi keuangan kepada masyarakat.
1: Usahanya apa saja, kami melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan seluruh, baik itu pemerintah daerah di provinsi maupun seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini khususnya, kemudian juga dengan lembaga jasa keuangan, kita sudah melakukan 198 kali kegiatan selama tahun 2006 ini, dan kami berharap lebih dari itu untuk sampai tahun akhir tahun. Kita sudah kurang lebih ada 2 juta orang yang kita edukasi, baik melalui kita literasi keuangan, kemudian kita ada acara-acara di radio, kemudian juga acara-acara di kampus-kampus, demikian juga sosialisasi kepada ASN, kemudian kepada UMKM, dan kita juga melakukan business matching untuk pertemuan-pertemuan.
0: Sementara itu, warga Makassar Sainal mengaku pernah mendapatkan tawaran pinjaman online ilegal melalui SMS dan WhatsApp.
2: Beberapa kali juga sempat ada yang tawarkan dengan iming-imingnya gampang ininya, gampang cairnya, gampang prosesnya, tapi resikonya adalah DC-nya itu bisa sangat kasar saat menagih dan juga bisa mempermalukan si penggunanya kepada kerabat atau mungkin teman-temannya.
0: Selain pinjaman online ilegal, OJK Sulselbar juga mencatat 113 laporan investasi ilegal dan 7 laporan gadai ilegal selama periode yang sama.
3: Penuhi kebutuhan uang layak edar di kepulauan. BI Sulsel siapkan 2,5 miliar rupiah untuk ekspedisi rupiah berdaulat IRB 2026. Laporan Edwin Masud.
4: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan bersama Pemprov Sulsel dan Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 6 kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat ERB 2026 untuk memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Ekspedisi yang berlangsung selama 5 hari ini menyasar 5 pulau di Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut memberikan layanan penukaran uang rupiah bagi masyarakat di kawasan kepulauan yang sulit dijangkau. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengatakan, ERB 2026 menggunakan kapal patroli KM Marlin 877 untuk menjangkau 5 pulau yang menjadi sasaran ekspedisi.
5: Ya, kita melepas ekspedisi rupiah, biasanya pakai bus-bus dari masing-masing perbankan ke daerah-daerah. Alhamdulillah hari ini bersama dengan laut, dan daerah, kepala BI, kita melepas kapal untuk ke 5 pulau khususnya daerah 3T. Dan tentunya ekspedisi rupiah ini memastikan bahwa rupiah secara menyeluruh bisa diakses oleh masyarakat kita sampai dengan pulau terluar dengan kesetaraan dan kedaulatan secara inklusif untuk masyarakat ini.
4: Okay. Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan, Rizky Narniwi Mandam, menyebutkan BI menyiapkan uang tunai sebesar 2,5 miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang bagi masyarakat di 5 titik, yakni Pulau Badi, Pulau Gondong Bali, Pulau Liukang Loe, Pulau Bahuluang, dan Pulau Selayar.
6: Ya, jadi masyarakat dari 5 pulau itu nanti dapat penukar, dan tentunya uang usung-usung yang di sana yang jarang diganti dengan uang baru, maka kami sediakan uang insyaallah cukup 25.
4: Sementara itu, Komandan Kodairal 6 Makassar Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan ekspedisi rupiah berdaulat merupakan program yang dilaksanakan serentak secara nasional. Dalam pelaksanaan di Sulawesi Selatan, Kodairal 6 mengerahkan kapal patroli KM Marlin 877 dengan dukungan 45 personil atau awak kapal.
7: Untuk mendukung kegiatan ini, ekspedisi rupiah berdaulat bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh Indonesia dilaksanakan secara bersamaan. Nah, di Sulawesi Selatan ini kita kerahkan ke Nyeri Marlin, perjalanan kurang lebih 5 hari, mulai hari ini sampai tanggal 19, kembali ke Makassar. Jarak tempuh 463 mile, ya cukup lumayan, tidak terlalu lama di satu tempat.
4: Melalui ERB 2026, Sinergi Bank Indonesia, pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat kepulauan terhadap uang rupiah layak edar sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di wilayah 3T.
3: ISDM dorong Unhas jadi hub pengembangan logam tanah jarang di Indonesia Timur. Aan Ariska melaporkan.
8: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mempercepat proses eksplorasi logam tanah jarang LTG dari 6 tahun menjadi 1 tahun. Kementerian ESDM juga mendorong Institute for Critical Mineral Universitas Hasanuddin ICM Unhas menjadi hub nasional pengembangan mineral kritis dan logam tanah jarang, khususnya di Indonesia Timur. Staf ahli Menteri ESDM bidang kelembagaan Prof. Tirta Nugraha mengatakan Kementerian ESDM mendukung penuh inisiatif pengembangan ICM Unhas. Menteri ESDM Bahlil menurutnya bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Rektor Unhas terkait perencanaan tersebut.
9: Karena ini adalah kesempatan menjadikan yang terdepan merangkul kampus-kampus yang lain. Nanti kampus yang mana aja nanti terserah Unhas. Tapi yang pasti ada tadi seperti saya sampaikan tadi, seperti pesan dari Pak Menteri, jadikan ini tempat untuk bisa transfer teknologi, pengembangan SDM, ya. Ada nanti didukung oleh PDP, didukung oleh Kementerian Dikti Saintek, didukung oleh industri-industri di Minerba juga, sehingga ke depan SDM-nya itu juga bisa terbangun dengan baik.
8: Direktur Global Research Institute Unhas, Prof. Adi Maulana, yang mewakili Rektor Unhas mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan University of Queensland. Kampus Australia tersebut memiliki Sustainable Minerals Institute yang berpengalaman puluhan tahun mengelola logam tanah jarang. Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah teknologi, melainkan efisiensi waktu.
10: Intinya Unhas, tentu kami sangat merasa bertanggung jawab ya untuk kedepannya bagaimana potensi kita di Indonesia ini betul-betul bisa memberikan manfaat. Tadi bagus sekali ya dari Prof. Tirta dan Pak Surono, kaya bersama, sejahtera bersama, dan kemudian pintar bersama.
8: ICM Unhas akan diarahkan menjadi pusat transfer teknologi dan pengembangan SDM melalui dukungan LPDP, Kementerian Riset dan Teknologi, serta pelaku industri mineral. Unhas juga diminta tidak berjalan sendiri, melainkan merangkut kampus-kampus lain di Indonesia Timur.
3: Kasus batuk di Puskesmas Balang Nipah, Kabupaten Sinjai, menolak akibat cuaca ekstrim dan polusi udara kemarau. Laporan Ayunia Nindiati.
11: Keluhan batuk di wilayah kerja Puskesmas Balang Nipah Sinjai meningkat dengan 384 kasus pada September dan 228 kasus hingga pekan kedua Oktober 2026. Kondisi ini mendorong petugas kesehatan mengimbau warga menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Balang Nipah Rohani Dahlan menyebut, keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
12: Faktor utamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu ekstrim saat ini. Secara umum, kami dari petugas kesehatan Puskesmas Balang Nipah berfokus pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian edukasi menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin.
11: Kekhawatiran terhadap kondisi udara juga dirasakan warga. Ari, warga Lapa Kecamatan Sinjai Utara, mengaku melihat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan saat beraktivitas pada pagi hari. Ia khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
13: Kalau asapnya ini makin pekat seperti ini setiap hari, pasti anak-anak dan orang dewasa juga pasti makin gampang jatuh sakit. Kita juga khawatir ya untuk beraktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak yang ke sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
11: Puskesmas Balang Nipah mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi.
14: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: 53 jemaah umroh tertahan. Penerbangan Kuala, Kuala Lumpur, Madinah dibatalkan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
15: Sebanyak 53 jemaah umroh dari 6 biro perjalanan tertunda keberangkatannya melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan kemarin. Penundaan terjadi setelah penerbangan lanjutan rute Kuala Lumpur-Madinah dibatalkan di tengah perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Salah seorang calon jemaah asal Kabupaten Maros, Abdurrahman, mengaku telah menunggu sejak pukul 6 pagi sebelum akhirnya mendapat informasi keberangkatan ditunda. Meski kecewa, ia memilih bersabar sambil menunggu kepastian jadwal penerbangan berikutnya.
16: Mulai dari jam 6 tadi, tidak jadi berangkat. Ada 6 travel ini hari, tidak jadi berangkat. Kurang paham alasannya apa? Kecewa sedikit.
15: Sementara itu, Humas PT Angkasa Pura Indonesia Mahesa Citra Nusantara menjelaskan, penerbangan Malaysia Airlines nomor MH846 rute Makassar Kuala Lumpur masih beroperasi. Namun penerbangan lanjutan nomor MH158 dari Kuala Lumpur menuju Madinah dibatalkan. Dari total 83 penumpang pada penerbangan terkait, sebanyak 53 orang merupakan jemaah umroh, sedangkan 30 lainnya penumpang reguler.
17: Kemudian connectingnya MH158 itu Kuala Lumpur ke Madinah, ini yang cancel. Dikarenakan memang seperti kita ketahui bersama-sama, cancel dikarenakan ada peristiwa di Bandara King Khalid di Riyadh. Ya. Jadi yang cancel itu yang Kuala Lumpur-Madinah. Kalau yang Makassar, Kuala Lumpur masih operate.
15: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia menghimbau penyelenggara perjalanan umroh untuk terus memantau perkembangan situasi keamanan dan berkoordinasi dengan maskapai guna memastikan penjadwalan ulang keberangkatan. Sementara jemaah diminta tetap tenang dan menunggu informasi resmi mengenai kepastian jadwal penerbangan selanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPD Ampuri Sulampua mengimbau masyarakat dan calon jemaah umrah untuk tetap tenang, bersabar dan tidak panik terkait adanya penundaan jadwal penerbangan ke Arab Saudi. Emi Bafadal melaporkan.
18: Ketua DPD Ampuri Sulampua, M. Asar Ghazali, mengimbau masyarakat dan calon jemaah umroh untuk tetap tenang, bersabar dan tidak panik terkait adanya penundaan jadwal penerbangan ke Arab Saudi. Ia mengatakan perkembangan keamanan Saudi menjadi perhatian serius sebab berkaitan dengan wilayah yang berdekatan dengan pusat pelaksanaan ibadah umroh. Adanya yang peringatan keamanan di Mekah, Jeddah dan Taif bukan berarti ketiganya menjadi sasaran serangan. Menurut dia, peringatan dini merupakan bagian dari mekanisme perlindungan dan kesiapsiagaan pemerintah Saudi. Terkait kondisi jamaah umroh, Asar mengatakan sejauh informasi resmi pemerintah Indonesia yang dipantau Ampuri, belum terdapat laporan warga negara Indonesia yang menjadi korban langsung dari perkembangan keamanan tersebut. Dan bagi jamaah umroh yang akan pulang ke Sulawesi Selatan, juga apabila keadaan mendesak di bandara, maka pihak travel akan mencarikan hotel di sekitar bandara.
19: Yang tertunda kepulangannya dari Tanah Suci, ya mereka harus menginapkan jemaahnya di hotel yang ada di sana, gitu kan. Menunggu informasi lebih lanjut. Kepada masyarakat kami menyampaikan untuk tetap tenang, tetap sabar. Dan kalau melihat dan mendengar informasi yang ada dari sana, kan situasi bisa membaik kembali.
18: Asar Ghazali menambahkan aktivitas ibadah umroh juga belum dihentikan secara menyeluruh. Karena itu, ia meminta masyarakat membedakan antara meningkatnya risiko dan kewaspadaan keamanan dengan penghentian pemberangkatan sementara sebagian maskapai. Untuk calon jamaah yang akan berangkat, Ampuri belum melihat adanya kebijakan resmi pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi yang mengharuskan penghentian atau penundaan umroh secara menyeluruh. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sinjai menerima 1.500 dosis vaksin dari pemerintah pusat dan provinsi untuk penanganan flu burung. Laporan Ayunia Nindiati.
20: Pemerintah Kabupaten Sinjai menerima bantuan 150.000 dosis vaksin, disinfektan, dan alat pelindung diri untuk menangani penyebaran flu burung pada ternak ayam. Bantuan dari Kementerian Pertanian RI dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini menyusul kematian sekitar 4.940 ekor ayam di 23 desa pada 7 kecamatan hingga 12 Oktober 2026. Bupati Sinjai Ratnawati Arif yang menerima langsung bantuan tersebut pada Senin 12 Oktober 2026 mengatakan, bantuan akan segera disalurkan untuk mendukung penanganan flu burung. Pemerintah daerah juga melakukan pendataan dan pemetaan wilayah untuk menentukan sasaran vaksinasi.
1: Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik, kesiapan dan tanggap darurat kita yang tinggi, alhamdulillah provinsi dan pusat sudah merespon dengan baik dan siap kita salurkan. Kabupaten pun juga memberi kontribusi yang sesuai dengan kemampuan daerah, tapi sifatnya mengedukasi dan mendampingi masyarakat.
20: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai Syamsul Alam menjelaskan, vaksinasi diprioritaskan bagi ayam yang masih sehat. Dari populasi lebih dari 1 juta ekor ayam, pemerintah menargetkan vaksinasi sekitar 15% hingga 20%.
21: Jadi vaksin itu kalau secara teori itu untuk ayam yang sehat. Sudah sakit lah, perlu lagi divaksin karena mempercepat kematiannya. Jadi ini kan dipetakan, toh di Ramadan tertular, toh itu yang tertular tidak divaksin lagi, kita hanya memberikan penyemprotan di situ dengan vitamin. Kemudian yang di seberang seberang luar-luarnya itulah yang kita vaksin.
20: Pemkab Sinjai akan memetakan wilayah hingga tingkat dusun agar penanganan lebih tepat sasaran. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan kandang dan segera melaporkan jika menemukan kematian ayam dalam jumlah tidak wajar.
3: Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan di Klinik Lapas Watampone. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
22: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan di Klinik Lapas Watampone, di mana sebanyak 20 warga binaan laki-laki mengikuti pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan klinik bersama peserta magang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemantauan kondisi kesehatan selama menjalani masa pembinaan. Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2 Watampone Andik Sulkipli mengatakan, pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Dikatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi lebih awal potensi gangguan kesehatan. Menurut Sulkipli, selain pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Lanjut Sulkipli, warga binaan juga diingatkan untuk memperhatikan pola makan, menjaga kebersihan diri dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain itu, pelayanan kesehatan ini merupakan bagian penting dalam proses pembinaan. Olehnya itu, ia akan terus berupaya memastikan warga binaan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik sehingga kondisi kesehatan mereka dapat terpantau selama menjalani masa pembinaan.
23: Banyak 20 warga binaan laki-laki mengikuti pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan klinik peserta magang dari Kemenaker. Adapun kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemantauan kondisi kesehatan selama menjalani masa pembinaan. Pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi lebih awal potensi gangguan kesehatan. Selain pemeriksaan, petugas memberikan edukasi mengenai pentingnya pola hidup sehat. Warga binaan juga diingatkan untuk memperhatikan pola makan, kebersihan lingkungan, kebersihan diri, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
22: Ditambahkan, melalui pemeriksaan dan edukasi kesehatan secara rutin, pihak lapas berharap kesadaran warga binaan dalam menjaga kesehatan semakin meningkat sehingga mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan kondusif.
3: Pengprov Cabor dan pengamat olahraga Sulsel menilai pemerintah provinsi perlu memberi perhatian lebih terhadap alokasi dana Porprov yang sangat minim. Laporan Zainal Abidin.
24: Pengurus cabang olahraga di Sulawesi Selatan mendesak pemerintah provinsi untuk duduk bersama mencari solusi konkret atas defisit anggaran Porprov 2026. Minimnya alokasi anggaran untuk olahraga dinilai bisa menghancurkan pembinaan atlet berprestasi. Hal ini juga menjadi salah satu alasan adanya sejumlah talenta olahraga yang berpindah ke daerah lain yang bisa menawarkan pendanaan dan perhatian yang lebih baik. Terkait masalah anggaran yang saat ini menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaan Porprov, Sekretaris Umum Aquatic Sulsel Agus Ismail dalam dialog bersama RRI menyatakan bahwa pihaknya secara keorganisasian telah mengirimkan surat resmi kepada Dispora dan KONI yang menyampaikan ketidaksanggupannya untuk menyelenggarakan Porprov cabang olahraganya apabila tidak ada peningkatan anggaran yang diberikan.
25: Saya tidak membahas cabang-cabang olahraga yang lain. Yang pasti kami secara organisasi sudah mengirim surat ke Dispora Provinsi Selatan, tembusan ke KONI bahwa dan isinya, inti dan isinya menyampaikan bahwa ketika anggaran itu tetap segitu maka kami tidak akan sanggup melaksanakan kegiatan Porprov, apalagi diberikan jatah waktu harus segini hari dan apa. Jadi kita sudah hitung akan sangat berani. Iya, jadi kami ini sudah membuat surat resmi kepada Dispora dan tembusan tokonya. Jadi kami berjalan bukan atas nama pribadi, bukan atas nama sindikal delegat, tetapi secara organisasi kami menyurat.
24: Pandangan serupa juga disampaikan oleh Dahlan Abu Bakar, pengamat olahraga Sulsel, yang menilai bahwa pemerintah seharusnya tidak boleh mengabaikan tanggung jawab utama dalam pendanaan multi-event olahraga tingkat provinsi.
0: Kegiatan Porprov ini kan rutin dari tahun ke tahun sejak dahulu kala ini, dalam tanda petik ya. Mestinya itu menjadi perhatian pemerintah yang tidak boleh diabaikan. Maksud saya bahwa merupakan program nasional 4 tahun sekali ya. Maka sejak awal itu kan harus dipersiapkan dari segi anggaran dicicil sedikit-sedikit lah. Karena kasihan ini kan ajang bagi setiap daerah untuk menampilkan prestasi terbaik bagi para atletnya. Jadi sayang sekali ini pesta yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Kalau yang lain saya kira itu kan pesta-pesta elitis saja, hanya tertentu. Tapi ini olahraga, ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
24: Forum dialog duduk bersama antara Pemprov, Dispora, KONI dan seluruh Pemprov cabur menjadi desakan utama saat ini. Kesepakatan solusi keuangan diharapkan segera tercapai demi menjaga masa depan dunia olahraga Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar Pro 1. Seperti biasa di hari Selasa kami akan hadirkan di ruang dengar Anda 100% Indonesia Berjaringan, di mana kali ini akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan Dede Firdaus. Untuk itu mari kita simak bersama 100% Indonesia Berjaringan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedi Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede, nah. Yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: ketemu
1: Indonesia.
0: Lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Santarore coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Mm-hmm. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah ya.
1: Selalu lah pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali. Ya kan? Kayaknya enak gitu ya. Segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini. Siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Iya. Yeah. Halo. Halo.
2: Halo. How are you guys?
1: I'm good. We're good. I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yes, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi. Dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya. Apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke-oke semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Eh Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique from my background juga nih Kak. Aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Oh, anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan.
1: Oh, okay.
2: Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice. Justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Yayasan Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion
1: top 5.
2: Challenge.
1: Oh, okay. Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: itu? Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengolahan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta kan di Bantar Gebang ya. Jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Cocok. Tapi ini gak sih, agak kesusahan gak sih ketika background-nya aku berikan teknik nih, lingkungan. Karena kan biasanya kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya gak sih? Atau perhotelan misalnya gitu ya.
1: Atau dunia entertainment mungkin.
0: Iya, ini anak teknik nih.
2: Iya, jadi memang ada pros and cons-nya ya Kak justru, pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah. Gitu kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa? Salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Kalau jalaninnya senang makanya aman-aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana do? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Kita naik ini.
1: Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya, betul.
0: Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
1: Cika Biata.
0: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara seperti tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Senang ya. Senang saya.
2: Ibu Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama Putri finalis Indonesia ya.
0: Iya, betul, Indonesia. Dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu Putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis 2026 dari awal hingga sekarang ini? Terus Mbak Cika, kok temanya ya sampah. Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo,
1: Bung Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dedek Firdaus, ketemu lagi, Tengku Sasik.
1: Iya, alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Selamat sore, atau selamat siang menjelang sore. Kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Ya, silakan.
4: Oke, pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Oke, terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: tiga aja ya, seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anas di Sorong, Ikut Banda Aceh, itu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. Angkel Gaji. C23.
0: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Ya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang Kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Nah, terus bisa dijadiin sumber energi nggak kak lanjutannya yang
1: sumber
5: kak
1: mau itu? Okay. Oke, nanti dijawab ya, Angkel.
5: Iya.
1: Ada
5: terus,
1: lagi?
5: Kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
1: Oke. Okay. Kelanjutannya.
0: Boleh
5: salam-salam bang.
1: Boleh. Ya. Silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kameri yang ada di Bekasi, salam juga buat Surfio Dila di RSI Bukit Tinggi, salam buatnya semua-semua yang lagi monitor. Siap. Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Satu
1: wah,
0: lagi ya.
1: Rame sekali ini karena ada Putri Indonesia.
0: Cantik-cantik rame
1: sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
6: Itu aja.
0: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
2: Biar apa
0: ya?
2: Biar tinggal
0: biar sekalian.
1: Okay. Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
0: Selamat siang.
7: Pusat Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Bandung.
7: Pangesto.
0: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika deh ya.
1: Iya.
7: Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maka begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah di antaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan.
1: Misalnya
7: alam sendiri rusak. Alam dirusak sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja dikambing hitamkan. Tuh yang merusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut pada saya bertanya ke Mbak Cika begitu. Saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
0: Okay. Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih. Wah,
7: hebat. Salamnya buat semuanya aja dari saya dari Bandung Timur
0: ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya.
1: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, menarik sekali, ya? Menarik sekali. Dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin
0: iya,
1: kan gitu
0: tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
0: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
1: Putar lagu dulu.
0: Putar lagu dulu ya.
1: Ini apa kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
0: Nanti kita kembali lagi ya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafi.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris?
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh,
0: iya. Ini informasi baru, ternyata Bang Safik ini pigeon lovers ya.
1: Iya, emang senang-senang. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah, waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri ya, juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan 2008. Apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat juga. Ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Oke, bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, okay, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number, nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama. Jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang dibawa pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy.

0: Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu.
1: Oh, okay.
0: Atau professional life lah ya. Okay. Dalam case ini, aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention
1: ke awal ya.
0: Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang Putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
0: Iya, betul. Dari apa sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
2: Ya, makanya slogannya 3B kan ya.
0: Sekarang 5B.
2: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5. Apa tuh? Tambah.
2: Oh, tambah.
0: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan sebenarnya ada yang keenam.
2: Apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
2: Oh, ideal.
1: Ideal ya. Baik, ada pertanyaan.
2: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
0: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan, ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
2: Tahun berapa sih lulus?
0: Tahun 2023.
2: Oke.
1: Okay. Sepantaran lah.
2: Iya. Sepantaran.
0: Seumuran ya.
2: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
2: Jauh banget gapnya. Gimana, Cik?
0: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa, graduate ya, dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, sama threats, itu sebagai seorang wanita apa sih?
2: Apa?
0: Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya, salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar, itu Putri Indonesia.
2: Ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
2: Tadinda, selamat siang.
1: Tadinda, kumahada mang.
3: Alhamdulillah, saya Safi.
1: Iya. Ada bintang tamunya teh, Putri
2: sama
1: Indonesia,
2: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh, Dede baik.
2: Baik, alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Enggak boleh didiemin aja kan.
2: Enggak boleh didiemin.
1: Ntar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
2: Iya benar juga.
3: Taufik dan Dafa.
2: Iya. Silakan Tadinda.
1: Iya.
3: Putri Cika, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Kami Putri Indonesia. Tapi apa namanya, dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
0: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampahnya. Putri Cita ya.
2: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
2: Iya, dengerin teh. Ada teh.
0: Iya,
2: mangga.
0: Silakan teh.
3: Sebagai putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
0: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu, selain problem mau sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
2: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di kota tua dan lain-lain, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
0: Terima kasih Teh Dinda.
3: Thank you, selamat siang.
1: Atur nuhun, bye-bye Teh.
2: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
2: Halo.
1: Halo Bung.
2: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
2: Ya. Oke. Okay. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih hangat.
0: Boleh.
1: Mumpung masih hangat dan masih ingat ya.
2: Mumpung masih ingat gitu udah enggak
1: sangat lesnya enak ya. Masih hangat ya.
0: Semi-semi kan Putri Indonesia.
2: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja kan yang dilihat untuk isunya?
0: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, kota tua, monumen nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
2: apa? Bang Irwan.
1: Bang Irwan.
0: Oke.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
2: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
0: Nah, ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nggak,
1: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
2: Benar.
0: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya. Ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah, agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimensikan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik, dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
0: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu, kalau apa pemerintah juga apa tuh, kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih? Kanan sungai yang dibelokin atau apa, itu ngaruh nggak sih?
2: Upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
0: untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak?
0: Nah, itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
2: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
0: Betul.
1: Tapi memang sampah
2: salah
1: paling
2: satunya
1: utama sebenarnya. Karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya, akhirnya enggak bisa mengalir. Jadilah banjir. Jadi itu buat semua seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
2: Nah, penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
2: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
1: Iya, halo. Halo. Cikgu Ria.
4: Halo. Aku sih 100% Indonesia. Ekspresi karya banggakan Indonesia.
2: Mantap.
4: Dengan Tengku Sapik yang
2: ganteng.
4: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
4: Lalu Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
0: Horas.
4: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh ya, bisa lihat lah.
2: Bisa lihat ya.
4: Halo. Masa menitur kah? Aku masih ini. Cika. Saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya
1: Putri Indonesia.
4: Apa ini Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen itu ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah ke apa jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana lah, ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
2: Baik.
4: Itu saja ada.
2: Terima kasih.
4: Salam sehat. Apa nih 100% Indonesia.
2: Bye. Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah dia kan ngasih tahu info, nanti tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat, mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
2: Cimanggis. Ya.
1: Terima kasih.
2: Kita Cik ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
5: Halo Cliff. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
5: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
2: ya? Benar
1: lengkap sekali. Manado.
5: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
2: Cika.
5: Siapa tadi? Cika kan?
2: Ya. Iya, betul.
5: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
0: Betul.
5: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur ulang,
5: listrik
1: ya?
5: Begitu, untuk betul, menjadi daya listrik betul, begitu.
0: Menarik.
5: Jadi kira-kira menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
2: Oh, wow. Oke.
5: Berat sekali pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
5: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
2: Udah kayak pertanyaan Green Final.
1: Kayak saya, iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Green Finalnya.
2: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya ya, bukan ke putrinya ya?
1: Iya, karena memang Advokasi memang
2: tentang lingkungan.
0: Betul.
2: Mau dijawab juga?
0: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
2: Baik, silakan.
0: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya, Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI, itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
0: Betul. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
2: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya.
1: Betul.
2: Pastinya ya.
1: Pasti dong.
2: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Lewan. Putus masih, ya.
1: Oke. Okay. Ini juga ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
2: ke Samarinda? Oh. Tapi asli mana kan? Sih?
0: Huh? Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
2: Tebak Manado, tebak ini kayaknya yang agak-agak
1: nyebak. Oh, bukan Manado.
2: Bukan,
1: oh,
2: bukan Manado.
0: Bukan, tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya
2: ada
0: dari
2: spill-nya.
0: Ibu guru.
2: Heeh. Apa kok saya enggak ngeh ya?
0: Horas tadi.
1: Oh, Sumatera. Medan. Capek kali kita ngomongnya ini kan kok tuh ngomong Medan kita, Ci. Iya, sama orang Medan berarti. Kamu Medan, Cika.
0: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
2: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
1: Toba.
0: Iya, Toba.
1: Oh, saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
2: Tapi
1: nice.
2: Sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
0: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta, sih.
1: Makanya sering balik ya.
0: Gak pernah bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
1: iya, karena
0: orang
1: udah,
0: tua
1: sini,
0: udah
2: di sini,
0: ya.
2: Di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
0: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
2: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
0: bisa,
2: Sumatera
0: bisa
2: gitu.
0: Sumatera Utara.
1: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan.
2: DKI. Iya, ya, biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya? Diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
0: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: dan lahir juga di sini
0: betul,
1: kan.
0: Betul. Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah berdarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusannya putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Dialokasikan ke provinsi
1: mana yang mau ditempatkan.
2: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
0: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
2: Tetap Jakarta ada 6 ya.
0: Jakarta ada 7.
2: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
1: Jakarta kayaknya.
0: Jakarta doang.
2: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
0: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
0: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1, 2.
1: Iya. Itu kenapa gitu ya?
0: Nah, kita
1: ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
0: Nah, khusus provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan oleh by voting.
1: Oh,
0: voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
2: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
0: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Paham saya ini.
2: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya, ngelihat potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
0: Iya.
1: Mereka yang paling putri. Ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
2: Garis keras tuh ya udah ya.
1: Keras.
2: Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
2: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita. Ya.
3: Oke.
0: Pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya. Selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak kita harus stay awake sampai dengan subuh, terus paginya lagi kita harus aktivitas.
0: Oh.
1: Kurang tidur ya.
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: beneran? Sekarang, beneran.
1: Oke. Sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeah. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok gak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris.
0: Ya, ya boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi lima besar.
3: Oh.
0: Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi.
1: Betul.
3: Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, ya, kita voting Anda masih kita tunggu.
0: Ya, Indonesia memilih. Oh bukan, oh, ya. Salah cara.
1: Toret-toret
0: ya. Salah cara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul.
1: RRI, itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Udah pernah ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan
1: makanan Batak kayaknya khasnya ya kamu sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu enggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya,
0: Ambon.
3: Coba boleh
0: coba. Tadi dia nantangin nanya
3: iya, suruh jalan enggak? Oh.
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
0: Oh. Nah,
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya. Ini satu pengetahuan baru ya.
1: Yo, baik. Kita masih buka panelpon atau gimana?
0: Ya? Ya. Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Bung Dedeng, Bung Taufik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata mau Malau SD.
0: Mm-hmm.
3: Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya, iya.
4: Iya.
1: Ya, pertanyaannya
4: Indonesia. Putri Indonesia, baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika, kan saya. Yang baju pink, yang cantik, secantik wajahnya.
0: Oh, iya. Lihat, nonton di YouTube berarti ini.
4: Jadi, sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu?
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabat apa jabatan itu apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Okay. Masa jabatannya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Yeah. Yeah. Oke, okay, makasih selamat siang.
1: Terima kasih. Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo. Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya okay. Saingannya di DKI Jakarta?
3: Oke, okay. Tentang Putri Indonesia ya. Tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka.
0: Iya.
3: Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170.
3: Minimum.
1: Minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul.
1: Terus
3: apa lagi? Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Betul.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
3: betul.
1: Ya sudah disampaikan
3: sudah.
1: Ya. Tapi okay. Memang harus apalagi? Mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi enggak apa-apa enggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang gak ada background pageant sama sekali. Tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu.
1: Okay.
3: Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Yeah. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu? Atau waktu masa kecil suka nonton atau apa? Emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya gak pernah terlibat di dunia pageant ya kak.
1: Okay.
3: Sebelumnya gak pernah. Tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026 ya.
3: Betul.
0: Oke. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat siang.
5: Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Safi.
0: Iya, siang. Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat, sehat, sehat. Sehat sekali. Tapi untuk cuaca di Maluku Tengah, kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asap tebal kalau di wilayah Maluku Tengah. Saya ingin bertanya sama Pak ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru monitor tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia pasti juga menjaga makan segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga mungkin seperti itu. Saya gini, terus untuk makannya gitu apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja sebagai seorang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang Putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya? Karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus sekolah ini? Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama,
1: ayo.
5: Iya, selamat siang dan selamat semuanya.
0: Iya, selamat siang. Ya. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo.
0: Halo, Aya. Halo.
6: Iya.
0: Iya. Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo, halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Pak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu?
0: Kan
6: ada ya isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan nggak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Gitu aja deh.
0: Oke. Terima kasih ya. Ayah. Terima kasih. Selamat siang. Oke. Tadi Ayu ya. Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit.
0: Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu. Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Orang anak putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga biasanya pilates. Yoga. Itu kan lumayan burned enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
3: Karhutla. Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan apa turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ya, ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Kampanye. Benar, benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh, udah.
0: Ya, udah. Ini gabung lagi nggak tahu dari yang kurang ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Ayah tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko, namanya used cooking oil, itu bisa di ubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Baik. Siapa?
0: Saya akan menjawabnya dengan bahasa Inggris. Enggak gitu kan.
1: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
7: Halo. Halo, selamat siang. Tengku sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
7: Betul. Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
7: Nah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
7: Boleh salam?
0: Ya boleh, silakan.
7: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu.
0: Iya.
3: Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan. Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali tersisa, gitu. Ya. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah-bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Okay.
3: Itu. Jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Okay. Yeah. Makanya WTE tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
1: Himbauannya
3: gimana? Oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Mm-hmm. Tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Ya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik, ya, itu benar-benar sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan
1: iya,
0: nih bang
1: Fabi ya. Iya, benar ya gitu.
0: Baik Cika, Cika ini karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget. Iya kan,
1: pasti
0: banget.
1: mungkin pasti apa pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya kan?
0: Betul. Silahkan. Gimana opening number-nya
3: udah
0: waktu itu
3: nih, ya? Feeling nih, bakal ditanya ke Cika gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Silakan.
3: Saya Cika Biata Malau. Opening number nih.
0: Yeah.
3: Oke. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
8: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar Siang Ini.

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa?

banyak berair, itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

0: Saatnya kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini kami kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kentongan Tanggap Bencana edisi Selasa 13 Oktober 2026. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat topik yang juga bersama-sama masih kita rasakan terkait dengan ancaman kabut asap yang menyasar udara di Sulawesi Selatan. Bersama dengan narasumber kita ada Ibu Dr. Andi Mariani MHKes yang merupakan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Makassar. Sebelum kami terhubung bersama beliau, siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook maupun YouTube yang sedang melakukan live streaming pada sore hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Kita akan langsung menyapa Ibu Dokter pada sore hari ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam. Selamat sore.
1: Selamat sore, Ibu Dokter. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
2: Ya, Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, luar biasa ya. Kita ini akan berbincang mengenai ancaman kabut asap yang menyasar udara di Sulawesi Selatan nih, Ibu Dokter ya. Dari data terbaru yang kami dapatkan bahwasannya kondisinya di untuk kualitas udara ada di angka 71,5 mikrogram per meter kubik ini ya, dan ini masuk kategori tidak sehat. Ini per 13 Oktober 2026 dan ternyata sudah ada surat edaran kewaspadaan perubahan iklim yang disebarkan oleh pemerintah Kota Makassar dari Dinas Kesehatan ini. Nah, kalau dari Ibu Dokter sendiri dengan kondisi yang seperti saat ini, apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi dirinya dari ancaman-ancaman penyakit yang mungkin saja terjadi?
2: Iya, jadi sebetulnya mungkin kalau memang masih banyak masyarakat yang tidak menyadari ya bahwasanya memang kalau kita keluar sekarang ini, tadi saya baru aja lewat di atas tol layang dan itu memang kelihatan bahwa beberapa bangunan yang biasanya itu kelihatan jelas ini agak samar-samar, tapi kalau kita lihat sih sebetulnya mungkin belum sampai disebutkan sebagai kabut ya, cuman dia memang lapangan pandang kita jadi tidak sejernih yang biasanya. Nah ini mungkin yang ya karena sekarang pemberitaannya juga sudah semakin marak tentang dampak dari karhutlah yang sampai ke Sulawesi. Ini kan memang kita sejak 30 September itu sudah mulai ada warning dan juga sudah dibuatkan surat juga dari provinsi untuk kita bisa lebih waspada terhadap ancaman kemungkinan ada masalah pada kesehatan akibat dari karhutlah ini. Karenanya kami dari Dinas Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran. Sebetulnya surat edaran ini lebih kepada agar supaya masyarakat lebih waspada dan juga supaya tenaga kesehatan bisa lebih siap siaga. Karena memang untuk dampak langsungnya ini barangkali kita belum bisa menyebutkan sebagai dampak langsung ya.
1: Yeah.
2: Tapi meningkatkan resiko terjadinya kejadian infeksi saluran pernapasan atas. Nah, sementara ISPA ini kan sebetulnya penyakit yang sudah rutin, maksudnya bukan rutin, masuk dalam 10 penyakit yang terbanyak dilaporkan, dan ini bisa ada kecenderungan akan ada peningkatan di selama setelah bulan September ini. Dan itu yang sedang kami pantau sekarang, jadi kami pantau setiap hari apakah ada peningkatan kasus dari yang sebelumnya atau tidak.
1: Oke, jadi seperti itu ya penjelasannya dari Ibu Dokter mengenai kondisi seperti saat ini dan tadi juga telah diberikan bagaimana update kondisi dari udara ya, bahwasanya memang ada terlihat sedikit kabut-kabut yang cukup mengganggu dan juga mengurangi jarak pandang begitu. Nah,
2: iya betul.
1: Kemudian ini mengenai kesadaran dari masyarakat ya, Ibu Dokter. Bahwasanya di saat seperti ini pun terlihat saya pun juga memperhatikan masih banyak yang belum menyadari untuk menjaga dengan menggunakan alat pelindung diri begitu. Mungkin belum menggunakan karena belum juga merasakan efeknya. Karena kalau saya sendiri sudah mengalami influenza dan juga gangguan pernafasan. Mungkin bisa diberikan edukasi lebih lanjut bagi masyarakat apa dampak dan juga tanda-tanda yang bisa dirasakan ketika memang terkena paparan dari asap kebakaran hutan itu sendiri.
2: Iya, jadi sebetulnya kalau kabut asap yang memang berasal dari dampak kebakaran hutan itu kan ya selama ini mungkin kalau asap pembakaran misalnya yang bakar sampah segala macam itu kan biasanya berat molekulnya mungkin nanti akan jatuh lalu setelah itu menghilang kalau misalnya memang sudah ini ya. Cuman yang dengan adanya ini kan terus menerus intens sehingga mungkin paparannya hanya sedikit, tetapi kalau terpapar terus-menerus, itu kan pastinya akan memberi dampak juga. Dan pada orang-orang tertentu dampaknya bisa sesaat saat itu juga mengalami dampak. Dan juga yang nanti tahapnya lanjut baru mereka merasakan gejala. Dan ini yang barangkali yang harus ditingkatkan awareness masyarakat. Barangkali selama ini dipikirnya kalau mereka ada gejala batuk atau gejala mata perih atau gejala-gejala gangguan pernafasan lainnya, itu mungkin saja karena ketidaktahuan atau mungkin kurang aware dia menganggap ini biasa karena memang lagi cuaca panas atau bagaimana ya. Kita tidak tidak langsung menghubungkan ini dengan karhutla. Nah, ini sebetulnya kalau dampak langsungnya juga kami belum berani menyebutkan bahwa ini dampak langsung ya, akan tetapi hanya meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran pernafasan bagian atas. Cuman kalau memang masyarakat tidak waspada ya jangan-jangan mungkin selama ini sering keluar meskipun tidak ada keperluan yang mendesak ataupun bagaimana banyak terpapar udara di luar, barangkali mungkin dengan adanya peringatan seperti ini bisa lebih dikurangi aktivitas yang memang tidak terlalu perlu berada di luar karena itu berarti semakin membuat terpapar di saluran nafas sehingga kalau dampaknya berkepanjangan bisa ada masalah nantinya. Itu pasti kita tidak harapkan bersama. Jadi mungkin aktivitas luar yang berat ini atau yang mungkin karena kita sekarang sering-sering olahraga ya.
1: Iya, betul.
2: Kayaknya kalau kita sekarang yang sering ke arah CPI sore-sore itu, yang kalau pergi olahraga mungkin terasa sekali itu bagi orang-orang yang sering berolahraga di CPI. Katanya bahkan sampai matahari terbenamnya jadi kayak samar-samar karena akibat dari kabut asap ini.
1: Oke, jadi itu kan dari sisi masyarakat ya, Ibu Dokter, yang memang harus lebih aware tentang bagaimana kondisi saat ini. Dan tadi juga dijelaskan bahwa ini belum bisa dikatakan sebagai dampak langsungnya, tapi meningkatkan risiko. Kemudian kalau dari segi pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas dengan kondisi seperti saat ini, apakah ada upaya-upaya yang juga telah dilakukan?
2: Ya, kalau untuk di puskesmas, kan setelah adanya surat peringatan ini, kami juga lebih membuat petugas kesehatan juga lebih waspada terhadap adanya peningkatan kasus, sehingga yang saat ini mungkin di bulan-bulan sebelumnya ini kita hanya meminta laporan secara bulanan, sekarang per hari kemarin bahkan kita sudah meminta laporan secara harian, karena kita mau lihat grafik. Apakah memang ada peningkatan kasus selama setelah adanya awareness dari pusat ini per 30 September kemarin? Apakah memang ada peningkatan ataukah sama saja dengan sebelumnya? Karena kalau kita lihat sendiri data kasus ini kan data ISPA sendiri di Makassar ini bukannya banyak ya, maksudnya memang dia kecenderungannya angkanya sekitar gitu 15 ribu sekian kasus per bulan. Nah ini kan sesuatu hal yang sudah selama ini seperti itu, sudah demikian. Nah apakah nanti gara-gara setelah adanya ini mungkin dia malah menjadi mendekati, pokoknya ada peningkatan sampai 1.000-2.000 barangkali. Nah ini yang kita sementara akan analisa dalam hari-hari terakhir ini. Dan itu mungkin untuk datanya kami nanti akan memberikan update juga kepada masyarakat kalau misalnya memang terlihat jelas bahwa ada perubahan dari grafik peningkatan kasus untuk infeksi saluran pernapasan.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Memang ini nanti masih akan dipantau juga apakah setelah adanya peringatan mengenai asap dan juga kabut kebakaran hutan dan lahan ini memicu peningkatan juga bagi masyarakat yang terkena ISPA atau seperti apa. Dan kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung di 0821-3333-9440 bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan pada sore hari ini, karena memang ini menjadi pembahasan yang saat ini juga kita rasakan gitu. Ini krusial sekali dan harusnya masif juga pemberitahuan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kondisi seperti saat ini. Bu dokter, kita akan jeda terlebih dahulu ya, nantinya masih akan melanjutkan beberapa menit ke depan dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Waktunya kentongan.
3: Apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah kebakaran? Yang pertama, upayakan untuk tidak membakar sampah saat musim kering. Cuaca yang terik akan membuat alang-alang menjadi sangat cepat kering dan mudah terbakar. Kedua, selalu bijak dalam menggunakan listrik. Perhatikan kondisi rumah apabila terdapat listrik yang tidak terpakai agar dimatikan untuk menghemat listrik dan mencegah terjadinya kelebihan beban. Apabila Anda berpergian jauh, sebaiknya listrik yang terhubung ke stop kontak agar segera dicabut dan matikan saklar listrik. Lebih baik matikan lampu selama bepergian. Jika ingin melakukan perjalanan yang lama, beritahukan kepada keamanan setempat agar pihak keamanan lebih memperhatikan rumah dan pastikan meninggalkan nomor kontak kepada pihak keamanan. Jika saja terjadi sesuatu dengan rumah Anda, maka pihak keamanan bisa lebih mudah menghubungi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
5: Iya sih.
4: Terus nggak takut? Mau gimana lagi lah, dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana?
5: Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya.
4: Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
5: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
4: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kentongan lah.
0: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
6: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
7: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
6: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
7: Oh, begitu, Dang?
6: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
7: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
8: Makassar sore ini.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Dialog Kentongan Tanggap Bencana pada sore hari ini, dan masih bersama dengan Ibu Dokter Andi Mariani. Ibu Dokter?
2: Iya.
1: Baik, kita melanjutkan ya perbincangan kita pada sore hari ini. Tadi telah dijelaskan bagaimana kondisinya, kemudian juga apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat di situasi dan kondisi seperti saat ini. Yang paling penting juga tadi ditekankan bahwasannya memang melindungi diri, menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini berdasarkan surat edaran yang ada, dan juga diminta untuk menggunakan masker begitu ya. Ini spesifik Ibu Dokter, saya ingin menanyakan mengenai masker yang digunakan di situasi dan kondisi karena adanya kabut asap karhutla ini, yang seperti apa yang ideal, karena ini kan partikel-partikel halus atau debu halusnya ini ada PM 2,5, ini Bu seperti apa?
2: Iya, benar. Jadi sebetulnya kalau misalnya memang terbukti benar bahwa kandungan dari konsentrat asap yang atau mungkin udara yang kita hirup ini terdapat yang berat molekulnya lebih dari PM 2,5, itu sebetulnya kita yang paling ideal itu menggunakan masker N95. Seperti zaman kita COVID kemarin ya, jadi bukan masker yang sekadar masker yang selama ini kita lihat ya, banyak masker orang-orang pakai masker misalnya untuk menghalau dari debu ataupun dari panas matahari untuk tidak terkena ke wajah. Nah itu hanya memberikan perlindungan pada memang yang dibawa dari PM 2,5. Nah, kalau sudah lebih besar dari itu kemungkinan akan bisa masuk meskipun dia pakai masker yang... Jadi ibaratnya kerapatannya ini kita harus lebih rapat lagi karena ini bisa lolos. Kalau misalnya lolos sampai di dalam saluran pernafasan, ya sebetulnya kalau misalnya seorang itu masih batuk, berarti kita boleh bilang dia punya refleks mengeluarkan benda asing itu masih baik. Sehingga otomatis harapannya sih benda asingnya akan keluar. Tetapi kalau orang-orang, terutama yang kita lihat misalnya, orang-orang yang rentan ya, pada balita, anak-anak, lansia, ibu hamil, atau orang-orang yang memang sudah sejak awal mengalami gangguan misalnya asma, penyakit paru, penyakit jantung, ini mereka lebih rentan terhadap partikel asing yang masuk dalam saluran pernafasan. Sehingga barangkali saking rentannya mereka akan tidak batuk. Orang normal barangkali batuk ya karena refleks untuk mengeluarkan benda asing. Tapi yang kelompok rentan ini mungkin mereka akan lebih menghirup, sehingga masalahnya ini akan lebih berat lagi. Bisa terjadi kerusakan pada saluran pembuluh darah bahkan ya. Jadi ini mungkin dampak sistemiknya, dampak berkelanjutan dan terus menerus dari misalnya ini terus-menerus terhirup. Ya, jadi sebetulnya kita harapkan memang masyarakat lebih waspada. Yang kemarin-kemarin ini ya oke lah kalau misalnya masker N95 mungkin agak sulit ditemukan ya. Ya ketimbang nak pakai masker, pakai aja masker yang tersedia. Tapi asal pemakaiannya benar. Jadi benar-benar menutup semua jalur pernapasan, baik mulut maupun hidung, supaya kita memang beneran bisa terlindungi. Atau kalau misalnya tidak bisa, sedapat mungkin jangan banyak beraktivitas yang menghirup udara di luar ruang, agar supaya kita mengurangi terpaparnya, karena ini kan udara yang kita hirup ya, kita tidak mungkin bisa tanpa udara. Tapi apa boleh buat, mau tidak mau kita mungkin tidak bisa mendapatkan udara yang baik saat ini, sehingga ya mari kita melindungi juga agar udara yang kita hirup masuk dalam tubuh itu sedapat mungkin ada filternya, supaya kita bisa menjaga saluran pernapasan dan bahkan sampai di pembuluh darah kita agar tidak sampai dirusak oleh kandungan yang di atas PM 2,5 ini.
1: Oke, jadi seperti itu. Bisa menggunakan masker N95 karena ini partikel
2: itu yang ideal, yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa dapat yang terbaik, pakai yang ada aja.
1: Nah, ini kan juga tadi disebutkan bahwasannya kalau bisa dan tidak terlalu urgent berada di luar ruangan, memang lebih baik tidak perlu bepergian begitu Ibu Dokter ya. Lantas
2: iya,
1: bagaimana dengan masyarakat kita yang mau tidak mau memang harus berada di luar ruangan, misalnya seperti ojol ataupun memang juga pekerja yang harus berada di lapangan begitu. Pola hidup seperti apa yang bisa diterapkan di situasi seperti saat ini?
2: Iya, jadi sebetulnya memang yang kita cukup khawatirkan untuk pekerja non formal seperti itu ya,
1: mm-hmm.
2: Karena ibaratnya orang yang kerja kantoran, mungkin di dalam kantor mereka ya apalagi dengan pakai pendingin udara apa segala macam, setidaknya udara yang mereka hirup itu lebih kurang kontaminasi dibanding udara yang ada di luar. Sehingga memang bagi mereka masyarakat yang harus mau tidak mau harus keluar, mm-hmm. harus bekerja di ya mungkin dari di pihak pedagang kaki lima atau bagaimana, itu yang sebetulnya yang kita khawatirkan, jangan sampai mereka menganggap hal ini adalah sesuatu hal yang biasa. Ya, jadi kita sekarang agak meningkatkan kewaspadaan. Kalau dulu mungkin batuk-batuk atau sakit tenggorokan apa segala macam hanya minum obat-obat sekadarnya, mm-hmm. yang harapannya bisa mengurangi gejala, mungkin nanti mungkin saat-saat ini kita lebih tingkatkan lagi kalau misalnya memang ada masalah, itu sebaiknya segera memeriksakan diri ke puskesmas yang terdekat. Agar supaya apa? Pertama, tenaga kesehatan saat ini ada peningkatan kewaspadaan. Dan jika memang banyak orang yang datang, berarti memang banyak masalah yang diakibatkan oleh semakin pekatnya udara di luar kita ini. Sehingga kita bisa lebih meningkatkan lagi kewaspadaan, dan nantinya kira-kira kita bisa membuat prediksi apa yang akan kita lakukan ke depan agar supaya dampak dari hal ini tidak menjadi semakin meluas ke masyarakat.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Dokter atas waktu dan juga kesempatannya pada sore hari ini. Ini edukasi yang penting bagi kita semua. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan dan kita persiapkan sejak saat ini, dan lebih aware tentunya ya, lebih menyadari bagaimana untuk bisa menjaga kesehatan diri kita. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Iya, terima kasih RRI sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Semoga semua tetap sehat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi dialog Kentongan Tangga Bencana membahas ancaman kabut asap yang menyasar udara di Sulawesi Selatan bersama dengan Ibu Dr. Andi Mariani, MHKes, yang merupakan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dari penjelasan beliau, memang kondisi saat ini harus menjadi bentuk peringatan bagi kita agar menggunakan masker ketika bepergian. Kemudian juga spesifik yang ideal tadi disebutkan bahwasanya masker tipe N95. Namun jika tidak ada atau sulit untuk didapatkan, bisa menggunakan masker yang ada namun dimaksimalkan perlindungannya. Dan yang penting adalah tidak berkegiatan di luar ruangan ketika tidak dalam keadaan yang urgent. Tentunya ketika Anda merasakan ada tanda-tanda juga mengenai penyakit ISPA dan penyakit pernafasan lainnya, langsung membawa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih. Saya Rizna Supratio beserta rekan Syahrul di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Din, ayo berangkat. Kita sudah hampir terlambat nih.
1: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
0: Ah, deket kok. Cuma sebentar.
1: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
0: Iya, iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. HP kok bunyi, Din?
1: Jangan diambil sekarang.
0: Cuma mau lihat pesan.
1: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
0: Bener juga ya.
1: Pesan bisa dibalas nanti, keselamatan tidak bisa diulang.
0: Ternyata, berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai,
1: tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
0: Pakai helm,
1: fokus di jalan,
0: dan jangan gunakan HP saat berkendara.
1: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
0: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.
2: Waktunya kentongan.
3: Kit tanggap bencana. Kit yang dimaksud yaitu kebutuhan dasar, termasuk makanan, air, persediaan P3K dasar, dan peralatan darurat lainnya yang mungkin sudah Anda miliki. Barang lainnya yang direkomendasikan Federal Emergency Management Agency yaitu baterai cadangan, radio, peluit, masker, handuk, kantong plastik, peta, personal hygiene wanita, sleeping bag, baju ganti bersih, resep obat, diaper, makanan hewan peliharaan, dan sebagainya. Semuanya ini harus sudah terkumpul di dalam tas. Bukan hanya tersedia, namun tersebar di penjuru rumah. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selamat datang di petualangan membasmi COVID-19. Hero Angkasa Man.
5: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
6: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
5: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
6: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
5: Jadi ntar kita ngapain ya?
6: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
5: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
6: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
7: Sembilan 4,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada pada sore hari ini, kami masih menemani Anda. Dan terus nantikan informasi-informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda. Anda pun juga dapat mengaksesnya secara mandiri melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Serang. Yang kanan tuh awas. Kanan. Serang.
1: Akbar! Bar! Akbar keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
3: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
4: Waktunya kentongan.
5: Gempa bumi merupakan bencana yang terjadi dalam waktu yang singkat, namun dapat menimbulkan efek kerusakan hingga hancurnya bangunan dalam sekejap. Tidak jarang, bencana ini turut memakan korban jiwa. Melalui laman YouTube resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, membagikan sejumlah tips aman yang bisa dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama, saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja atau perabot yang kokoh. Jika tidak ada peralatan tersebut, merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan. Yang kedua, tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi dirasa aman. Jangan menggunakan lift dan jika sedang keluar ruangan, jauhi pohon dan papan reklame, lampu jalan atau jaringan berkabel. Jika terjebak dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut kita dengan sapu tangan bila ada, dan munculkan suara agar tim SAR bisa mencari posisi kita. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpai Anda dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Informasi dari Makassar, Ampana, Kendari, Bau-Bau, Bone, Palu, Toli-Toli dan juga Mamuju akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bersama saya di sini dari RRI Mamuju, Nita Wahyuni. Dan pendengar, informasi pertama yang akan kami hadirkan, kita akan ke RRI Palu bersama dengan rekan WOD Rina Mustika. Selamat sore rekan WOD Rina Mustika.
2: Selamat sore rekan Nita.
0: Apa kabar Palu hari ini?
2: Untuk cuaca Palu hari ini masih mendung dan masih tetap diselimuti kabut asap juga ini Nita.
0: Tapi alhamdulillah sudah mendung. Tapi untuk kabut asapnya semoga segera pulih. Baik, silakan informasinya.
2: Baik, Nita dan juga pendengar Pro 1, informasi dari RRI Palu terkait dengan angka pernikahan anak di Sulawesi Tengah menempati peringkat kelima tertinggi secara nasional. Dan kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena pernikahan pada usia dini berisiko meningkatkan persoalan kesehatan ibu dan anak. Maksud kami beresiko meningkatkan persoalan kesehatan ibu dan anak, kemudian juga beresiko stunting hingga perceraian. Berikut laporan Susanti Akataba.
3: Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rosalia S. Palinggi mengungkapkan, sejumlah faktor yang memicu pernikahan anak di Sulawesi Tengah diantaranya kehamilan di luar nikah, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengaruh norma dan adat istiadat. Wilayah dengan kasus pernikahan anak terbanyak meliputi Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Buol, Banggai, Tojo Una-Una, dan Kota Palu. Tingginya kasus di wilayah tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam melindungi remaja dari resiko perkawinan pada usia yang belum matang. Rosalia menegaskan persoalan ini juga berkaitan dengan angka kelahiran pada kelompok remaja usia 15 hingga 19 tahun di Sulawesi Tengah yang tercatat mencapai 33,8%. Angka ini perlu menjadi perhatian karena kehamilan dan persalinan pada usia remaja beresiko terhadap kesehatan ibu dan anak, terutama ketika tidak didukung kesiapan fisik, mental, serta kondisi sosial ekonomi yang memadai.
4: Untuk gambaran Sulawesi Tengah terkait dengan pernikahan anak, kalau kita itu peringkat kelima tertinggi secara nasional. Ada sekitar 33 sampai 34 kelahiran hidup pada wanita usia 15 sampai 19 tahun per 1000 wanita usia 15 sampai 19 tahun. Jadi tinggi ya, kalau kita lihat dari 1000 ada 33 sampai 34 kelahiran pada remaja 15 sampai 19 tahun.
3: Rosalia menambahkan pernikahan anak tidak hanya berdampak pada keberlangsungan pendidikan dan masa depan remaja, tetapi juga berpotensi meningkatkan resiko stunting.

0: serta persoalan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Karena itu pencegahan perlu dilakukan secara serius dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Menyikapi kondisi tersebut, BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat upaya pencegahan melalui program Generasi Berencana, GENRE, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIKR. Edukasi secara intensif di berbagai wilayah terus dilakukan dengan menekankan pentingnya kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, serta pendewasaan usia perkawinan.
1: Demikian untuk informasi dari Bumi Tadulako Kota Palu. Saya Waudirina Mustika bersama operator yang bertugas Muhammad Irfan. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama Nita.
2: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Palu. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Ampana di sore hari ini. Rekan-rekan dari RRI Ampana, selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Baik, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Rekan Nita. Informasi dari RRI Ampana, Festival Tunas Bahasa Ibu, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dorong pelestarian bahasa daerah. Berikut laporan Rahmawati Tani.

0: Baik rekan-rekan dari RRI Ampana, audio dari kami ini ada sedikit bermasalah, boleh diputarkan kembali dari sana? RRI Ampana. Apakah kami masih terhubung dengan RRI Ampana di sore hari ini?
1: Baik, masih terhubung. Baik, kami coba putar kembali informasi dari RRI Ampana.
0: Baik, silakan.

0: Bagaimana dengan rekan-rekan RRI Ampana atau kita beralih dulu ke RRI lainnya? Baik, pendengar, kita beralih terlebih dahulu ke RRI Toli-Toli. Nanti kita akan kembali ke RRI Ampana di sore hari ini. Kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ada rekan Irna di sana. Selamat sore, rekan Irna. Rekan Irna dari Toli-Toli.
1: Jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Baolan diamankan jajaran Satres Narkoba Toli-Toli pada operasi gabungan gempur tempat yang diduga sering terjadi transaksi narkoba. Laporan Sardono.
2: Menindaklanjuti perintah Presiden, kemudian Kapolri dan selanjutnya Kapolda Sulawesi Tengah, Polres Toli-Toli melaksanakan operasi gabungan gempur tempat yang diduga sering terjadi transaksi narkotika dengan menerjunkan sebanyak 26 personil gabungan. Operasi dipusatkan dalam kota Toli-Toli, yakni di Kelurahan Baru dan Kelurahan Tuile, Kecamatan Baolan. Kasat Narkoba Polres Toli-Toli, Ibtu Leksi Tumunglau, pada press release di Mapolres Toli-Toli menyebut dari operasi gabungan dan informasi masyarakat pada operasi gabungan yang dilaksanakan pada Sabtu 10 Oktober 2026 diamankan dua orang tersangka, yakni laki-laki EPA yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu. Di kos-kosan tempat EPA berada di Jalan Samratulangi, Kelurahan Tuile, ditemukan satu buah alat hisap yang berada di lantai dapur dan ditemukan juga satu buah pembungkus plastik bening berukuran sedang di sela plafon kos-kosan yang setelah dibuka berisi tiga paket plastik klip berukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu serta satu paket plastik klip berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. Sementara di wilayah Kelurahan Baru, tim opsional Satuan Reserse Narkoba Polres Toli-Toli mengamankan laki-laki IRP yang diduga juga memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu di tempat IRP yang berada di kos-kosan Jalan Sultan Hasanuddin, Lorong Karya Bakti. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kos-kosan tempat IRP tinggal, ditemukan dua buah alat hisap sabu-sabu di lantai dalam kos-kosan dan ditemukan satu buah pembungkus rokok di lantai ruangan kamar kos-kosan yang setelah dibuka berisi tiga paket plastik klip berukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu.
3: Di TKP kami temukan satu buah pembungkus rokok merek Scorpion di lantai ruang kamar kos-kosan. Setelah dibuka berisi tiga paket plastik klip berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya IRP dan barang bukti, berikut barang buktinya kami bawa ke Polres Toli-Toli untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
2: Untuk barang bukti IRP diamankan 2,50 gram sabu-sabu, sementara EPA ditemukan barang bukti sabu-sabu berat bruto 4,29 gram.
3: Untuk TKP di Tuilei jumlah barang buktinya berat bruto ya. Ini baru berat bruto sebesar 4,29, dan itu untuk tersangka EPA 4,29 gram. Kemudian untuk TKP yang di Jalan Hasanuddin, berat bruto ya rekan-rekan media, ini berat bruto karena ini kan untuk berat netonya nanti itu kami menunggu dari lab. Mungkin rekan-rekan media sudah paham. Jadi ini baru berat bruto 2,50 gram untuk TKP yang di Jalan Hasanuddin.
2: Kedua tersangka saat ini telah diamankan di sel Mapolres Toli-Toli untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 600 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Irna atas informasinya di sore hari ini. Selanjutnya pendengar kita ke RRI Makassar, ada rekan Risna Supratio di sana. Selamat sore, rekan Risna.
4: Selamat sore.
0: Baik, silakan informasinya dari Makassar.
4: Baik, informasi dari Makassar pada sore hari ini, wacana pemberlakuan tinggal kelas pada satuan pendidikan akan diulas. Dalam wawancara bersama Ketua Badan Akreditasi Nasional PAUD, Dasar dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Abdi MPD dipandu Fitriani Rahman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara adanya wacana di dunia pendidikan kali ini tentang memberlakukan kembali tinggal kelas di tengah kurikulum yang sedang berlangsung saat ini. Bersama dengan saya saat sekarang Ketua BAN PAUD Dasar dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, Bung Dr. Abdi. Assalamualaikum Bang Abdi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, ini menjadi salah satu wacana baru lagi ya yang dimunculkan tentang kemungkinan diberlakukan kembali tinggal kelas. Apakah ini akan menjadi angin segar bagi pendidikan kita untuk peningkatan kualitas atau malah ini menjadi shock baru ya terhadap dunia pendidikan kita juga? Bagaimana itu Bung Abdi melihatnya?
6: Iya, terima kasih Ade Fitri. Jadi terkait dengan rencana kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk memberlakukan kembali ya terkait dengan tinggal kelas bagi siswa-siswa yang ada di satuan pendidikan. Jadi bisa dua versi sebetulnya. Versi pertama terkait dengan shock ya bagi siswa dan bisa menjadi angin segar bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Karena kita ketahui selama ini kebijakan dari kementerian sebelumnya, ya walaupun secara nomenklatur kebijakan, sesungguhnya bahasa tekstual terkait dengan adanya siswa yang tinggal kelas, itu tidak ada sesungguhnya. Yang ada itu diserahkan kepada satuan pendidikan untuk mengolah sendiri atau mencarakan sendiri terkait dengan kebijakan adanya siswa yang akan dibicarakan, yang akan tinggal kelas, seperti itu. Tetapi faktanya memang selama ini tidak ada siswa yang tinggal kelas. Jadi apapun hasil yang dicapai oleh siswa dalam proses pembelajarannya, kan proses pembelajaran itu bukan cuma pembelajarannya saja, juga termasuk kedisiplinan, persoalan etika, dan lain-lain, itu akumulasi dari bagaimana siswa kita menilai perkembangannya dalam pendidikan. Jadi kalau kebijakan tinggal kelas itu tidak ada, itu akan membuat siswa itu merasa kan antara belajar tidak belajar, disiplin tidak disiplin, sama saja penilaiannya, tetap juga tinggal naik kelas kan ceritanya begitu. Jadi itu menyebabkan sehingga ruang untuk menegakkan atau membuat guru di satuan pendidikan itu tegas itu menjadi berkurang. Toh juga misalnya tidak diapresiasi upaya dan kerja keras dari guru dalam pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan itu bisa diimplementasikan dalam proses pembelajarannya di sekolah. Toh misalnya siswa tetap naik semua seperti itu. Jadi yang malas, yang kurang-kurang memahami pembelajaran dan sebagainya, itu menjadi sama semua statusnya. Nah, kalau mau dilihat kebijakan terkait dengan tinggal kelas ini akan diterapkan dengan tegas, katakan seperti itu akan membuat siswa semacam ada semacam punishment lah ya, dan reward bagi siswa yang benar-benar belajar, benar-benar tekun, benar-benar rajin di sekolah, seperti itu. Jadi kalau kebijakan tinggal kelasnya diterapkan benar, itu kalau menurut saya itu justru akan meningkatkan ya animo siswa untuk terus rajin belajar. Kemudian kan mereka juga takut kalau tinggal kelas ya, seperti itu. Termasuk juga orang tua yang anak-anaknya yang disekolahkan di satuan pendidikan itu akan menjadi perhatian khusus kepada anak-anaknya, terutama misalnya kalau sudah lepas dari sekolah, kolaborasi sinergitas antara pendidikan yang berasal dari informal di keluarga dengan pendidikan formal di sekolah, itu akan semakin bagus kalau ada kebijakan tinggal kelas itu, karena itu akan berdampak pada perhatian pendidik kepada benar-benar kepada siswanya atau peserta didiknya, seperti itu.
7: Kalau tidak salah kebijakan munculnya tidak ada siswa yang tinggal itu karena melihat perilaku yang sebelumnya bahwa mengakibatkan anak-anak stres karena harus tinggal kelas, terus kemudian ada rasa malu, ada perilaku yang berbeda. Apakah ini akan ditampik ketika akan diberlakukan kembali tinggal kelas itu begitu?
6: Kalau ekstrim bahwa melihat dari kuantitas ya, kuantitas penilaian semata, memang kurang tepat. Jadi harus ada proses remedial sesungguhnya. Jadi misalnya anak-anak ketinggalan proses pembelajarannya di mata pelajaran apa misalnya, guru, kemudian siswa yang ada di sekolah, kemudian wali kelas, kepala sekolah, harus benar-benar bisa mengidentifikasi, bisa mendata dengan baik siswa-siswa yang kan variasi atau keberagaman siswa yang ada di sekolah itu bisa macam-macam. Jadi ada mungkin ada tangkapnya lebih cepat, ada yang sedang-sedang, ada mungkin agak lambat. Nah, kebijakan itu, kebijakan untuk meremedial atau memberi ruang kepada yang lambat-lambat, misalnya yang sedang ke bawah, itu harus diterapkan. Ya walaupun nanti ada waktu tertentu atau waktu yang dibatasi untuk membicarakan bahwa betul-betul anak ini belum bisa naik ke kelas berikutnya atau kelas yang lebih tinggi karena dia belum menguasai belum menguasai terkait dengan materi-materi atau pembelajaran yang ada di kelasnya itu, misalnya seperti itu. Jadi menurut saya tidak bisa juga terlalu exactly ya semua yang hanya melihat nilainya saja ya semata misalnya menganggap semua siswa itu homogen ya, homogen dalam arti mempunyai kemampuan yang sama. Guru yang ada di sekolah tetap juga harus memperhatikan variasi ya inklusivitas dari siswa yang ada dari di satuan pendidikan masing-masing, seperti itu.
7: Baik. Bu Fitri. Terima kasih banyak wawancara singkatnya dengan RMI.
6: Sama-sama Bu Fitri, Bu Dr. Fitri. Yuk.
7: Assalamualaikum.
4: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Risa Supratia beserta rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih atas informasinya dari RRI Makassar.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan gemal Sari Pati Maju Sekorwil 4 untuk edisi 13 Oktober 2026. Dan selanjutnya akan kita ikuti informasi dari Bau-Bau bersama dengan rekan Rizka Harlina. Rekan Rizka, selamat sore.
9: Selamat sore, Nita.
0: Baik, rekan Rizna, silakan Rizka. Silakan informasinya di sore hari ini.
9: Baik, dari kota Bau-Bau informasi yang dapat kami sampaikan, kabut asap menyebabkan penerbangan di Bandara Betoam Bari, Bau-Bau pada Selasa pagi 13 Oktober 2026 tertunda selama 2 jam. BMKG Stasiun Meteorologi Betoam Bari, Bau-Bau mencatat jarak pandang hanya sekitar 2,5 km. Laporan selengkapnya bersama Afriansyah.
10: Kondisi tadi di Bandara Betoam Bari, jarak pandang pada jam 6 sekitar 2,5 km bang, jarak pandang.
11: Kabut asap menyebabkan penerbangan di Bandara Betoam Bari Bau-Bau pada Selasa 13 Oktober 2026 tertunda selama 2 jam. Dari jadwal semula pukul 6 pagi menjadi pukul 8 pagi berdasarkan informasi pihak bandara. BMKG Stasiun Meteorologi Betoam Bari Bau-Bau mencatat jarak pandang pada pukul 6 pagi hanya sekitar 2,5 km akibat kabut asap yang cukup pekat. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau Adi Istiono mengatakan, jarak pandang mulai membaik menjelang siang hingga mencapai 3-5 km. Kondisi tersebut memungkinkan penerbangan kembali berlangsung setelah sempat terganggu akibat kabut asap.
10: Kondisi tadi di Bandara Beto Ambari di tempat kita pengamatan, jarak pandang pada jam 6 sekitar 2,5 km bang, jarak pandang di sini atau visibility, jadi cukup pekat juga bang. Tapi setelah agak siangan nih pesawat bisa terbang bang, karena jarak pandang sudah mulai terbuka antara 3-5 kilo begitu bang pagi ini.
11: Adi menjelaskan, kabut asap dipengaruhi kebakaran lokal serta kiriman asap dari sejumlah wilayah lain termasuk Papua Selatan dan Maluku. Angin timur dan tenggara membawa sebaran asap menuju Sulawesi Tenggara termasuk Bau-Bau dan wilayah Kepulauan Buton. Menurut Adi, kabut asap cenderung lebih pekat pada pagi dan sore hari ketika kecepatan angin melemah. Sebaliknya, angin yang lebih kencang pada siang hari dapat membantu menyebarkan asap sehingga jarak pandang berangsur membaik. BMKG memperkirakan sebaran kabut asap masih berpotensi melanda Bau-Bau dan Kepulauan Buton hingga 14 Oktober 2026. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena kualitas udara terpantau berada pada kategori sedang hingga tidak sehat.

0: Adi mengimbau masyarakat menggunakan masker N95 atau KN95 saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengurangi aktivitas berat ketika kabut asap menebal. Penderita asma dan gangguan pernapasan juga disarankan membatasi paparan asap untuk menjaga kesehatan. Masyarakat dianjurkan menutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Jika mengalami sesak napas atau gangguan pernapasan berat, masyarakat diminta segera mencari pertolongan medis. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke RRI Mamuju bersama Anita Wahyuni.
2: Baik, terima kasih rekan Rizka atas informasinya dari Bau-Bau. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Bupati Mamuju pendengar membuka TMMD ke-130, fokus percepatan pembangunan infrastruktur Desa Pamulukang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Bupati Mamuju Siti Sutrisna Soehardi secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun anggaran 2026 di Desa Pamulakang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Selasa 13 Oktober 2026. Program ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur desa, khususnya untuk meningkatkan akses jalan dan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Usai upacara pembukaan, Sutrisna kepada RRI menjelaskan Desa Pamulukang dipilih karena kondisi infrastrukturnya masih memerlukan perhatian. Menurutnya, TMMD menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Kodim 1418 Mamuju untuk mempercepat pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan TMMD ke-130 berlangsung selama 30 hari, mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026 mendatang.
4: Jadi ya, sangat berterima kasih sekali karena saya tahu program TMMD ini sangat direspon positif oleh masyarakat yang ada di desa-desa. Sehingga kita juga berterima kasih program TMD untuk tahun 2026 Kabupaten Mamuju bisa dapat. Karena memang Pamulukang ya termasuk infrastrukturnya yang belum terlalu bagus.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Komandan Korem 142 Taroada Tarogau, Brigjen TNI Hartono mengatakan sejumlah sasaran fisik telah disiapkan, di antaranya pengecoran jalan sepanjang 325 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 20 cm. Selain itu dilakukan pembangunan 2 unit plat taker, pembuatan tal, penembalan jalan di 6 titik, serta pembangunan seluruh drainase sepanjang 2850 meter. Program ini juga mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor, serta kegiatan non-fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, hukum, pertanian, ketahanan pangan, dan kesehatan.
5: Yang kita kerjakan nanti pada TMMD ini, kita membangun jalan. Ya, membangun jalan kita beton. Ada juga membangun dwekernya. Ada juga membangun talut, ada membangun parit. Nanti saya jumlah-jumlahnya enggak begitu hafal. Terus ada juga nanti membangun RTLH. RTLH itu rumah tidak layak huni. Kita secara pribadi dari TNI nanti kita akan membangun itu 3 unit. Tapi nanti dari kabupaten berkoordinasi dengan Pemda dengan provinsi akan menambah kurang lebih 10 nelayan.
3: Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka panjang. Pelaksanaan TMMD ke-130 ini melibatkan 150 personel gabungan dari TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah dengan dukungan partisipasi masyarakat setempat. Melalui program ini diharapkan pembangunan infrastruktur Desa Pamulukang semakin merata dan dapat meningkatkan kelancaran aktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bone di sore hari ini. Ada rekan Andi Imran di sana. Rekan Andi Imran, selamat sore dari Bone.
6: Selamat sore rekan Nita.
2: Bagaimana Bone hari ini?
6: Wah, Bone udaranya buruk hari ini, asap di mana-mana.
2: Oke, berarti kurang lebih seluruh wilayah ya.
6: Iya, hampir, sepertinya ya, begitu nih. Baik, informasi yang kami hadirkan sore ini dari RRI Bone terkait dengan kasus batuk di Puskesmas Balang Nipa, Kabupaten Singgahi, melonjak akibat cuaca ekstrim dan polusi udara kemarau. Berikut laporan selengkapnya bersama Ayunia Nindiati.
7: Keluhan batuk di wilayah kerja Puskesmas Malang meningkat dengan 384 kasus pada September dan 228 kasus hingga pekan kedua Oktober 2026. Kondisi ini mendorong petugas kesehatan mengimbau warga menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Malang Nipah Rohani Dahlan menyebut, keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai dan dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
8: Terutamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu ekstrim saat ini secara umum. Kami dari petugas kesehatan Puskesmas Walan Nipah berfokus pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian edukasi menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin.
7: Kekhawatiran terhadap kondisi udara juga dirasakan warga. Ari, warga Lapa Kecamatan Sinja Utara, mengaku melihat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan saat beraktivitas pada pagi hari. Ia khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
9: Kalau asapnya ini makin pekat seperti ini setiap hari, pasti anak-anak dan orang dewasa juga pasti makin gampang jatuh sakit. Kita juga khawatir ya, untuk beraktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak yang ke sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
7: Puskesmas Balai Nipah mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi. Warga yang mengalami...
6: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Mojo bersama rekan Nita Wahyuni.
2: Baik, terima kasih rekan Andi Imran atas informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, mari kita ikuti Ros dari RRI Mamuju terkait dengan BMKG yang menyebutkan bahwa udara di Polewali Mandar dan Mamasa tidak sehat. Sore hari ini RRI Mamuju telah terhubung dengan reporter Muhammad Ilham. Assalamualaikum, selamat sore rekan Ilham.
10: Selamat sore rekan Nita.
2: Baik, rekan Ilham, silakan informasi apa yang dapat disampaikan di sore hari ini, silakan laporannya.
10: Baik pendengar, berikut kami laporkan kualitas udara di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa, Sulawesi Barat tergolong kategori tidak sehat pada Senin 12 Oktober 2026. Penyebab situasi tersebut dikarenakan kabut asap yang makin pekat. Prakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tempa Padang Mamuju, Arman, menyebut hampir seluruh wilayah Sulawesi Barat terdampak asap. Asap itu berasal dari sejumlah kebakaran hutan dan lahan baik dari dalam dan luar daerah. Arman meminta warga memakai pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Imbauan itu berlaku bagi warga yang ke kantor, pasar, maupun sekolah. Pemantauan dilakukan lewat laman iklim BMKG Pusat dikarenakan Sulbar belum memiliki alat indeks standar pencemar udara atau ISPU. Alat itu biasanya dipasang di sudut kota untuk menunjukkan kualitas udara.

0: untuk wilayah Sulawesi Barat sendiri itu belum terdapat alat tersebut. Nah, sehingga untuk memantau kualitas udara di wilayah Sulbar bisa menggunakan laman atau web di BMKG pusat, terutama yaitu di iklim.bmkg.go.id. Nah, di sini nanti bisa terlihat. Dan untuk posisi hari ini jam 8 ya, 8 pagi tadi, wilayah Sulbar untuk kondisi udara atau kualitas udara yang cukup masuk dalam kategori tidak sehat adalah di wilayah Mamasa dan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
1: Lebih lanjut, menurut Arman, angka kualitas udara masih bisa berubah hingga sore hari, sebab kebakaran lahan masih terjadi di sejumlah daerah. Kebakaran terjadi di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, dan Majene, serta Toraja, Luwu, dan Makassar di Sulawesi Selatan. Sebagian asap juga terbawa angin dari Kalimantan. Berikut laporan saya kembali ke rekan Nita di studio.
2: Baik, rekan Ilham, terima kasih atas laporan langsungnya di sore hari ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selanjutnya, pendengar, kita akan terhubung dengan RRI Ampana untuk menyampaikan informasi di sore hari ini. Rekan-rekan dari RRI Ampana, selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Baik, rekan, silahkan disampaikan informasinya.
3: Baik, informasi dari RRI Ampana, Festival Tunas Bahasa Ibu, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dorong pelestarian bahasa daerah. Berikut laporan Rahmawati Tanik.

0: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan tadi RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari Ampana atas informasinya di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Kendari. Di RRI Kendari ada rekan Jihan Benazir di sana. Selamat sore rekan Jihan.
2: Selamat sore Nita.
1: Baik, rekan Jihan, silakan informasinya di sore hari ini.
2: Ya baik, dari RRI Kendari, pendengar, kita akan menghadirkan feature untuk di ruang dengar Anda mengenai sopir angkot mikrolet Kendari yang sampai saat ini masih bertahan di tengah persaingan transportasi modern. Berikut kita ikuti informasinya bersama Andika Mardani.
3: Di tengah perkembangan transportasi yang semakin beragam, angkutan kota atau mikrolet masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kota Kendari. Bagi sebagian warga, angkot tetap menjadi pilihan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah Jumarudin Dengawe, seorang sopir angkot yang telah menjalani pekerjaannya sejak tahun 1982. Pulang berada di Bali kemudi membuat pekerjaan ini menjadi bagian dari kehidupannya.
4: Biasanya dari jam berapa Bapak bawa mobil angkot?
5: Saya keluar setengah 6, pulang jam 4, kadang setengah 5.
4: Apakah ada supir cadangan?
5: Tidak ada.
4: Tidak ada?
5: Tidak ada.
3: Sejak pagi, Jumarudin mulai menjalani rutinitasnya sebagai sopir angkot. Ia membawa angkot dengan rute Mandonga Kendari dan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk mencari penumpang.
5: Sudah mulai tahun 82.
4: Kenapa Bapak masih bertahan jadi sopir angkot?
5: Karena ini mata pencarian.
4: Mata pencariannya?
5: Nah, tidak ada lain.
4: Berapa penghasilan per hari Bapak?
5: Biasa juga bawa pulang di rumah kadang 120. Kalau kotornya per hari itu kadang 200 lebih kotor.
4: Rutenya apa Pak, angkotnya?
5: Angkotnya Mandonga Pak.
4: Mandonga Pak?
5: Ya, Mandonga Pak.
3: Meski harus bekerja dari pagi hingga sore, penghasilan yang diperoleh Jumarudin tidak selalu sama setiap harinya. Angkot yang dikemudikannya juga merupakan milik orang lain. Namun, kondisi tersebut tidak membuatnya meninggalkan pekerjaan yang telah menjadi sumber penghidupannya selama puluhan tahun.
4: Ini mobil yang Bapak bawa saat ini mobil sendiri atau orang lain?
5: Mobil orang lain.
4: Orang lain? Apakah Bapak bertahan jadi supir angkot?
5: Bertahan.
3: Di tengah persaingan transportasi yang semakin beragam, keberadaan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Maxim menjadi pilihan baru bagi masyarakat. Meski demikian, angkot masih memiliki pengguna, terutama karena tarifnya yang relatif terjangkau. Salah satunya adalah Irfan, mahasiswa yang mengaku hampir setiap hari menggunakan mikrolet untuk menuju kampus. Baginya, angkot menjadi pilihan karena dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan.
6: Ya, jadi saya kalau mau dibilang, hampir setiap hari saya menggunakan mikrolet angkot seperti PT-PT untuk ke kampus. Karena jarak antara kos-kosan saya dengan kampus lumayan cukup jauh. Dan untuk menghemat waktu dan biaya, saya memilih mikrolet untuk berangkat ke kampus sebagai transportasi.
3: Menurut Irfan, transportasi online memang lebih praktis karena masyarakat cukup memesan melalui aplikasi dan kemudian dijemput. Namun, mikrolet tetap memiliki kelebihan dari sisi biaya yang lebih murah. Andika Mardani melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali menuju RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan dan pendengar, informasi dari RRI Kendari sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam liputan Gemal Saripati Maju Skorwil 4 di sore hari ini. Terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mewakili sahabat kerja yang bertugas, ada rekan Prendi di meja operator dan saya Nita Wahyuni serta para reporter mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna, wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?
1: Makassar sore ini.

kehidupan sehari-hari, berbicara merupakan bagian dari aktivitas kita. Namun, tidak semua hal harus disampaikan. Ada perkataan yang dapat memberikan semangat, tetapi ada juga ucapan yang tanpa kita sadari dapat melukai perasaan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Sebelum berbicara, ada baiknya kita mempertimbangkan apakah perkataan tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Terkadang, kita terlalu mudah menceritakan sesuatu yang sebenarnya merupakan urusan pribadi orang lain. Terkadang pula kita berbicara ketika sedang marah, lalu menyesal setelah perkataan itu terucap. Karena itu, belajar menjaga lisan merupakan bagian dari menjaga akhlak. Ketika marah, kita dapat memilih untuk diam sejenak. Ketika mendengar cerita tentang orang lain, kita tidak harus langsung menyebarkannya. Dan ketika memiliki kesempatan untuk berkata baik, jangan ragu untuk mengucapkannya. Sebab perkataan yang baik dapat menjadi penguat bagi seorang yang sedang menghadapi kesulitan. Sebaliknya, perkataan yang buruk dapat meninggalkan luka yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka mari kita biasakan menjaga ucapan, berbicara dengan jujur, sopan, dan penuh pertimbangan. Jika tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, memilih diam juga dapat menjadi bentuk kehati-hatian. Karena menjaga lisan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana perkataan kita memberikan dampak kepada orang lain. Mari berkata baik, menjaga perasaan, dan menjadikan setiap ucapan sebagai bagian dari kebaikan.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia selektif.
0: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Makassar sore ini.
2: Relax time. Perusahaan RRI.

Pernah gak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang Don kotnya receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan edisi Selasa 13 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook maupun YouTube yang sedang melakukan live streaming pada malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Telah terhubung bersama kami narasumber kita yang siap untuk kita ajak berbincang mengenai bagaimana masyarakat memperkuat ketahanan pangan. Ada Ibu Hasnawati SPM SI yang merupakan fungsional AKP analisis ketahanan pangan ahli madya. Assalamualaikum Ibu Hasna. Halo, assalamualaikum. Boleh diaktifkan mic-nya? Ibu boleh diaktifkan terlebih dahulu mic Zoom-nya. Pendengar Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line interaktif di 0821-3333-9440 untuk memberikan pertanyaan Anda seputar bagaimana masyarakat memperkuat ketahanan pangan. Halo, assalamualaikum.
1: Ya, halo.
0: Iya, selamat malam Ibu. Ibu Hasna, mic-nya boleh?
1: Ya.
0: Baik.
1: Ya.
0: Suara saya terdengar jelas ya?
1: Ya, jelas.
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat-sehat jeki?
1: Alhamdulillah.
0: Ibu Hasna, kita membahas bagaimana masyarakat perkuat ketahanan pangan. Nah, ini merupakan topik yang sebenarnya juga kita tahu bahwasanya menjadi salah satu program dari pemerintah juga mengenai ketahanan pangan. Namun terlebih dahulu sebagai analisis ketahanan pangan, Ibu Hasna sendiri ini bagaimana melihat kondisi real ketahanan pangan masyarakat kita saat ini di tengah tantangan mulai dari perubahan iklim global, kemudian juga dengan fluktuasi harga ini?
1: Ya, baik. Saya coba menjawab. Saya sebagai fungsional analis ketahanan pangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Selama ini saya melihat bahwa kondisi ketersediaan pangan di masyarakat boleh dikatakan sangat tersedia. Walaupun di tengah cuaca yang sangat ekstrim, suhu iklim yang sangat tinggi, kemudian ketersediaan air yang kurang. Tetapi kita di Sulawesi Selatan masih dapat memenuhi unsur ketahanan pangan tersebut dengan cara masyarakat, terutama petani yang menanam padi, biasa melakukan sistem pompanisasi untuk mengantisipasi dari adanya kekeringan yang panjang dengan suhu yang sangat ekstrim.
0: Okay.
1: Kemudian kalau terkait harga, memang beberapa bulan yang lalu terjadi harga yang sangat tinggi. Tetapi itu bisa diantisipasi dengan adanya sistem distribusi yang memadai yang selama ini dilakukan oleh bidang ketahanan pangan dalam analisis distribusi yang sering juga melakukan program pangan murah. Sehingga harga-harga yang digasaran itu untuk masyarakat kecil bisa menjangkau dengan adanya program pangan murah yang sering dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
0: Oke, jadi kalau untuk di wilayah Sulawesi Selatan sendiri ini kelimpahan pangan juga masih menjanjikan begitu ya bagi masyarakat karena memang ketersediaannya pun masih banyak begitu.
1: Ya, masih cukup dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang tabene banyak juga daerah yang memiliki kekurangan stok pangan karena mungkin diakibatkan oleh bencana, bencana banjir ataupun itu kekeringan. Kalau di Sulawesi Selatan, alhamdulillah masih mencukupi dan itu belum ada kondisi yang deficit. kondusif untuk ketersediaan pangan kita.

0: Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk di Sulawesi Selatan ini, Ibu Heni, kita akan tahu memang salah satunya mungkin kita membicarakan mengenai sumber pangan berupa padi yang diolah menjadi beras atau nasi yang siap untuk kita konsumsi begitu. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan selain dari pompanisasi itu tadi yang bisa membantu petani tetap bertani begitu sehingga tetap menghasilkan gabah? Apakah juga akan ada disverifikasi pangan begitu, bukan hanya bergantung pada padi saja sebagai sumber karbohidrat kita, tapi masyarakat juga diajak untuk mulai membiasakan diri mengonsumsi sumber karbohidrat lain, misalnya dengan singkong, dengan ubi, dengan jagung, atau seperti apa?
1: Oh iya, Ina, itu pasti ya. Ya, di program kami ada namanya diversifikasi pangan lokal. Itu maksudnya itu mengurangi ketergantungan kita pada beras dengan mengkonsumsi sumber karbohidrat alternatif lokal. Yeah. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ada singkong, talas, ubi kayu, sagu, jagung, dan itu merupakan salah satu cara masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini kita dari sisi masyarakat lagi ya, Ibu Heni. Tadi kan kalau kita membicarakan Ibu Hasnawati maksudnya. Tadi dijelaskan bahwa memang salah satu upayanya dengan mengajak masyarakat bukan hanya menggantungkan sumber pangannya ini misalnya dari padi saja, tapi ada sumber-sumber lain. Nah, kemudian bagaimana dari Dinas Ketahanan Pangan ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar mempersiapkan ketahanan pangan itu dari lini terkecil, dari lingkup keluarga, begitu?
1: Oh iya, kami ada program namanya pemanfaatan lahan kosong atau lahan pekarangan di sekitar lingkup. Misalnya dengan menanam tanaman pangan yang cepat panen, cepat menghasilkan, seperti sayur-sayuran hijau, ada kacang panjang, ada sawi, cabai, tomat, maupun umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar. Dan itu sangat gampang untuk melakukannya karena dengan menggunakan polybag atau menanam di pekarangan rumah dengan cara hidroponik. Dan itu sangat disukai oleh ibu-ibu dan masyarakat yang notabene ibu-ibu sebagai tulang punggung pertama untuk menyediakan pangan di lingkungan keluarganya.
0: Oke, jadi memang ada program itu tadi ya, pemanfaatan lahan di sekitar rumah yang bisa dijadikan sebagai lahan untuk menanam mulai dari tanaman-tanaman yang mudah untuk tumbuh dan cepat panen begitu ya, Ibu. Nah, kemudian dengan program tersebut, apakah dari pihak Dinas Ketahanan Pangan juga menyokong dengan bantuan lain misalnya pengadaan bibit atau bekerja sama dengan dinas lain terkait hal tersebut?
1: Iya, selama ini program ini sudah berjalan hanya dengan keadaan kondisi sekarang ada efisiensi tetap juga dilakukan, tetapi tidak terlalu memporsi program untuk sana karena masyarakat pada dasarnya sadar bahwa pemanfaatan lahan kosong ini sangat penting. Nah, kita ketahui bahwa cukup dengan lahan yang kecil, cukup dengan lahan yang sempit, pemanfaatan lahan pekarangan ini bisa dimanfaatkan dengan memenuhi kebutuhan pangan hari-hari rumah tangga khususnya.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita berbicara di lingkup kelompok sosial masyarakat, misalnya ada kelompok wanita tani ataupun juga ibu-ibu PKK ini, apakah dari Dinas Ketahanan Pangan juga memiliki program khusus yang menyasar ibu-ibu tersebut atau bagaimana?
1: Iya, ada. Jadi ada namanya binaan kelompok wanita tani. Ya, mereka dibina dengan melakukan tadi pemanfaatan lahan pekarangan. Dan itu banyak jenisnya. Biasanya contoh yang paling konkret yaitu biasa melakukan tanaman hortikultura. Dan itu dilakukan sampai sekarang.
0: Dan respon dari ibu-ibu tersebut seperti apa? Apakah memang antusias dan juga memang menjalankan hingga saat ini, atau mungkin ditemukan kendala yang berarti di lapangan ini, Ibu?
1: Ya, sangat antusias pada dasarnya. Kendala itu tidak ada ya, karena mereka tidak harus apa ya, meluangkan waktu banyak untuk menanam tanaman, karena ini di sekitar rumahnya sendiri. Jadi mereka sangat senang dan merespon.
0: Oke, seperti itu ya. Dan itu sudah merata di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan, Ibu, atau masih ada yang juga baru akan?
1: Apa? Selama ini memang sementara digalakkan untuk keseluruhan waktu tahun 2021 saya pernah sampai ke Toraja Utara.
0: Wow.
1: Ya, Toraja Utara. Di situ sampai apa antusias sekali masyarakat untuk menggalakkan ini program program pemanfaatan lahan pekarangan.
0: Oke, jadi memang hingga saat ini masih bertahap begitu agar semua wilayah di Sulawesi Selatan bisa mendapatkan program tersebut, dan juga utamanya bagi ibu-ibu ya, bisa mengimplementasikan dengan memanfaatkan lahan di sekitar rumah. Baik, ibu, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti masih akan melanjutkan lagi perjumpaan kita pada malam hari ini. Pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami nantinya di 0821-3333-9440 untuk memberikan pertanyaan Anda seputar topik kita pada malam hari ini, hanya bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: 오빠 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거 오른쪽으로. 야 너 그 길이 오빠. 아직도 아니 그럼만
1: kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Tahukah Anda, warna asli wortel ternyata bukan oranye seperti yang sering kita lihat sekarang? Ribuan tahun lalu, wortel tumbuh dengan warna ungu, putih, bahkan tak jarang berwarna kuning. Warna oranye baru muncul sekitar abad ke-17 dan bukan warna alami wortel, melainkan hasil pembiakan khusus. Warna oranye pada wortel ini sengaja diciptakan oleh keluarga kerajaan Belanda, yaitu dinasti Orange Nassau, yang dikenal menyukai warna oranye, khususnya William I yang dijuluki Prince of Orange. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerintahan Orange Nassau yang baru dan merayakan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Spanyol. Setelah konflik yang dikenal sebagai 80 Years War, wortel oranye yang dihasilkan kemudian dibawa ke Inggris dan menyebar ke seluruh dunia hingga menjadi warna dominan wortel seperti sekarang. Uniknya, walaupun wortel oranye telah mendominasi, wortel ungu dan putih kini kembali dibudidayakan dan dijuluki pusaka varietas sayuran. Wortel-wortel tersebut bahkan menjadi favorit para foodies karena keunikan warna dan nutrisinya yang kaya, terutama kandungan pigmen antosianin pada wortel ungu yang baik untuk kesehatan.
3: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: Makassar sore ini.
7: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar juga pemirsa, masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Kipras Sulawesi Selatan pada malam hari ini bersama dengan Ibu Hasnawati. Ibu Hasna. Baik, kita masih berusaha akan kembali terhubung dengan beliau, pendengar, setelah tadi dijelaskan oleh beliau ini bahwasanya memang seperti apa masyarakat kita mempersiapkan diri dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memperkuat ketahanan pangan. Salah satunya adalah memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk ditanami komoditas yang mudah perawatannya dan juga jangka panen yang relatif cepat begitu. Misal menanam sayuran dengan menggunakan polybag dan juga bisa menjadi salah satu alternatif bagi ibu rumah tangga juga agar lebih mudah mendapatkan bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Beliau juga menjelaskan bahwa pemberdayaan ibu-ibu PKK juga telah dilakukan. Kemudian Ini menjadi gambaran bahwasanya memang kita sebenarnya bisa mandiri secara kebutuhan pokok melalui aktivitas kita di rumah. Salah satunya adalah pemanfaatan lahan kosong yang ada di sekitar rumah kita. Dan tadi dijelaskan pula bahwasanya kita juga bisa memanfaatkan sumber bahan pangan lainnya yang bukan hanya bergantung pada beras, misalnya salah satunya dengan memanfaatkan singkong ataupun juga ubi jalar atau jagung, sorghum, talas, dan masih banyak lagi. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

0: Makassar sore ini.
1: Baik pendengar, kita masih akan berusaha terhubung kembali dengan Ibu Hasnawati. Halo, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Halo? Halo, Ibu Hasnawati? Baik. Kami terkendala jaringan, pendengar dan juga pemirsa pada malam hari ini dikarenakan juga pihak dari narasumber kami sedang mengalami pemadaman listrik sehingga gangguan terhadap jaringan tidak memungkinkan untuk narasumber kami melanjutkan Zoom-nya pada malam hari ini. Dan pembahasan mengenai bagaimana masyarakat memperkuat ketahanan pangan kami cukupkan sampai di sini, dan semoga kedepannya masih akan ada kesempatan lagi membahas mengenai ketahanan pangan sebagai bentuk persiapan kita untuk menghadapi kehidupan kedepannya dengan memanfaatkan sumber daya alam kita yang sangat melimpah dan juga memanfaatkan keragaman bahan pangan yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizna Supratio beserta rekan Eka di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Pro1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar telah tadi baru saja kami hadirkan Kiprah Sulawesi Selatan untuk Anda pada malam hari ini. Tentunya Kiprah Sulawesi Selatan akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi publik pada malam hari ini telah memanggil Enos Runggun Pasorong beralamat di Bahu Makmur RT RW 000 Kelurahan Desa Bahu Makmur Kecamatan Bahopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di sidang pengadilan negeri Makassar yang beralamat di Jalan Raden Ajeng Kartini nomor 18/23 Makassar pada Kamis 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk pemeriksaan perkara perdata gugatan antara dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti di dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 544/PDTG/2026/PN Makassar. Dalam perkara antara Rini Leorita sebagai penggugat melawan Enos Runggun Pasorong sebagai tergugat. Bagi Anda yang mengenal nama kami sebutkan atau bahkan mengetahui keberadaan dari pihak yang kami sebutkan, agar kiranya menginformasikan kepada bersangkutan untuk datang ke muka sidang pengadilan.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pendengar lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini setelah saya menemani Anda sedari mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami Irsan Saputra yang menemani Anda pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih banyak. Stay safe, sehat selalu, jaga imun tubuh Anda dan semoga bencana mengenai asap hasil karhutla ini segera berakhir sehingga kita bisa menghirup udara segar kembali sedari dulu. Seperti dahulu kala maksud kami. Terima kasih, saya Risa Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang enggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu

0: Untuk ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Langsung saja kalau bisa. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh dari Kemenhub yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
3: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
4: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
5: 13 event, ya, founders.
6: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
5: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali investasi terutamanya di ekonomi.

0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
1: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
0: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
2: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
3: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
4: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 bank perekonomian rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
3: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
4: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Pernah bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi disini mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
4: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrutin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson. Hasan menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Rapid economic growth at the rate of 8% a year, even
7: though... Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
8: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
7: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
10: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bekitunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
9: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah, ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
10: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
11: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
10: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan. Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
12: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
13: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim Damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
12: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman, karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian, Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Analopo dari RRI Kupang melaporkan.
14: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
15: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
14: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Anna Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
16: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
14: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Anna Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Anna Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
17: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
18: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
17: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
18: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
19: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22,8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17,5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
18: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November, menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
20: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
21: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
20: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, berikut kembali ke Jalan Ribu Rakni nomor 3 Makassar bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda di program 1 RRI Makassar 94,4 MHz. Pendengar, seperti biasa di setiap hari Selasa akan kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha. Kali ini pendengar, Mimbar Agama Buddha akan menceritakan bagaimana pengalaman Upasampada Bhikkhu. Seperti apa kisahnya, seperti apa perjalanannya, akan kita dengarkan bersama dengan narasumber kita, Dr. Insinyur Yongris MM, yang akan dipandu oleh Ria W. Suhuyani SSI untuk Anda dengarkan. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha untuk edisi hari ini di hari Selasa 13 Oktober 2026. Karya, kami persilakan.
1: Sukihoto Namo Buddhaya. Para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada, saya Ria akan menemani Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Telah hadir bersama kita narasumber istimewa Dr. Insinyur Yongris MM.
2: Selamat malam, Namo Buddhaya, Ria.
1: Sekihotu, Rama.
2: Sotihotu.
1: Selamat malam.
2: Ya, malam.
1: Saya mendengar Rama, Rama Yongris baru saja mengikuti Upasampada Bhikkhu.
2: Betul, betul. Baru 2 hari lalu kembali ke Makassar. Ikut Upasampada Bhikkhu mulai tanggal 24 sampai tanggal 10 Oktober 24 apa ya September ya November sampai lupa waktu ini soalnya tidak pegang HP selama 3 minggu gitu ya baru selesai baru 2-3 hari lalu ya
1: iya Apa motivasi Rama Yongris ya, untuk jadi, mengikuti kegiatan ini?
2: Betul, jadi selama ini sebenarnya cita-cita saya sudah ingin sekali bagaimana mendapat pengalaman hidup sebagai seorang bhikkhu. Jadi saya ingat sekali dulu pernah tahun 80-an, 87 itu pernah minta izin ke orang tua mau jadi bhikkhu tapi gak dikasih. Jadi ya baru kali ini ada kesempatan. Dan memang untuk jadi bhikkhu itu agak susah untuk di Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia itu tempat penahbisan bhikkhu hanya ya sangat terbatas. Sekarang ini hanya 3 tempat penahbisan para bhikkhu. Satu di Jakarta, Wihara Dhammacakka. Yang kedua di mana? Di Dhammadipa Arama di Padepokan, Dhammadipa Arama di Bogor, di mana? Di Batu Malang. Nah, dan yang ketiga sekarang ini di Wihara Wipassana Giri Ratana Gunung Sindur di Bogor. Nah, kebetulan sekarang program untuk menjadi bhikkhu itu sudah menjadi satu program rutin. Setahun bisa 4 kali dibuat di Wihara Giri Ratana. Jadi kalau di tempat-tempat lain, wihara-wihara lain agak sulit. Nah, kalau di Giri Ratana ini memang dibuatkan khusus satu lembaga namanya Lembaga Pariyati itu untuk orang-orang yang mau menjadi bhikkhu itu diberi kesempatan lebih luas. Dulu-dulu kalau orang mau jadi bhikkhu harus ke Thailand. Oh, nah, sekarang enggak perlu lagi. Jadi anak-anak kita, ya Ria kalau ada anaknya mau jadi bhikkhu bisa untuk bhikkhu selama mungkin 2 minggu atau mau 3 minggu, pokoknya minimal 2 minggu gitu. Nah, motivasi saya sebenarnya itu. Jadi ingin merasakan bagaimana sih hidup sebagai seorang pertapa atau seorang samana atau seorang pabajita atau orang yang melakukan apa? Kehidupan spiritual dengan meninggalkan kehidupan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan dalam apa program ini tuh program diadakan oleh Magabudi, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Jadi program ini dalam rangka memperingati 50 tahunnya Magabudi. Nah, itu dibuka, dibikin program ini khusus untuk para pandita, para rama pandita. Jadi anggota-anggota Magabudi yang punya kesempatan dipersilakan ikut di situ. Dan pesertanya hanya anggota Magabudi tok. Iya. Nah, tidak terbuka untuk umum. Kalau November ini ada terbuka untuk menjadi biku itu 100 orang biku. Untuk menjadi biku.
1: Dari umum?
2: Ya, dari umum. Siapa saja yang mau ikut. Nanti kalau Ria suaminya mau ikut bisa November. Gitu. Gitu Ria. Jadi motivasinya sebenarnya selain ingin merasakan bagaimana kehidupan sebagai seorang pertapa, ya tentu juga ini menjadi kesempatan bagi saya untuk bisa belajar lebih banyak bagaimana mengendalikan diri, belajar lebih banyak melihat ke dalam gitu, belajar kedisiplinan, kesederhanaan, apalagi belajar untuk tahu menghargai, karena seorang biku itu hidupnya kan dari umat, jubahnya dari umat, makanannya dari umat, semua dari umat. Jadi kita harus tahu bagaimana menghargai seorang menghargai barang yang kita punya dan menghargai juga umat yang memberi gitu.
1: Ya, kira-kira apa yang Pak Rama Yongris persiapkan sebelum mengikuti penahbisan upasan pada biku?
2: Sebenarnya tidak ada persiapan-persiapan yang khusus ya. Persiapan yang paling penting satu tentu kesehatan. Yang kedua, kalau orang tidak masih punya orang tua, dia harus minta izin sama orang tua gitu. Tapi kalau ya minimal juga pamit ke istri, ke keluarga, lalu pamit juga ke tempat kerja, karena kan rata-rata kita ini kerja, jadi harus minta izin, gak bisa bolos kerja lalu masuk ke situ. Lalu yang dipersiapkan kesehatan kita. Lalu selain itu juga yang kita paling penting kita persiapkan adalah menghafal kalimat-kalimat yang akan kita ucapkan pada saat kita diupasampada atau dijadikan biku. Kan itu ada permohonannya, permohonan nisaya namanya, permohonan bimbingan. Nah itu kita harus hafal, karena proses untuk menjadi seorang biku, khususnya biku Theravada ya, itu kan semua prosesnya dalam bahasa Pali kalimatnya. Jadi ya semua permintaan itu ya dalam bahasa Pali ya, itu yang harus dihafal gitu. Itu aja sebenarnya, yang lain-lain ya enggak ada. Ya siap diri saja, siapkan waktu, siapkan mental gitu. Nah, satu yang paling penting, siapkan diri untuk berpisah dengan handphonenya. Karena pada saat kita menjadi biku di sana, pelatihan selama 3 minggu, hampir 3 minggu, handphone itu diambil. Ya, coba kalau Ria disuruh melepas HP, satu hari mampu enggak?
1: No. Agak sulit. Kalau sulit kan? Dalam kehidupan sehari-hari.
2: Nah, apalagi 3 hari, 3 minggu.
1: 3 minggu, Pak ya.
2: Saya juga gitu. Jadi faktor apa kekhawatiran terbesar itu waktu mau ikut pelatihan ini? Ini gimana nih, HP disita ini. Kita satu menit saja ketinggalan HP ini sudah khawatir sekali. Ini 3 minggu. Jadi salah satu kekhawatiran terbesar itu adalah berpisah dengan HP kita. Sebenarnya yang paling mengkhawatirkan gimana kita putus hubungan komunikasi kan keluar. Nah, tapi ternyata setelah kita masuk ke dalam pelatihan menjadi seorang biku, HP-nya diambil, disita semua, ternyata hidup menjadi lebih ringan, karena kita sudah ya tidak mencari apa-apa. Iya. Tidak ada TV yang kita nonton, tidak ada berita-berita yang memancing pikiran-pikiran, tidak ada komunikasi yang menyibukkan diri kita gitu. Dan saya juga jadi tahu, ternyata banyak sebenarnya berita-berita yang kita buru setiap hari. Itu berita yang sebenarnya enggak bagi kita enggak butuhkan kok. Hanya untuk memuaskan rasa tahu aja. Jadi tanpa HP juga.
1: Iya benar.
2: Oke, sebenarnya justru lebih tenang. Gitu. Kita enggak perlu khawatir gitu dengan keadaan di luar, karena tanpa juga kita tahu, dunia juga jalan seperti biasa. Gitu. Kita tahu juga berita itu juga enggak ada pengaruh apa-apa. Nah, tapi kalau ada misalnya informasi-informasi penting, nah kita bisa titip nomor HP dari acarya kita atau guru kita. Betul. Nanti orang keluarga menyampaikan berita itu melalui guru kita. Dilarang melalui orang lain. Karena kita ada guru pembimbing di situ namanya acarya. Gitu.
1: Ya, baik Rama. Mungkin para pendengar RRI masih ada yang belum mengerti perbedaan antara upasampada biku dengan pabaja samanera.
2: Ya, jadi gini. Umat ini kan ada dua. Satu umat biasa. Jadi dalam struktur masyarakat Buddhis sebenarnya masyarakat dibagi dua kan. Umat biasa, berumah tangga dengan yang menjalankan kehidupan spiritual. Melepaskan kehidupan keduniawian. Nah, melepaskan kehidupan keduniawian ada dua. Samanera atau calon biku. Samanera itu calon biku. Yang dijalankan itu hanya 10 sila. 10 aturan. Nah, kalau biku menjalankan 227 sila kan. Nah, beda. Nah, kemarin yang saya jalankan itu jadi samanera tanggal 23, besoknya sudah jadi biku. Ya dimungkinkan memang dalam aturan gitu. Ya. Nah, tapi memang harus melewati samanera. Menjadi samanera dulu calon biku walaupun hanya satu hari. Nah, setelah itu menjadi biku. Nah, silanya yang beda. Sila itu artinya aturan-aturan hidupnya. Gitu. Jadi menjadi seorang biku itu diikat oleh 227 aturan yang harus dia jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pada samanera hanya 10 ya, atau sila. Dasar sila.
1: Oh, iya.
2: Itu bedanya.
1: Ya, tadi saya mendengar Rama mengatakan ya, bahwa salah satu tantangan itu HP
2: ya,
1: pegang.
2: HP.
1: Apakah ada tantangan lain lagi?
2: Oh, banyak sekali. HP ini sebenarnya menjadi tantangan kita sebenarnya itu bukan soal HP-nya, tapi kemelekatan kita sama HP. Jadi HP ini kan karena kita terus sangat tergantung berita, sangat seolah-olah kita sangat membutuhkan berita, sangat membutuhkan komunikasi gitu. Jadi pada saat menjalani pelatihan seorang biku yang kemarin ini tanpa HP, kita lebih banyak waktu sebenarnya untuk melihat ke dalam, untuk berkomunikasi dengan diri kita. Selama ini kan kita lebih banyak berkomunikasi dengan luar kan. Habis waktu coba kita lihat, kalau kita buka HP di iPhone saya bisa lihat berapa jam sehari. Kadang-kadang kita buka HP bisa sampai 12 jam.
1: Gak dirasa ya, Pak.
2: Gak rasa. Gitu. Nah, bayangkan waktu kita 12 jam loh untuk lihat HP. Padahal kita ini dari pagi bangun, anggaplah bangun jam 6 pagi sampai jam 10 malam tidur, itu kan 14 jam. Ini 12 jam dengan HP kita nyala terus. Berarti kan waktu terpakai untuk memburu berita, untuk berkomunikasi keluar, itu terlalu banyak. Orang-orang lupa untuk berkomunikasi ke dalam. Nah, faktor yang paling berat sebenarnya yang dirasakan kalau kita hidup sebagai seorang biku itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah melekat. Contoh misalnya, kita selama ini makan satu hari 3 kali. Dan iya, jadi biku satu hari 2 kali. Pagi, jam 6.30, jam 6 kita makan, lalu habis itu jam 11 siang kita makan maksimal jam 12, udah selesai. Setelah itu malam gak makan lagi. Nah, kita mulai makan besok paginya lagi. Gitu. Nah, dan dia di hari-hari pertama kita rasa lapar. Hari pertama ya, malam itu rasa lapar. Tapi paling-paling 2-3 hari aja. Setelah itu tubuh kita sudah menyesuaikan. Dan memang sebenarnya kita makannya udah cukup 2 kali. Gitu, malam itu kita enggak butuh makan sebenarnya karena kita sudah pakai untuk tidur kan. Gitu. Perut kita itu sebenarnya kosong, terasa lapar sebenarnya cukup. Gitu. Jadi kita harus bedakan antara perut kosong dengan lapar. Sebenarnya kita enggak lapar itu. Kita cukup nutrisi kita cukup, gizi kita cukup. Cuma karena perut kita ini sudah terbiasa kita isi. Nah, akhirnya minta terus kan. Nah, sama dengan kita ngemil kan, ada kacang kita makan terus. Sebenarnya kita enggak butuh kacang itu kan. Tapi ya nafsu aja sebenarnya makan. Padahal sebenarnya apa, kita enggak butuh itu. Sama dengan berita. Jadi kita kadang-kadang kan ngemil kacang, ngemil kuaci gitu. Berita itu juga kita ngemil kan. Jadi sedikit-sedikit scroll Instagram, lihat berita apa. Padahal sebenarnya kita enggak butuh. Tapi ya kita, you know, rasanya ingin sekali tahu gitu. Ya itu namanya ngemil informasi. Dan orang-orang yang ngemil makanan kan obesitas. Menjadi badannya menjadi gemuk gitu. Nah orang-orang yang suka ngemil informasi, pikirannya yang menjadi obesitas. Penuh kekhawatiran, penuh pikirannya kan. Masalah politik masuk, masalah ekonomi masuk, masalah sosial kemasyarakatan. Lihat ini, oh ada negara lagi airportnya dibom. Kita, padahal tidak ada gunanya untuk kita. Tanpa kita tahu juga nggak ada apa-apa. Kita tahu juga tidak membantu orang di situ, hanya sekedar tahu saja. Nah, jadi yang paling berat itu sebenarnya kemelekatan akan kebiasaan kita. Apalagi di acara acara kegiatan pelatihan itu kita harus bangun pagi jam 4. Meditasi pagi, chanting ya. Chanting pagi, lalu baca parita lah pagi, lalu habis itu makan, hidup menjadi lebih teratur. Habis itu siang meditasi lagi, habis itu makan, belajar, malam. Kalau orang luar lihat itu rasa membosankan hidup itu di situ.
1: Tapi bagi Rama,
2: wah paling bahagia. Saya rasa selama hidup ini inilah kesempatan yang paling bahagia. Jadi memang kehidupan, oh, kalau ada yang bilang apakah biku itu tidak kawin?
1: Iya.
2: Biku kan tidak kawin. Iya, makannya terbatas, bajunya terbatas, hanya satu saja baju. Baju cadangan satu tapi dipakai bersama ya. Namanya baju wikapa. Tapi justru ya, tadi pertanyaannya apa yang paling berat?
1: Iya,
2: yang paling berat. Melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Kita setiap hari kemana-mana, misalnya harus pakai sepatu apa di situ, pakai sandal. Bajunya ya satu gitu. Setiap hari bisa berkomunikasi dengan teman-teman di situ tidak. Jadi itu saja yang paling berat. Tapi sebenarnya rasa berat di situ justru menimbulkan rasa ringan di tempat lain. Gitu. Sama orang misalnya. Dia merasa mungkin berat makan dua kali. Tapi justru dengan makan dua kali dia mendapatkan banyak sekali kesempatan, waktu untuk berkonsentrasi di hal lain. Coba seandainya bisa makan bebas, kan habis waktunya makan. Saya sedikit bangun pagi, seperti kita sekarang, bangun pagi, langsung sarapan pisang goreng. Nah, habisnya minum kopi, setelah itu habis itu sarapan lagi, jam 10 makan lagi, habis waktu untuk makan. Nah ini waktu hanya dua, kita makan hanya dua kali. Setelah itu tidak bisa makan, waktu bisa lebih banyak. Itulah kira-kira. Jadi yang berat itu adalah bagaimana meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, manfaatnya juga banyak. Kenapa orang sih jadi biku? Jadi manfaatnya satu, menjadi biku itu adalah satu perbuatan kebaikan. Kebaikan. Satu kebiasaan orang-orang Thailand. Orang di Thailand itu kalau ada orang tuanya meninggal dan dia ingin melimpahkan jasa-jasa kebaikan, mendoakan orang tuanya, ini jadi biku. Jadi biku 3 bulan. Ya walaupun jadi biku sementara 3 bulan, tapi sudah berbuat baik 3 bulan. Dan setelah menjadi biku 3 bulan, berbuat baik itu, dia limpahkan kebaikan-kebaikan dia itu kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Gitu.
1: Jika ada kebiasaan di saat Rama menjalani upasampada pada biku ini yang ingin Rama pertahankan setelah kembali ke kehidupan sehari-hari ini, apa itu?
2: Ya, satu, belajar. Jadi gini, sebenarnya menjadi biku 2 minggu itu, 2 atau sampai 3 minggu itu sebenarnya hanya introduction saja, mengenal. Kalau kita betul-betul mau merubah diri kita itu minimal jadi 3 bulan. Kalau ini kan hanya 2 minggu. Tapi pelajaran ini sangat banyak sekali yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya dalam hal
1: pakaian.
2: Memiliki pakaian. Kita hanya pakaian satu pasang. Satu setel. pakaian bawah, sarungnya, pakaian luar dengan sagati kan. Semua barang-barang yang dikasih ke kita, kita harus bertekad untuk pakai. Jadi seperti jubah ini, jubah yang saya pakai waktu menjadi biku, patah atau bol, mangkuk, patah yang saya punya, atau alas tidur, alas duduk, semuanya itu berasal dari umat. Nah, pada saat kita terima, kita bertekad bahwa saya akan pakai ini dengan sungguh-sungguh. Gitu. Nah, kita kadang-kadang perumah tangga ini kalau lihat sesuatu yang menarik, dia beli. Kayak mau koleksi barang. Sampai kita butuh sepatu mungkin hanya satu atau dua. Tapi kalau lihat ada yang bagus, beli lagi, baju beli. Gitu, akhirnya menjadi koleksi kan.
1: Iya.
2: Yang sebenarnya kita tidak butuh. Nah, para biku itu kalau dapat barang itu, dia sangat hargai sekali. Karena itu barang kan dari orang, orang lain. Nah, dia bertekad bahwa ini barang saya akan pakai. Betul, sungguh-sungguh pakai. Jadi, semua apa hidup para biku itu menjadi efisien. Dia, kebutuhan dia, dia hidup sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dan dia memakai dengan sungguh-sungguh barang-barang kebutuhannya. Nah, itu salah satu. Dan banyak hal, termasuk makan, para biku itu punya etika makan, punya etika berpakaian itu sangat santun sekali. Cara berbicara juga sangat santun. Nah, itu yang perlu kita praktekkan. Walaupun kita hidup sekarang, seperti saya sekarang hidup sebagai perumah tangga, tetapi ya mempraktekkan prinsip-prinsip hidup seorang biku itu menjadi sangat penting. Gitu. Termasuk dalam hal menghargai. Kita ini kadang berpikir, orang-orang memberikan kita barang. Para biku ya, diberi, biku itu hidupnya kan dari umat. Jadi dia harus tahu bagaimana menghargai pemberian umat. Dia harus tahu mengasihi, mencintai umat. Karena umatlah yang menghidupi dia. Nah, sama hidup kita juga. Sebenarnya kita ini hidup, walaupun barang itu kita beli. Contoh baju ini. Baju ini kan kita beli, pakai duit kita. Tapi kita harus ingat, baju ini hadir di dunia ini bukan hanya dari satu pabrik. Ini lewat petani, mungkin ratusan petani, lewat penjahit puluhan orang, atau lewat apa proses-proses dari begitu panjang proses gitu. Belum lagi katun ini berasal dari kapas, dari orang, dari alam. Jadi apa yang kita miliki ini sebenarnya kita harus tahu bahwa ini berasal dari, seperti hidup para biku, dia hidup dari orang lain. Kita juga ini sebenarnya hidup dari alam ini. Kita hidup dari kebaikan orang-orang. Jadi kita harus tahu sebenarnya juga menghargai menghargai alam, sumber dari makanan kita, sumber dari pakaian kita. Kita harus tahu menghargai alam. Nah, cara menghargai yang terbaik, pakai sebaik-baiknya. Pakai secukupnya. Gitu. Itulah yang terbaik. Nah, sebenarnya banyak sekali kehidupan para biku itu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Khususnya ya, hidup dengan kesederhanaan. Rambut masih plontos nih. Kepala masih plontos dari rambut. Hidup ini ini bukti dari hidup yang kesederhanaan hidup gitu. Lalu yang kedua, hidup penuh kedisiplinan. Para biku itu hidup disiplin. Hidup sederhana, hidup disiplin, pengendalian diri gitu. Jadi bagaimana kita setiap hari bermeditasi misalnya, mengendalikan diri kan bermeditasi, mengendalikan pikiran, lalu mengendalikan sikap, perilaku, juga mengendalikan ucapan. Karena kalau kita menjadi biku, ya aturan berbicara itu ada. Nah, semua ada etikanya yang harus kita ikuti. Nah, ini butuh pengendalian diri. Kedisiplinan, pengendalian diri, kita tahu menghargai orang gitu. Itulah manfaat-manfaatnya. Sangat banyak.
1: Sangat banyak.
2: Sangat banyak. Dan sangat berharga, ya. Karena kehidupan para biku itu memang punya tujuan untuk bahagia. Kalau saya lihat selama kita ini hidup, selama hidup saya, misalnya yang saya jalani sehari-hari dengan menjadi biku, jauh lebih bahagia para biku. Kalau ada yang bilang, waduh berat sekali jadi biku nih, menderita jadi biku, enggak, justru para kehidupan para biku itu sangat bahagia. Karena apa? Bukan karena, jadi gini, untuk mendapat kebahagiaan itu kan dua cara. Satu, kamu mendapat sebanyak-banyaknya, dapat gaji yang tinggi,

0: gitu, mengurangi apalagi keinginan-keinginannya gitu. Jadi justru kebahagiaan itu dapat dengan mengurangi. Ya sama dengan perusahaan lah. Perusahaan ini kalau mau cuan, untung, kan dua caranya. Satu, nambah omset penjualan. Yang kedua, ya kalau penjualannya tetap, ya kurangi ongkos, biaya-biaya.
1: Iya.
0: Nah, dengan biaya berkurang. Nah, ini sama dengan biku ini. Dia kurangi kos hidupnya. Gitu. Dulu pakai, kita ini harus pakai baju satu lemari. Dia satu aja sudah cukup. Kita bangun pagi-pagi, kalau umat seperti kita ini bangun pagi-pagi sudah biasa sudah dipusingin mau pakai baju apa hari ini. Ini pilih-pilih bajunya yang cocok. Lalu mau pergi lagi ke pesta, pakai sepatu ini warna apa nih, sepatu mau dipakai jenis yang mana gitu. Jadi kita dipusing. Kalau biku, sandalnya hanya satu, bajunya hanya satu. Begitu ada kegiatan langsung pakai jubah, pergi, sudah selesai.
1: Berarti dengan menjadi
0: tidak perlu sisir, tidak perlu sampo.
1: Itu yang ditingkatkan.
0: Efisien. Pengendalian diri.
1: Pengendalian
0: dan
1: diri.
0: Kesadaran. Jadi kita diajarkan untuk menjadi biku itu harus hidup penuh kesadaran. Saat makan, ini contoh saat makan. Ini bagus sekali. Ini contoh pada saat setiap hari kita renungkan. Pada saat pagi, malam kita renungkan bahwa pada saat makan juga makanan itu, sebelum makan itu kita renungkan bahwa saya makan ini dengan penuh kesadaran, bahwa makan ini adalah untuk kesehatan dan kelangsungan hidup, bukan untuk senang-senang makan itu. Gitu. Itu setiap makan kita renungkan. Kalau kita sudah renungkan hidup untuk kita makan itu, bahwa kita makan ini untuk kelangsungan hidup kita, kita jadi enggak milih-milih makanan. Enak atau tidak, yang penting kita bisa makan untuk kelangsungan hidup kita. Sekarang ini kalau kita mau pergi makan kan pusing, kadang-kadang mau makan di mana ini yang
1: banyak
0: enak.
1: Banyak pilihan ya.
0: Buat terlalu banyak pilihan, kadang-kadang kita muter-muter di jalan akhirnya enggak jadi makan. Karena pusing pilih makanannya. Nah, kalau di situ kita kan enggak bisa pilih makanan karena makanan dari umat kan.
1: Iya.
0: Kita bawa mangkuk di bol, pindah acara ya. Pindah acara itu orang memberikan kita makanan apapun, ya kita makan. Enak atau tidak kita makan. Gitu, yang penting makanannya ya makanan sehat gitu ya, tidak basi gitu. Kalau ya basi ya jangan dimakan gitu. Nah, kesadaran kita untuk makan, kesadaran begitu juga dalam baju yang kita pakai itu kita renungkan bahwa baju ini saya pakai hanya untuk melindungi tubuh, bukan untuk cantik, bukan untuk berhias diri gitu, bukan. Jadi akhirnya ya kita menjadi lebih apa ya, lebih menyadari bahwa kita harus pakailah pakaian ini. Gitu. Itu setiap hari kita renungkan. Jadi renungan makan itu setiap hari, renungan pakai pakaian gitu. Itu, ya banyaklah manfaatnya. Hidup sederhana. Jadi ya kita bisa praktekkan bagaimana menurunkan standar kebutuhan-kebutuhan kita, standar keinginan-keinginan kita.
1: Kira-kira apa pesan Rama bagi para umat Buddha yang ingin mengikuti kegiatan Upasampada Bhikkhu ini tetapi belum memiliki kesempatan?
0: Kesempatan ini tidak ada. Kesempatan, kalau kita menunggu kesempatan datang, tidak ada tuh kesempatan. Jadi seperti saya juga sangat sibuk. Kerja juga di kantor, belum lagi urus organisasi, urus keluarga gitu, urusan lain. Kalau mau dicari kesempatan, tidak mungkin ada. Orang bilang nanti tunggu anak saya sudah besar. Setelah anaknya besar, tunggu nanti setelah anak saya kawin. Setelah anaknya kawin, tunggu cucu saya nanti sudah besar. Akhirnya sampai mati gak bisa. Jadi kalau mau nunggu kesempatan itu gak mungkin ada. Yang apa yang harus kita bikin? Di mana ada kesempatan, ambillah kesempatan itu menjadi apa? Menjadi biku. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan menjadi soal menjadi bikunya. Sekarang saya sudah tidak menjadi biku, tapi bagaimana kita bisa hidup sehari-hari mempraktekkan kehidupan para biku dalam keseharian kita. Itu yang jauh lebih penting. Nah, hidup sehari-hari, melatih diri sehari-hari, itu yang paling penting. Kalau menjadi biku kan ini kemarin saya hanya 2 minggu, 3 minggu ya, hampir 3 minggu. Tidak cukup. Melatih diri itu harus setiap hari. Kalau perlu setiap menit kita melatih diri. Gitu. Gitu ya, sayang sekali nih waktu kita nih sudah diperingati nih.

0: Ya, terima kasih Rama atas berbagi pengalamannya selama menjadi upasan pada Biku.
1: Saya juga sangat berharap teman-teman para umat Buddha yang memang punya kesempatan untuk menjadi biku, jadi biku. Sangat, saya sangat rekomendasi untuk menjadi biku, walaupun mungkin hanya 3 minggu atau kalau mau jadi 3 bulan oke, atau anaknya mau silakan. Sekarang kita kalau menjadi biku sudah tidak perlu jauh-jauh ke Thailand. Ini di Gunung Sindur setahun ada 4 kali dan bulan November ini dibuka kesempatan untuk 100 orang untuk menjadi biku. Gitu. Kalau mau jadi biku 100 orang, ya kita ikut. Ini kesempatan yang sangat berharga. Setiap tahun rata-rata 4 kali, bahkan targetnya biku Dhammajato di situ itu para acarya kita atau pembimbing kita bilang bahkan mau bikin setiap bulan, sebulan sekali. Gitu. Ya, pengalaman sangat berharga. Sangat-sangat berharga untuk menjadi biku. Ya.
0: Ya, pendengar yang berbahagia. Demikianlah perbincangan kita bersama narasumber kita Rama Yongres. Terima kasih banyak atas pengalamannya yang sangat berharga ini. Semoga perbincangan ini tidak hanya menambah pengalaman kita tentang kehidupan monastik menjadi biku yang dihubungkan ke kehidupan pribadi
1: kehidupan sehari-hari.
0: Saya Ria Wahyuni Suhuyanli pamit undur diri sampai berjumpa kembali di program Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 Makassar berikutnya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Baik pendengar, demikianlah perjumpaan kita di Mimbar Agama. Tadi baru saja kami hadirkan bagaimana perjalanan seorang Ko Yongres ini yang sebelumnya sudah sempat ngobrol banyak sama kita dan ternyata mengambil pengalaman upasampada biku yang sangat luar biasa. Sebenarnya kalau ngobrol sama beliau nih kayaknya 30 menit sampai 40 menit kayaknya gak cukup deh. Kayaknya butuh 2 hari untuk menceritakan 3 minggu bagaimana perjalanan yang sangat luar biasa itu.
3: Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita kupas
2: Benar, semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi Ko Yongres dan bisa mendengarkan kembali sebenarnya apa saja hal yang bisa dipetik di sana. Betul. Apa sebenarnya yang ingin dicari dari seorang biku itu dan apa yang sebenarnya dicari dari seorang
1: yang dijelaskan tadi.
2: Seorang Yongres yang memang sudah hidup di dunia ini, sudah menjadi seorang Yongres yang ada sekarang dan memilih untuk melepas keduniawian itu. Sebenarnya apa yang dicari? Mungkin lain waktulah.
1: Minggu depan.
2: Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ngobrol bagaimana melepas keduniawian itu sendiri mungkin ya. Baik pendengar, terima kasih banyak sudah mendengarkan kami. Kami pamit undur diri. Selamat malam.

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandus lagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari.

0: yang bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap membumbung tinggi dan suara mangut hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami. Begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat. Kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu. Tapi apa begitu? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam. Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bubi. Sampai jumpa.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum

selaku founder Rumah Baca dan Konsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami

Ratu Vena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Irsan Saputra kembali menemani Anda. Di hari ini saya tidak sendiri nih ngobras, ngobrol bareng komunitas. Karena saya kedatangan VM Peduli Makassar atau Volunteer Manager Peduli Makassar. Ada Supirman yang saat ini akan menemani saya. Ngobrol banyak dan kenal tentang komunitas peduli seperti apa. Kita akan ngobrol langsung sama Supi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Supi.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak.
1: Gimana kabarnya, sehat?
2: Ah, sehat, alhamdulillah.
1: Makasih banyak meluangin waktunya untuk mampir ya hari ini. Ngobrol tentang peduli. Irsan baru tahu nih peduli volunteer atau ada peduli aja. Kita kenalin. Peduli itu apa sih sebenarnya?
2: Okay, thank you. Nah, buat teman-teman nih yang udah sering dengar kata peduli ataupun mungkin kerap orang-orang tuh tahu kalau peduli itu adalah bagian dari komunitas yang bergerak di bidang volunteer, terutama yang bergerak di bidang sosial.
1: Okay.
2: Nah, volunteer peduli ini menaungi masyarakat-masyarakat Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia yang suka bergerak di bidang-bidang sosial. Nah, peduli ini memberikan wadah untuk teman-teman yang mau join di volunteering. Nah, kemudian peduli ini nantinya bakalan membuat event, membuat kegiatan-kegiatan untuk mengajak semua teman-teman secara umum masyarakat luas untuk bergabung bersama peduli dan meluapkan mungkin yang suka bergerak di bidang sosial ataupun suka anak-anak di panti asuhan dan lain sebagainya.
1: Wah, jadi benar-benar ketemu langsung
2: sama ya, betul banget.
1: Nah, kalau ngomong tentang peduli di tadi di balik ini pendengar saya sudah ngobrol sama Supi nih beberapa sebenarnya peduli itu belum terlalu lama juga sih sebenarnya di Makassar. Lebih tepatnya masuk di Makassar pada
2: Kurang lebih 10 bulan lalu.
1: Kurang lebih 10 bulan
2: ya,
1: lalu.
2: Ya, betul.
1: Nah, saat itu udah ada berapa batch akhirnya pergerakan peduli di Makassar?
2: Okay, terima kasih. Nah, udah ada beberapa batchnya di Makassar. Nah, kalau di peduli itu, untuk tingkatan batchnya itu ada di 3 bulan per 1 batchnya.
1: Oh, 3 bulan 1 batch?
2: Iya, betul banget. Nah, sekarang udah ada di batch ketiga, artinya udah di 9 bulan.
1: Benar.
2: Nah, sekarang kita udah open recruitment untuk batch keempatnya. Iya. Dan nanti bakalan tutup di tanggal 11 Januari. Jadi sekarang masih buka buat teman-teman yang mau join nih bareng peduli. Jadi pengurus batch keempatnya peduli bisa banget langsung kunjungi Peduli Makassar. Kemudian setelah itu bisa banget langsung registrasi dan daftar di Peduli Makassar batch keempat.
1: Batch keempat tuh pendengar. Jadi itu boleh di daftarnya ada di IG atau di website sendiri?
2: Ada di Instagramnya. Di Instagramnya disitu udah ada barcode-nya. Teman-teman bisa langsung scan barcode-nya. Kemudian setelah itu teman-teman langsung regis, isi biodata, setelah itu mengikuti beberapa tahapan rekrutmen di batch keempatnya.
1: Nah, jadi gitu pendengar ya, tinggal cari aja peduli, pakai Y ya akhirnya.
2: Ya, betul.
1: Peduli Makassar, terus nanti lihat kira-kira udah ada kegiatan apa aja di sana.
2: Ya.
1: Boleh dikepoin dulu, dan ternyata batch keempat ini udah aktif lagi, udah dibuka sampai tanggal 11 ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Nah, udah mepet banget deh pendengar. Sekarang tanggal 8, berarti tinggal bentar lagi, dan kegiatannya kali kita akan ngoprek lebih banyak. Nah, peduli kegiatannya kan sosial ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, rencananya atau aku cerita ke Supi dulu deh. Supi Supi kemarin ikut di batch berapa?
2: Kebetulan aku adalah sebelumnya belum pernah ikut di batch 1 dan 3.
1: Oh, sure.
2: Kebetulan aku dapat informasi di salah satu platform kalau peduli lagi nge-hire volunteer manager, dimana spesifikasinya I think bisa masuk lah gitu ya, karena spesifikasinya adalah orang yang sering aktif di event, orang yang suka ikut kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kebetulan di pas menjadi mahasiswa itu aku sering ikut kegiatan seperti itu. Nah, cobalah aku daftar, cobalah aku apply di sebagai volunteer manager di peduli pada saat itu. Nah, kebetulan gak tahu kenapa tiba-tiba alhamdulillah dapat rezeki dipercayakan sebagai volunteer manager peduli Makassar.
1: Kegiatannya ngapain aja sih kalau gabung ke peduli itu?
2: Iya, banyak banget sih kebetulan. Kalau sebagai orang-orang yang udah tahu, yang udah gak asing dengan kata volunteer nih,
1: benar,
2: pasti otomatis yang bergerak di bidang sosial, yang membantu banyak orang, yang berdampak, yang berkegiatan. Nah, Volunteer Peduli Makassar itu hampir mirip-mirip juga. Okay. Namun yang menariknya adalah di Peduli Makassar kita melaksanakan setiap weekend untuk eventnya. Jadi selalu ada event di setiap weekendnya.
1: Selalu ada event di setiap weekend?
2: Betul banget.
1: Di setiap batch-nya itu?
2: Iya. Okay. Jadi setiap bulan, setiap minggu kita selalu ngadain event-event gitu. Jadi teman-teman yang mau nih, kadang kan ada orang-orang misalnya di bulan ini, misalnya di bulan ini, tenang aja. Peduli Makassar selalu melaksanakan event di setiap bulan, selalu ada, bahkan di setiap minggunya.
1: Nah, jadi gitu. Dan karena kan ini terbagi batch ya, dan satu batch itu gabungnya di 3 bulan ya?
2: Iya, betul.
1: Di 3 bulan, berarti kurang lebih ada, satu bulan ada 4 event sampai lebih.
2: Iya, betul banget.
1: Berarti bisa katakan kurang lebih 8 karena Sabtu minggunya tiap weekendnya.
2: Bahkan lebih sih, Kak. Soalnya kalau di Peduli nih, kita diberikan target loh, kayak
1: yep.
2: Dalam satu bulan minimal 6 event.
1: Minimal 6 event. Itu baru minimal tuh, ya. Sebulan tuh.
2: Ya biasanya ada 8 sih. Kalau misalnya di kota-kota lain juga ada 8 gitu. Karena mungkin di 2 kali seminggunya ya.
1: Nah kalau ngomong tentang Peduli, terutama yang ada di, kan ada di Makassar. Ada di mana lagi selain di Makassar?
2: Banyak. Untuk sekarang sepedi kesepengetahuan aku nih gak ada di 10 di Indonesia.
1: Wow.
2: Ada banyak di Jakarta, di Malang, di Pontianak, di Bali, dan masih banyak lagi. Dan untuk pusatnya itu sendiri itu ada di Surabaya.
1: Oke. Peduli batch keempat ini udah mikirin selaku VM dari Peduli Makassar, udah kepikiran gak sih di batch keempat ini akan ngapain nanti?
2: Oke. Nah udah kepikiran sih, bahkan sebelum aku oprek udah ngepikirin nanti batch keempat ini ngapain aja nantinya. Nah aku melihat sih beberapa isu-isu belakangan ini tuh, beberapa kan kebanyakan yang ikut volunteering-volunteering adalah remaja-remaja, kuliah,
1: atau
2: kayak golden age gitulah, yang yep. lagi aktif-aktifnya produktif gitu kan ya. Nah aku melihat sih beberapa teman-teman itu ada yang suka anak kecil, tapi I think kayak kalau misalnya kita terpaku pada anak kecil, panti asuhan aja, aku rasa masih banyak hal yang perlu dieksplor oleh anak-anak, oleh remaja-remaja. Salah satunya itu nantinya rencananya aku bakalan mengangkat juga, yaitu itu membuat kegiatan volunteering di panti jompo gitu.
1: Tunggu. Makassar ada panti jompo?
2: Ya, yeah, of course. We have.
1: Menyala nih pantiku.
2: Ya.
1: Yeah. Terus gimana?
2: Nah, nanti kalau rencananya aku nih ya, buat teman-teman yang mau bergabung di Peduli nantinya, kita bahkan rencananya adalah kita mau buat kegiatan di panti jompo tuh, nanti rencananya aku berkolaborasi salah satu brand yang membuat pernak-pernik gelang-gelang gitu loh. Wah. Jadi nanti volunteer buat gelang-gelang bareng oma opa di sana, terus saling sharing-sharing pesan.
1: Keren.
2: Iya, soalnya kita kan as we know kalau Gen Z itu anti banget dengan cerita-cerita dulu,
1: iya.
2: pengalaman-pengalaman dulu. Padahal menurut aku adalah itu salah satu hal yang penting juga didapat, dan kita bisa dapat hal itu di panti jompo berdasarkan pengalaman-pengalaman oma opa gitu loh. Nah, makanya aku mau bukan terfokus kepada anak-anak aja, tapi kita juga melihat ke masa lalu gitu.
1: Bener. Wah, keren nih pendengar. Nah, jadi sekali lagi, jadi kan boleh mention dan juga cari-cari dulu deh IG-nya Peduli Makassar, cari tahu kira-kira seperti apa kegiatan di batch ketiga kemarin, mungkin seperti apa juga. Dan nanti di batch keempat jika tertarik bisa langsung ikutan. Nah, tapi kalau tadi rencana di batch keempat udah di spill dikit ya sama VM-nya sendiri, jadi akan ada panti jompo nantinya, atau aku lupa bahasa Indonesianya apa, nanti kita cari deh. Nah, kalau di sana biasanya kita ketemukan sama anak-anak nih, tapi kali ini konsepnya sedikit berbeda di panti jompo seperti yang dikatakan sama Supi tadi, karena ya namanya Gen Z, walaupun mungkin nggak suka tentang masa lalu, nggak suka cerita tentang sejarah-sejarah yang gimana. Tapi kayaknya kalau nggak belajar tentang itu, kita nggak akan dapat new knowledge.
2: Ya, betul banget, betul.
1: Jadi
2: betul.
1: Makanya kita akan coba di sana untuk belajar pengalaman-pengalaman khusus yang mungkin udah dirasain oleh oma opa yang ada di sana.
2: Iya.
1: Nah, kita akan cerita juga seputar tentang batch ketiga, seperti apa keseruannya. Tapi istirahat sejenak dulu deh ya. Aku

0: amatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setegak itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
5: Makassar malam ini.
6: Mendengar Poso, balik lagi bareng Irsen di ngobrol bareng komunitas, masih bareng Sofi, VM dari Peduli Makassar. Ngobrol banyak tadi tentang peduli, udah kenal. Ternyata peduli itu kurang lebih ada di 10 kota
7: iya.
6: Yang ada tersebar di Indonesia, dan salah satunya ada di Makassar. Nah, ngomong tadi sebenarnya si Sufi sendiri belum pernah gabung sebagai volunteer.
7: Iya.
6: Tapi ternyata memiliki pengalaman sebenarnya jadi volunteer di sebelumnya iya. Di komunitas yang berbeda.
7: Iya, betul.
6: Nah, tapi apa sih yang membuat Sufi mau gabung di Peduli?
7: Okay, thank you for your question. Nah, sebetulnya lagi-lagi ini adalah bentuk pengabdian, as we know. Nah, apa perjalanan awal, what the reason kenapa aku berani diri buat daftar sebagai volunteer manager di salah satu tempat volunteer, nah yaitu Peduli. Sebelumnya pas jadi seorang mahasiswa, aku pernah ikut namanya program Kemendikbud namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Kebetulan aku ambil bagian pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat aku tuh pada waktu itu di SLB, Sekolah Luar Biasa yang di Sangam, SLB Negeri 1 Makassar. Nah, di situ aku cukup dekat selama kurang lebih 6 bulan sama adik-adik SLB di sana, terkhusus kepada adik-adik tunarungu. Situ teman-teman aku belajar banyak hal, di mana aku welcome banget, teman-teman di sana welcome banget, dan start from there aku ngerasa kalau emang teman-teman banyak banget tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Not only kalau teman-teman Gen Z bilang kebahagiaan itu adalah bentuk nongkrong dan lain sebagainya. Ya, I think ya betul, itu betul. Tapi ternyata ada banyak sekali tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan.
6: Yep.
7: Nah, di situ pas awal aku mendapatkan di mana teman-teman, aku enggak pernah merasa sedisambut itu. Ya, teman-teman di sana aku enggak pernah merasa sedisambut itu, dan teman-teman di SLB Negeri 1 Makassar pada saat itu benar-benar menyambut aku banget. Nah, di situ start awal banget, di situ aku udah mulai tertarik ikut kegiatan-kegiatan semacam volunteer gitu. Nah, setelah itu udah mulai searching soal volunteer, ikut kegiatan-kegiatan. Nah, pas sudah masuk di Peduli, makin sadar kalau ternyata kebahagiaan itu betul-betul ada banyak titik di dunia ini yang perlu dieksplor untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Salah satunya adalah dengan bergabung menjadi seorang volunteer atau dengan bergabung menjadi seorang relawan.
6: Then what do you get it with Peduli?
7: Ya, banyak banget sih kak. Salah satunya adalah kemarin pernah ikut pernah buat event juga di tanggal 28 Desember kemarin. Aku buat event bersama salah satu panti asuhan yang ada di Makassar, namanya Panti Asuhan Rauda. Di situ aku buat kegiatan di mana menggambar bareng adik-adik, menggambar cita-cita mereka masing-masing. Di mana aku, nama kegiatannya adalah Adventure of Dreams, menjadi kakak sehari bareng Panti Asuhan Rauda.
0: Keren.
7: Jadi disclaimer adalah aku adalah anak terakhir, di mana aku nggak pernah ngerasain punya adik sama sekali. Di situ adalah konsepnya aku membuat teman-teman yang bergabung menjadi volunteer di tanggal 28 itu adalah mereka masing-masing memiliki adik, adik mereka masing-masing. Nah, aku ingat banget nama adik aku, pendampingan aku pada situ namanya adalah Aulia. Nah, di situ konsepnya adalah karena adventure, jadi kita ngajak adik-adik di panti asuhan untuk ke Syekh Yusuf pada saat itu. Jadi kita naik mobil bareng ke Syekh Yusuf, terus kita main games dan lain sebagainya. Nah, ada part di mana part gambar cita-cita di situ. Nah, sebenarnya bukan adik dampingan aku sih yang bilang pada saat itu. Tapi di mana teman-teman pada saat itu ada adik-adik di panti asuhan tersebut, mereka menggambar cita-cita di mana cita-cita dia adalah sebagai seorang dokter. Ya, dia bilang saya ingin menjadi seorang dokter karena ya saya tidak ingin melihat orang-orang kehilangan keluarga mereka karena sakit. And that's I get. Kalau misalnya ternyata kita tidak punya batasan untuk dapat cita-cita kita gitu loh. I think kayak mungkin banyak orang ya, jadi dokter tuh gak mudah, jadi dokter tuh butuh banyak biaya dan lain sebagainya. Tapi aku belajar dari teman-teman di Peduli, teman-teman di Panti Asuhan Rauda khususnya pada saat itu, kayak ternyata mimpi itu gak harus mengikuti standar orang lain yang ini ya, yang kayak harus punya banyak biaya dan lain sebagainya. Even itu belum tentu mereka capai dan lain sebagainya, tapi aku rasa itu adalah bentuk semangatnya kita juga loh. Pada saat itu juga ada teman-teman volunteer yang kebetulan dari kedokteran juga. Nah, mereka juga bilang kalau misalnya sebelumnya dia juga hanya sekedar berhayal aja berpegang ataupun memasuki di dunia kedokteran juga. Nah, di situ aku belajar kalau ternyata semuanya itu enggak harus mulai dari sesuatu yang realistis gitu loh. Bisa aja kita dapatkan mimpi kita berawal dari hayalan-hayalan semata aja. Jadi enggak boleh membatasi segala sesuatu hal hanya dengan standarisasi-standarisasi yang belum jelas ataupun belum punya pembuktian yang valid gitu loh.
6: Nah, berarti dari pengalamannya Supi sendiri akhirnya membuktikan bahwa bermimpi itu murah, tapi untuk meraih mimpi itu memang butuh perjuangan.
7: Iya, betul banget.
6: Tapi bukan berarti tidak dapat meraih suatu mimpi.
7: Iya, that's point.
6: Seberhayal apapun mimpi itu, setidak nyata apapun mimpi itu, jika memang itu sudah menjadi suatu mimpi,
7: gak akan ketukar lah.
6: Gak akan ketukar.
7: Iya,
6: lari aja untuk dapat itu.
7: Iya, betul.
6: Aduh, menarik banget. Di batch ketiga, saat itu berarti kamu udah jadi ini, Supi udah jadi VM di batch ketiga?
7: Belum, jadi gini kak, VM sebelumnya itu adalah VM yang nge-handle batch 1 sama batch 2.
6: Oke.
7: Okay. Batch 1, batch 2 sama batch 3.
6: Oke, okay, yep.
7: Nah, setelah VM-nya selesai, di setelah batch 3 selesai, nah aku di-hire sebagai VM pada saat itu.
6: Yep.
7: Kalau tidak salah di tanggal 17-18 Desember lah pada saat itu kurang lebih. Nah, kalau VM itu adalah tugasnya otomatis adalah memanaging semua event-event kegiatan volunteer kan.
6: Yep.
7: Nah, jadi untuk melaksanakan event itu adalah tentunya butuh tim. Nah, untuk butuh tim itu adalah teman-teman dari setiap batch. Namun pada saat itu belum ada batch keempatnya pada saat aku masuk jadi VM. Jadi automatically aku nge-handle semuanya sendiri. Jadi belum ada tim. That's why saat sekarang aku udah open. Pas kemarin tuh aku buat kegiatan di tanggal 28 Desember bareng teman-teman volunteer yang aku open secara umum gitu. Jadi bukan by batch gitu. Okay. Jadi aku open secara umum. Dimana aku belum punya tim pada saat itu, bahkan sampai sekarang pun belum punya tim juga. Nah, nanti mungkin akan pengumuman di setelah interviewnya. Jadi setelah aku punya tim di batch keempat nanti, aku harap teman-teman yang masuk di batch keempat dan membantu aku untuk membuat event dan memberikan wadah ke semua teman-teman yang ikut mau bergabung jadi volunteer jauh lebih terelaborasi lagi. Karena kalau cuma aku sendiri yang buat event volunteer, aku rasa itu masih terbatas ya. Pada dasarnya aku juga sebagai manusia tentunya masih punya batasan-batasan.
6: Pasti.
7: Untuk memberikan sesuatu untuk dielaborasi. Nah, that's why aku ngajak teman-teman untuk bergabung di batch keempat untuk kita berkolaborasi bareng membuka peluang ke seluruh masyarakat Indonesia. We are not talking about only the Gen Z or millennial, but all of masyarakat Indonesia boleh banget bergabung. Jadi di volunteer itu gak ada batasan, kamu kuliah, kamu umur berapa, kamu boleh semua, even kamu umur berapapun itu. Karena lagi-lagi kebaikan itu gak ada batasannya.
8: Contoh Irsan pengen gabung di batch keempat nantinya. Tapi kan karena tiap kan minimal 6 ya. Minimal 6 dalam per bulan. Nah, 1 bulan. Kalau misalnya ada 1 atau 2 kesempatan yang Irsan enggak bisa gabung, itu boleh enggak sih?
7: Jadi gini loh sistemnya, Kak. Mungkin Kakak pemahamannya adalah kalau jadi batch itu adalah harus ikut semua ininya. Nah, batch itu bisa dikatakan sebagai pengurus gitu. Nah, pengurus dan VM ini tugasnya adalah membuat kegiatan, membuat event untuk teman-teman yang mau gabung jadi volunteer. Let's say adalah itu adalah program kerjanya kami untuk membuka teman-teman yang lain, ayo ikut, ayo gabung jadi volunteer gitu loh.
8: Jadi di batch jadi yang akan gabung di batch keempat ini yang akan ngebantuin Supi untuk nge-create bagaimana kegiatan volunteer berikutnya.
7: Iya. Nah, yang daftar sebagai volunteer adalah masyarakat umumnya.
8: Masyarakat umumnya.
7: Iya, betul seperti itu.
8: Oke. Di tangannya Supi sendiri akan dibawa kemana peduli? Apa mimpi kamu yang akan digambarkan di peduli ini?
7: Ya, betul banget. Lagi-lagi adalah aku mau nyadarin ke seluruh teman-teman pemuda nih sih, khususnya soalnya aku ngerasa kalau teman-teman pemuda, sorry to say, tapi mungkin ada beberapa narasi-narasi yang menganggap kalau misalnya sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, dan dikatakan sebagai seorang pemuda yang bagus adalah mereka yang mengikuti tren dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada salahnya mengikuti tren. Jujur aku juga suka ngikutin beberapa tren, tapi ada banyak hal yang perlu kita jadikan sebagai tren. Salah satunya adalah tren kebaikan dalam bentuk positivity ini juga. Nah, aku mau teman-teman di seluruh masyarakat Makassar lah khususnya terlebih dahulu, bahwa kita ada banyak peluang untuk berbuat kebaikan gitu loh. Kayak sesimpel ikut volunteering setiap minggunya. Kalau teman-teman weekend gak punya kegiatan, mungkin lagi gabut atau mau berbuat kebaikan. Nah, sebenarnya poinnya adalah bukan cuma berbuat kebaikan, tapi adalah lagi-lagi untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku mau seluruh teman-teman di Makassar lebih sadar dan lebih aware kalau kalau kita seberdampak itu loh. Juga ada what I mean? Like beberapa orang mungkin sering insecure kan. Kayak aku tuh gak punya ini, aku gak punya skill ini, aku gak punya skill ini. Tapi ketika kamu masuk volunteer nih, kamu memberikan dampak, kamu memberikan kontribusi kepada teman-teman mungkin yang membutuhkan. Di situ kamu bakalan sadar kalau ternyata kita diam di rumah ini ternyata punya dampak besar teman-teman di luaran sana gitu loh. Jadi makanya gunakan sesuatu hal yang buat orang lain itu berdampak dengan keberadaan kamu. Sesimpel kamu datang di suatu acara untuk menghadiri suatu acara itu, kamu sudah memiliki dampak yang lebih besar pada acara tersebut. Jadi aku mau orang-orang sadar kalau diri mereka itu seberdampak itu loh tanpa mereka sadari gitu.
8: Nah, jadi bukan harus melakukan hal yang mengguncang gunung dan sebagainya untuk menjadi seorang yang berarti, tapi dengan melakukan hal-hal kecil, itu sebenarnya kamu bisa merasakan itu tadi titik kebahagiaan yang sebenarnya bisa kamu temukan walaupun tidak menjadi orang kaya, tidak menjadi anak yang paling fashionable di Makassar. Ternyata dengan mengikuti hal-hal seperti ini, visi dari misi dari si Supi sendiri, bagaimana kamu bisa merasakan kebahagiaan kecil yang ternyata tersebar di lingkungan kita. Dan itu makanya yang mengajak Anda nih pendengar-pendengar untuk bisa gabung juga di batch 4 nanti, atau mungkin menjadi seorang volunteer nanti di kegiatannya. Karena udah ada bocoran ya, ternyata akan ada di Panti Werdah nanti, atau di biasa kita bilang dengan Panti Jompo. Nah, di sana akan ada kegiatan-kegiatan yang cukup menarik. Biasanya di Panti Asuhan ketemu dengan anak-anak, tapi ini ketemu sama Oma dan Opa. Keseruannya seperti apa? Apa yang membuat kamu berpikir ketemu sama Oma dan Opa? Apakah terinspirasi dari film viral kita kali ini?
7: Ada sih. Mungkin kalau terkait dengan terinspirasi, tapi mungkin beberapa orang nih, kita semua adalah seorang cucu, even orang tua kita mereka adalah seorang cucu, begitupun juga kita adalah seorang cucu. Nah, layaknya narasi yang sudah beredar bahwa cucu itu selalu mendapat kasih sayang oleh neneknya, kasih sayang oleh kakeknya, mau kemanapun selalu dikasihkan uang jajan secara sembunyi-sembunyi ya. Lo nggak usah bilang sama orang tua kamu, nanti aku kasih uang ini bla bla bla. Dan I think, karena aku jauh sama nenek aku ya, aku bisa mendapatkan hal itu di Panti Jompo. Dan aku percaya oma-opa di Panti Jompo nanti bakalan bisa menjadi kakek nenek saya selama satu hari. Dan aku berharap aku bisa sepuas itu, dan aku yakin itu bakalan seru banget.
8: Oke, okay. Nah kalau kita ngomong kembali di batch 4, apa saja persyaratan untuk bisa gabung di batch 4?
7: Oke, okay, persyaratan untuk gabung di batch 4 adalah tentunya pernah mengikuti volunteering selama satu kali di Peduli. Kemudian sisanya sih ya isi form aja, upload CV, upload portfolio. Kemudian tentunya adalah kamu mau berdampak.
8: Yep.
7: Itu aja.
8: Itu aja. Nah kalau untuk jadi volunteernya gimana caranya?
7: Tentunya untuk mau jadi volunteernya adalah teman-teman gampang banget. Teman-teman tinggal pilih tanggal, tentunya ada di peduli.com.
8: Okay.
7: Teman-teman bisa langsung registrasi di sana. Di situ udah ada jadwal di kota yang teman-teman mau pilih. Misalnya teman-teman mau pilih kota Makassar nih ya.
8: Yep.
7: Tinggal pilih kota Makassar, di situ ada jadwal yang akan ada. Misalnya di tanggal 17 nanti atau di tanggal 11 nanti ada kegiatan misalnya di rutan nantinya bareng teman-teman di sana. Teman-teman bisa langsung klik poster ataupun flyer dari kegiatan itu, kemudian teman-teman isi biodata dan lengkapi biodata. Setelah itu teman-teman bisa bergabung melalui grup yang sudah tersedia di link ketika teman-teman sudah registrasi.
8: Ternyata tidak sesulit itu berarti.
7: Ya betul.
8: Oke, okay, sangat mudah tuh mendengar. Jadi Anda jika ingin gabung tadi, boleh gabung sebagai volunteer juga boleh, gabung di batch 4 juga boleh, tapi memang ada beberapa persyaratannya ya. Tapi kalau pengen tahu lebih banyak lagi, boleh kepoin dulu Instagramnya di @pedulimakassar. Tinggal cari aja, terus kalau misalnya website dan sebagainya itu biasanya udah ada di bio-nya, udah ada.
7: Iya, betul banget.
8: Udah di sana, jadi Anda bisa langsung liatin kira-kira akan ada kegiatan apa dalam waktu dekat ini. Tapi dalam waktu dekat tadi udah ada, akan ada Wanti Werda sih rencananya, akan ada akan ada di sana. Selain itu udah kepikiran gak sih?
7: Selain itu aku mau ngajak teman-teman di Panti Asuhan untuk ke kebun binatang, tapi cukup jauh ya kalau di Makassar kebun binatang. Tapi yang aku bilang tadi, kemungkinan aku berharap aku kan udah ngajuin surat nih di rutan.
8: Yep.
7: Aku mau buat kegiatan di rutan.
8: Oh, oke.
7: Okay. Yeah.
8: Masih Makassar?
7: Iya, masih Makassar.
8: Masih Makassar. Oke, okay, mendengar seperti itu deh keseruan-keseruannya. Dan tidak terasa nih udah hampir lewat, udah lewat 50 bahkan ya. Udah lewat 50 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ngobrol seputar tentang menjadi seorang volunteer. Ternyata bukan hal yang sederhana pendengar, tapi memiliki dampak yang bermanfaat bagi orang lain. Ini akan membuat titik kebahagiaan yang ada dalam hati Anda bisa sedikit lebih bersinar. Tidak penting tentang siapa Anda, berapa usia Anda, tapi bagaimana Anda bisa berdampak kepada orang lain dan meluangkan waktu Anda untuk bisa merasakan titik kebahagiaan itu. Bareng dengan Peduli Makassar, bersama dengan Supi yang insya Allah nanti akan menemani Anda dan merencanakan semuanya, Anda bisa dapat merasakan itu nanti di event-event berikutnya. Rencananya tanggal berapa sih event berikutnya?
7: Mungkin di tanggal 17 atau tanggal 11 mungkin, stay tune aja.
8: Oke, okay. Nanti Anda bisa lihat seperti apa. Pokoknya dalam Januari ini ada?
7: Iya, ada dong.
8: Udah Januari ini udah ada, udah kepikiran juga nih sepertinya kegiatan-kegiatannya. Anda boleh gabung di sana nanti, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Terakhir Supi, apa yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin tengah mendengarkan, baik itu anak muda atau mungkin siapapun di luar sana yang mendengarkan kita se-Sulawesi Selatan ini, sampai.
7: Oke, okay, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Aku mau bilang kepada seluruh teman-teman, bukan hanya teman-teman Gen Z, bukan hanya teman-teman milenial, ataupun bukan hanya teman-teman yang mungkin jauh lebih di atas umur saya. Aku cuma mau bilang bahwa masing-masing orang punya titik merasa bersalahnya mungkin. Masing-masing orang pernah merasa dirinya membuat kesalahan yang sangat berat, kesalahan yang sangat besar, sampai tidak mampu untuk memaafkan diri mereka sendiri. Tapi yakin dan percaya, ketika kamu berdampak, kamu akan menyadari bahwa kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri ketika kamu memberikan dampak ke orang lain. Kamu membuat kesalahan ke diri kamu sendiri, tapi kamu bisa memaafkan diri kamu dengan memberikan dampak ke orang lain.
8: Jadi gitu pendengar, mari merangkul tangan bareng-bareng, gabung sama Peduli untuk bisa berdampak bagi orang lain, untuk bisa memuaskan batin Anda yang ada saat ini. Mungkin ada kegelisahan maybe, atau mungkin ada sedikit hal yang dicari, udah bosan mungkin sama kegiatan-kegiatan gitu-itu aja, boleh mencoba hal baru. Gabung sama Peduli bukan hal yang buruk sepertinya, untuk bisa merasakan bagaimana berdampak kepada sesama manusia. Baik Sumi, terima kasih banyak udah sempat gabung sama kita di sini, udah ngajarin kita bagaimana bisa berdampak kepada orang lain. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi Anda langsung mention aja di Instagramnya di @pedulimakassar untuk mengetahui lebih banyak seputar tentang kegiatan-kegiatan peduli. Saya Irsan Saputra pamit undur diri bersama dengan Supi yang menemani saya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
9: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Awal perjumpaan telah Irsan hadirkan untuk Anda pendengar, lagunya Yofi and Nuno. Benar enggak sih? Iya benar ya. Oh, Bang Yofi ya, dengan Salahi Aku Ku Jatuh Cinta Lagi itu ya. Nah, WhatsApp-nya udah berdering nih. Saya coba buka WhatsApp dulu pendengar ya. Telepon biasanya menyusul. Halo, assalamualaikum. Halo Bang Arbi, assalamualaikum. Tunggu dulu Bang Arbi ya. Saya coba koneksikan terlebih dahulu ini Bang Arbi dengan ini. Jangan dimatikan dulu, bahaya kalau dimatikan nanti nggak bisa connect lagi. Nah, udah bisa nih. Halo Bang Arbi. Apakah belum bisa terdengar suara saya dari radio ini Bang Arbi? Halo Bang Arbi.
1: Ya, sudah mantap.
0: Nah, udah ada.
1: Ya.
0: Bagaimana sudah kabarnya Bang Arbi? Sehat-sehat Juki?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, bagaimana ini Antang aman-aman, Ji?
1: Aman-aman ini.
0: Enggak mati lampu, Ji?
1: Tidak.
0: Oh, super mil. Karena ada beberapa laporan ini teman-temannya Irsan menyatakan katanya ada mati lampu di beberapa titik ya.
1: Iya, Antang di sini aman. sudah lama tidak mati lampu di sini.
0: Iya, jamiki minta-mintai. Semoga tidak mati lampu terus di sana.
1: Iya.
0: Bang Arbi, saya coba bacakan kayak dulu lagu-lagunya, Di. Apa yang bisa direquest malam hari ini? Ada lagunya Utopia dengan Serpihan Hati, ada Ari Lasso bersama dengan Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu, ada Rosa dengan Tak Sanggup Lagi, ada Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu. Terus ada Marcel juga, Firasat, Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, Afgan, Bukan Cinta Biasa, Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan, dan lagunya Cross Bottom, Maafkan. Mau ke yang mana?
1: Itu tadi Dewi Lestari.
0: Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu.
1: Ya itu.
0: Oke, dari Irsan.

0: Siapkan menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
1: Pertama-tama saya menyapa ada Arjuna, ada Sul, ada
0: iya.
1: Kahisti,
0: siapa lagi?
1: Ada Uki, ada Kartika, Kak Sri Sinta,
0: iya.
1: Mbak Maya, terus ada Pak Fajar,
0: iya,
1: dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, kalau begitu.
1: Iya, iya.
0: Terima kasih banyak Bang Arbi udah bergabung malam hari ini.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arbi baru saja bergabung dari Antang ya. Berikutnya kita pindah ke telepon biasa dulu. Ada siapa sajakah di ujung telepon sana? 082133339440. Kalau belum masuk saya pindah ke WhatsApp kembali. 082133339440. Sepertinya belum ada yang masuk. Saya pindah ke WhatsApp kalau begitu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irsan.
0: Bang Edi Saputra.
2: Iya, Kak Irsan.
0: Bagaimana takalar ini, aman-aman Ji?
2: Aman-aman terkendali ini, Kak Irsan.
0: Alhamdulillah. Tidak di ini, tidak dirasa-rasa Ji asap di sana.
2: Tidak, Kak Irsan. Kebetulan tidak nada apa Ki di sini, Kak Irsan.
0: Tidak nada apa Ki di sana, Dek. Kencan namamu di Makassar. Iya.
2: Di sini alhamdulillah tidak, Kak Irsan.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Iya.
0: Pak Edi.
2: Tapi harus menjaga, harus pakai masker. Iya, Kak Irsan, karena menjaga, Kak Irsan.
0: Iya, pantasan kuliah ini foto tak pakai masker ke sering.
2: Iya, Kak Irsan.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
2: Pilihkan saja sebentar, Kak Irsan.
0: Oke, saya pilihkan, Ki. Dik, menyapa Ki dulu. Siapa ini?
2: Ada Dewi di Bulukunyi, Kak Irsan.
0: Iya.
2: Ada Sri Dewi di Pakatto. Ada juga Opa Ding, Kak Irsan. Dan semuanya tanpa kecuali, Kak Irsan.
0: Semua-semuanya, Modi.
2: Untuk Kak Irsan, semoga sehat selalu bersama keluarga ini, Kak Irsan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, Pak Edi.
2: Sama-sama, Kak Irsan. Pamit, Kak Irsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sepertinya line telepon biasanya Irsan agak sedikit bermasalah malam hari ini ya. Karena nggak ada tanda-tanda terhubung ini Irsan lihatnya. Mungkin nanti coba lapor dulu ya ke tim teknik ya. Kira-kira ada masalah apa dengan telepon biasanya kita. Jadi kita fokuskan ke WhatsApp dulu pendengar. Ada siapa lagi di ujung WhatsApp kita? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Kak Uki, bagaimana Kareba?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Kak Uki?
3: Iya. Yeah.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
3: Utopia.
0: Sophia?
3: Utopia.
0: Oh, Utopia. Saya kira dibilang Sepia. Serpian hati ya?
3: Iya.
0: Aduh, terluka banget sepertinya ini.
3: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga, Ji. Sembuh, Mi.
3: Sembuh, Mi.
0: Oh, sembuh. Saya siapkan di lagunya. Menyapa Ki untuk siapa ini?
3: Ada Kak Nurmina bareng Kak Yani Tasmon, ada Indah, ada Tika, ada Arbi juga tadi, ada Pak Gapur Denompo. Siapa lagi ya? Rosdiana Yasir, ada Kak Riko, Memuna Ganing, ada Samsia Mesar, Rian Hendrawan. Ada Pak Bobby, Puan Datu, ada Pak Asteri di Wotu, ada Tanteri, ada Hesti, ada Ica, Maya, dan semuanya Mi yang lagi monitor. Pro 1 buat Ade Irsan, sehat selalu Ki, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Uki sudah gabung lewat WhatsApp-nya. Berikutnya ada siapa lagi nih? Ah, ada warga Sudiang ini. Assalamualaikum.
4: Satu.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Sumi.
0: Bunda Sumiati. Delukmu.
4: Sumi model ringkasnya.
0: Oh, jadi bukan Sumiati Delukmu. Lengkap sekali tuh.
4: Lengkapnya.
0: Oh, lengkap sekali itu. Berarti Bunda Sumi mau di?
4: Iya.
0: Oke, kalau begitu. Bagaimana kabar ini Bunda Sumi?
4: Wih, kabar baik.
0: Nggak berasap di Sudiang ini.
4: Kenapa?
0: Nggak berasap di Sudiang.
4: Tidak.
0: Ah, masa?
4: Iya.
0: Kalau
4: karena
0: di sini
4: tadi saya ke
0: kemana Ki?
4: Ke apa lagi nih? Pantai Biru tidak ada.
0: Oh, bikin di Pantai Biru?
4: Iya.
0: Sama siapa Ki Sedeng?
4: Setengah teman-teman.
0: Itu pergi liburan kah? Pikir liburan
4: arisan.
0: Ini. Pikir liburan.
4: Liburan sambil arisan.
0: Oh, itu wah luar biasa kalau begitu.
4: Tapi belum naik arisan ke.
0: Ai. Baru mau baru Irsan bilang enak-enak ini 151.
4: Ih, gampang aja gerbes.
0: Bercanda.
4: Pagi Bung Ical.
0: Bercanda Bunda Sumi.
4: Ya tidak, biar serius.
0: Tidak boleh
4: sama ke Bung Ical.
0: Diet Irsan.
4: Nah?
0: Diet, Kak.
4: Itulah.
0: Ih, supaya bagus badanku ini, supaya tidak comok-comok kak terus.
4: Jangan lagi diet. Tanpa diet kita tetap tomji begitu.
0: Bunda Sumi, lagunya siapa diputarkan Ki?
4: Lagu apa?
0: Ada di sini lagunya Ari Lasso dengan Aku dan Dirimu. Ada juga lagunya
4: Aku dan Dirimu lah.
0: Oke deh Irsan, siapkan di menyapa Ki dulu.
4: Panel pon pertama sampai Uki, ada Uli, Pak, siapa lagi yang di Faisal, Abdullah Desewan,
0: yeah.
4: Bobby, Rosdiana Yasir, Maimunah Gani, semuanya mitampa terkecuali.
0: Oke, kalau begitu.
4: Buat Bung Irsan, hati-hati Ki kalau pulang, sehat selalu, bahagia sama keluarga.
0: Terima kasih.
4: Dan jodoh. Oke, makasih Bung Irsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi pendengar, ada siapakah di sana? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Fajar ini.
5: Iya, betul sekali.
0: Bagaimana karya ini Pak Fajar?
5: Baik-baik, sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah.
5: Gimana juga kabarnya di Irsan, apa sehat Ji?
0: Alhamdulillah sehat Pak Fajar, terima kasih banyak Pak Fajar.
5: Alhamdulillah. Iya.
0: Lagunya siapa mau diputarkan?
5: Siapa lagi tadi ini? Ada saya dengar tadi itu, tapi saya lupa. Tidak ada Ungu di.
0: Kena lagunya Ungu ada. Aku bukan pilihan hatimu ada.
5: Ya Ungu mi.
0: Itu mau.
5: Saja. Iya.
0: Oke saya siapkan Ki di. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
5: Buat Ibu Dewi di Sakalar. Buat Topi, Ipopo, buat Pak Sewang, buat Tika di Sabang, Ibu, buat Ibu Sumi tadi yang baru lewat, buat Ros, Miati di Maros, buat siapa yang nyapa kata di Diantang itu, Ardi Diantang, nah, terus Pak Bobby, dan semua saja yang mendengarkan radio RRI Makassar, semoga Dek Irsan selalu sehat dan cepat naik haji.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Fajar di Palopo tadi ya, baru saja bergabung. Lagunya Ungu, Irsan. Oke, Irsan siapkan lagunya Ungu dengan Aku Bukan Pilihan Hatimu. Tapi sebelum itu, pendengar Pulau Satu dimanapun Anda berada, requestan-requestan lagu tadi udah dipilih sama pendengar kita. Ada lagunya Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, dan lagunya Utopia, Serpihan Hati. Irsan hadirkan untuk menghibur Anda.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Halo sayang.
2: Halo. Halo.
0: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

0: Serpihan hati dari Utopia pendengar, saya hadirkan di sesuai dengan requestan pendengar Pro 1 yang udah gabung lewat line telepon WhatsApp kita 0821-3333-9440. Saya mohon maaf pendengar karena sepertinya ada kendala teknis di line telepon biasanya kami. Jadi untuk kali ini kami fokuskan ke telepon WhatsApp dulu pendengar ya. Bukan karena apa-apa, tapi memang karena ada terkendala ini ya. Karena memang tidak bisa terkoneksi sama sekali. Entah mungkin ada kesalahan seperti apa, mungkin saya sudah laporkan juga ke tim teknis, katanya akan segera dibenarkan. Semoga bisa benar sebelum acara kita selesai pendengar ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan 0821-3333-9440 melalui line telepon WhatsApp kami. Ada siapakah di ujung telepon sana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabar?
1: Memori lewat lagu. Ya baik.
0: Di rumah Miki ini atau masih di rumah tante Ki?
1: Masih di rumahnya tante. Besok hari ketujuhnya.
0: Oh besok hari ketujuhnya?
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Bagaimana? Jadi masih di sini karena masih ada semua keluarga di sini.
0: Oh iya, rame-rame biasa itu.
1: Iya, belum pulang semua.
0: Oh, Masya Allah. Nanti. Siapa yang
1: kalau isi? Sudah hari.
0: Siapa yang isi taksianya besok?
1: Sudah selesai taksianya besok. Macan kambingnya.
0: Oh, saya kira masih ada lagi penceramahnya.
1: Sudah dua hari.
0: Sudah dua hari, iya.
1: Iya, jadi ini sisa tahlilan baca-bacanya baru makan kambing, potong kambing.
0: Hampir mirsan turun tangan.
1: Kenapa kita turun tangan? Kita yang mau jadi ustaznya.
0: Enggak, mau cari kue?
1: Oh, ada kue. Itu kue andalan tak?
0: Iya. Yeah.
1: Ada kue andalan tak?
0: Masya Allah, lamanya minta kumakan itu kue andalanku.
1: Iya, itu kan ini mati lampu, makanya itu sepupu. Nah, awas kok di situ, siapa tau nanti ada nulis
0: ada
1: situ.
0: Ada kobi-kobi-ko?
1: Iya, bilang. Memangnya saya takut. Nah, saya yang tuntun waktunya sakratul maut.
0: Masya Allah.
1: Iya, itu hari saya tuntun pas dituntun. Allah, Allah, Allah. Terus itu yang tiga sepupu menangis. Mm-hmm. Ya sudah kembali lagi.
0: Ya.
1: Maksudnya kalau ada yang menangis kan.
0: Iya, terdistraksi ya.
1: Iya, langsung kembali ya sudah. Makanya saya bilang kalau mau ikut begini ya jangan menangis, susah perginya itu.
0: Iya.
1: Maksudnya sudah mau pergi tapi kembali lagi.
0: Karena ini ya. Mungkin banyak lihat cucu-cucunya kodong belum ikhlas atau bagaimana?
1: Iya, ada juga anak-anaknya. Bilang saya sudah ikhlas, tapi di anunya bilang sudah ikhlas, di bisi-bisi itu. Tante tuh bilang sudah ikhlas, cuma pergi mesti sudah ikhlas anak tak. Tapi sekalinya sudah ini begini, menangis sih jadi. Tidak bisa.
0: Kodong.
1: Begitu paling di kalau mau pergi orang. Maksudnya kalau ada yang menangis tidak mau pergi.
0: Bisa jadi Mbak Tantri.
1: Maksudnya bersedih. Gitu lah
0: ya. Mbak Tantri.
1: Lagunya apa? Apa ini?
0: Ada lagunya Ari Lasso bersama dengan Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu. Lagunya Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu. Ada Rosa dengan Tak Sanggup Lagi. Marcel Firasat.
1: Ya,
0: Afgan,
1: Rosa.
0: Bukan Cinta Rosa. Biasa. Oke, lagunya Rosa. Irsan siapkan
1: Rosa.
0: Ya.
1: Rosa. Iya.
0: Menyapa lagunya untuk siapa?
1: Tadi, lagunya tadi buat siapa? Ada Uki. Yeah. Ada siapa? Ibu Sumi. Terus ada... Ada Tika, Isak Bang, ada Pak Fajar, ada siapa? Ada Bang Arjuna,
0: yeah.
1: Ada Bunda Sopi, ada Bu Andianisa, ada Sidan, di Polman. Ya Sidan, katanya susah masuk di masuk Sidan, katanya susah.
0: Iya,
1: saya ganti. Bilang, memang ini telepon biasanya kayaknya tidak aktif ya.
0: Iya.
1: Kalau dihubungi nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif.
0: Maksudnya, benar, tidak aktif. Ada kendalanya
1: iya.
0: Ini.
1: Iya,
0: error makanya atau bagaimana? Saya
1: bilang, iya, mungkin.
0: Karena nomornya sama
1: kan
0: jadi
1: dengan... Tidak.
0: Sama jadi dengan nomor WhatsApp,
1: iya, karena
0: masuk
1: tidak,
0: di WhatsApp.
1: Iya, nah nomor biasa. Kayaknya kalau dihubungi nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nah, aktif, Ji.
0: Iya.
1: WA-nya.
0: Itu, Mip. Pusing juga ini teman teknik kok. Cuman semoga nanti bisa cepat diperbaiki.
1: Iya, mudah-mudahan. Terus ada ini... Ama, ada Indah. Terima kasih sapaan kemarin. Soalnya gak bisa nembus semalam.
0: Yeah.
1: Terus pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Soalnya saya tahan-tahan di suaraku karena banyak orang di sekitarku.
0: Oke, kalau begitu.
1: Oke, silakan dilanjut, De Irfan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita fokuskan ke telepon WhatsApp dulu pendengar ya, karena adanya kendala teknis di telepon biasanya ya. Irsan juga agak bingung ini karena WhatsAppnya aktif Ji, pas sama Ji nomornya, tapi tidak bisa dihubungi telepon biasanya. Pusing juga Irsan. Saya coba ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
0: Pak Ahmad Yani.
2: Iya.
0: Bagaimana Kareba?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi berkabut-kabut, saya lihat tadi sore kabut.
0: Ih, sama tadi sore juga Irsan mau olahraga.
2: Iya, iya.
0: Itu Pantai Losari nah berkabut, Irsan lihat berasap.
2: Iya. Kabut. Tadi pas sore celia.
0: Iya, tidak ku tahu dari mana datangnya nih kabut karena kuliah aja kayak.
2: Iya.
0: Kacamata aku.
2: Sekira mau turun hujan tapi enggak juga.
0: Saya kukira kacamataku kotor. Pak Yani.
2: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan kita, Be?
2: Rosa mau, lagunya Rosa.
0: Lagunya Rosa, Di?
2: Iya. Yeah.
0: Saya siapkan Ki kalau begitu. Menyapa Ki dulu.
2: Iya. Yang baru lewat ada Tantri, ada Uki. Ada Pak Gapur, Pak Pajar,
0: yeah.
2: Ada Pak Hadim, Pak Arjuna, ada Asar, ada Ama Marita,
0: yeah.
2: Ada Aulia, ada Arsam Prahara, ada Asri Diwotu, ada Bunda Sopi, ada Nurdi Marus, ada Sri Sinta, dan semua-semuanya nih, Bung Irsan.
0: Oh, okay,
2: makasih,
0: kalau begitu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Yani tadi, berikutnya. Oh, ada Mbak Ama. Assalamualaikum, Mbak Ama.
3: Waalaikumsalam, ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabar, Mbak Ama? Sehat-sehat?
3: Ada sedikit gangguan ini, gangguan tenggorokan.
0: Iya, sama Irsan juga ini udah mulai kerasa kayak perih tenggorokannya Irsan.
3: Iya, betul.
0: Apakah
3: ini di sini merasa... Anak saya yang kedua juga kayak gitu.
0: Iya, kata teman Irsan kayaknya ini faktor karena asap juga nih.
3: Sama debu juga kayaknya.
0: Betul. Makanya nih kayaknya harus rajin-rajin pakai masker kayaknya nih, Mbak Ama.
3: Iya, benar. Harus pakai masker.
0: Kita sekarang kemana-mana harus pakai masker. Mbak Ama, lagunya siapa nih Irsan putarkan?
3: Itu kan di lagunya Ungu aja.
0: Oke deh Irsan, siapkan lagunya. Sapaannya untuk lagunya, siapa nih?
3: Lagunya ada tadi Pak Yani Tasmun, terima kasih sapaannya. Ada juga Mbak Tantri, ada Bunda Sofi, ada Karus Diana Yasir di Maros, ada juga Kak Santia di Bantaeng, ada Kak Wahida, ada Kak Uki, Kak Sinta, ada Pak Arjuna, Pak Gafur, Tuan Datu, ada Mbak Hesti, Mbak Indah juga, ada Kak Ina Kustalara, ada Pak Abdullah Sewang, ada juga Kak Maimuna Ganing, DJ Neponto, ada Arga, semuanya tanpa terkecuali buat Irsan, sehat selalu, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ama di Tanah Grogot baru gabung ya. Ini ada beberapa penelpon yang biasanya rajin gabung di telepon biasa, sepertinya agak terkendala malam hari ini karena efek terganggunya jaringan telepon biasa kita ya. Assalamualaikum.
4: Cek
0: ada nih.
4: Oh iya, maksudnya. Iya, tadi sumpah enggak kedengar.
0: Iya, mungkin agak error jaringannya tadi.
4: Ya.
0: Bang Arjuna.
4: Kalau begini sepertinya sama mengikut lagunya saja, Dik.
0: Iya.
4: Mengikut Mas saja kena. Hampir menganu ini.
0: Mau milih 40 ini.
4: Iya. Tidak apa-apa lah.
0: Menyapa Miki kalau
4: sudah berlalu. Yang baru lewat tahu aman di Kalimantan ya. Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
4: Sahabatku. Terus Bunda Sopi juga. Manitasmu, Pak Bahar di Pune, Mbak Tantri di Pare-Pare, itu juga di Pare-Pare, Pak Pajar sama Pak Datuk di Pindrang, Adik Hidat juga di Pindrang, sama Pak Lupus di Mari-Mari, Pikir di Sabang,
0: okay deh.
4: Asri di Wotu, Arbi di Antang, dan ini juga tahu ya, Pak Abdullah Sewang, nanti lagi kita tahu kalau di Sapa ya, semuanya pengurus lagi, selamat malam dan selamat istirahat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Arjuna tadi ya, baru gabung lewat line telepon. Satu penelpon lagi di WhatsApp-nya ya. Dan rangkaian lagunya akan Irsan hadirkan. Di sini ada lagunya Ari Lasso dan bersama dengan Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu. Disusul lagunya Ungu dengan Aku Bukan Pilihan Hatimu dan ditutup lagunya Rosa Tak Sanggup Lagi. Semoga tiga lagu ini menjadi penutup yang pas buat Anda. Satu penelpon lagi sebelum Irsan memutarkan rangkaian lagu, tapi lagunya tinggal ikutan aja pendengar ya. Semoga tiga lagu yang Irsan putarkan cukup untuk menutup perjumpaan kita. Jika enggak, nanti akan Irsan tambah satu lagu yang oke untuk bisa menemani kita semua pendengar. Baik pendengar Pos 1, dimanapun Anda berada, di Ruang Rindu kali ini akan kami hadirkan lagu-lagu Indonesia di tahun, kalau dari lagu-lagunya sih kayaknya tahun-tahun 2000-an pendengar ya, awal-awal tahun 2000. Ini akan menarik kembali ingatan-ingatan Anda, memori-memori Anda tentang bagaimana kondisi saat itu. Ini banyak banget ya yang bisa mungkin diceritakan ya. Irsan salah satu cukup punya kenangan sama lagunya ini nih. Cross Bottom, maafkan. Ini bukan kenapa-kenapa, tapi karena kebetulan Cross Bottom itu dulu zaman handphone masih Nokia ya. Lagu ini tuh yang paling sering banget, salah satu lagu yang sering Irsan putarkan. Ada dua tuh lagunya Cross Bottom Irsan, 9 tahun dan lagunya Maafkan ini. Jadi dua lagu itu yang sering banget Irsan putarin, lagunya Cross Bottom. Jadi ingat awal-awal masih handphone Nokia, berarti masih zaman-zaman SMP SMA kalau Irsan gak salah deh ya. Di ya masih tahun 2000-an awal ya, 2004 sampai tahun 2008 deh kurang lebih. Saat itu Irsan suka banget sama lagu-lagunya Cross Bottom. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, rangkaian lagu akan Irsan hadirkan untuk Anda menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada. Kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Baik, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lewat line telepon. Saya menyapa kembali untuk Anda yang sudah menderingkan line teleponnya Ersan tadi. Ada Bang Arbi di Antang, Edi Saputra di Takalar, ada Kak Uki di Sopeng, ada Ibu Sumi di Sudiang, ada Pak Fajar di Palopo, ada Mbak Tantri di Parepare, Pak Ahmad Yani di Sopeng, ada Mbak Amah di Tanah Grogot, dan juga Bang Arjuna di Baruga 2 Antang. Terima kasih untuk pendengar-pendengar Pro 1 yang sudah setia terus mendengarkan siaran kami. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami tutup dengan perjumpaan kita, lagunya Rosa dengan Tak Sanggup Lagi.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jika sebuah sumur ditimba airnya setiap hari, maka airnya akan jernih dan tidak akan pernah kering. Mata air akan selalu muncul di dalamnya. Namun anehnya, kalau dalam satu hari saja airnya tidak ditimba, maka ketinggian air yang ada di dalam sumur itu tidak akan pernah meningkat. Sama seperti semula, sumur yang tak pernah lagi diambil airnya, bahkan akan cenderung memiliki air yang kotor dan beracun, tak layak untuk diminum. Inilah hukum alam. Ada misteri pada alam ini yang bertujuan untuk selalu menjaga keseimbangannya. Sesungguhnya kehidupan kita juga sama dan serupa dengan sumur tadi. Orang berpikir bahwa jika kita memberi apa yang kita miliki, pasti akan berkurang dari apa yang dimiliki semula. Tapi kalau kita mau belajar dari sumur ini, semakin banyak dan semakin sering kita memberi, maka akan semakin banyak air yang mengalir kepadanya. Dalam hal memberi, tidak harus dalam bentuk uang atau materi. Kita bisa saja memberi dalam bentuk apa yang kita miliki saat ini. Kita bisa mengajarkan dan memberi ilmu, dan dengan sendirinya, maka kemampuan kita akan semakin meningkat. Yang perlu menjadi perhatian adalah, jangan memberi karena terpaksa. Jangan memberi karena ingin dipuji. Jangan memberi untuk menunjukkan bahwa kita kaya. Dan jangan memberi karena kebiasaan. Kita memberi karena menginginkan orang lain bisa lebih bahagia, bisa hidup lebih baik, dan bisa hidup lebih layak. Kebahagiaan sejati yang sebenarnya adalah ketika kita bisa merasakan manfaat langsung dari pemberian kita kepada orang lain. Semakin sering kita memberi, maka akan semakin sering pula kita menerima.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku Rich Dad Poor Dad adalah buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki yang menggambarkan kisah hidupnya dan pengalaman belajar keuangan dari dua figur ayah yang berbeda. Buku ini memberikan wawasan yang berbeda mengenai bagaimana pandangan tentang uang dan kekayaan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dalam buku ini, Kiyosaki menggambarkan ayah sebenarnya sebagai poor dad yang merupakan seorang pegawai negeri dengan gaji yang tetap dan terjebak dalam siklus hidup ia mengandalkan gaji bulanan. Sementara itu, rich dad adalah ayah teman Kiyosaki yang merupakan seorang pengusaha sukses dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan. Salah satu pelajaran utama yang diberikan oleh Rich Dad adalah tentang pentingnya memiliki pendidikan keuangan yang baik. Kiyosaki menekankan bahwa pendidikan formal tidak memberikan pengetahuan keuangan yang cukup bagi seseorang untuk berhasil secara finansial. Menurutnya, pengetahuan tentang bagaimana menghasilkan uang dan mengelola aset adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki juga menyoroti pentingnya membedakan antara aset dan kewajiban. Yang menurutnya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang bagi kita, sementara kewajiban adalah sesuatu yang mengambil uang dari kita. Selain itu, Kiyosaki juga menyoroti pentingnya mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan berani mengambil resiko. Menurutnya, orang-orang yang sukses dalam kehidupan adalah mereka yang berani mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan memiliki kemampuan memimpin diri sendiri dan juga orang lain. Dalam buku ini, Kiyosaki juga menekankan pentingnya mengubah pola pikir tentang uang, di mana ia menyoroti bahwa kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir yang mengatakan bahwa uang adalah tujuan akhir. Padahal, seharusnya uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Secara keseluruhan, buku Rich Dad Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan pandangan baru mengenai bagaimana memandang keuangan dan kekayaan. Buku ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pendidikan keuangan, membedakan aset dan kewajiban, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan mengubah pola pikir tentang uang. Dari RRI untuk

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Selasa, 13 Oktober 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara penegara dimanapun saat ini Anda berada. Dari Jalan Riburani nomor 3 Makassar, inilah Radio Republik Indonesia. Program 1 kembali mengudara melalui FM 94,4 MHz di penanggalan Rabu 14 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami mulai pagi hingga malam hari nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir menyapa Anda di pagi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Bersama saya di Kartika menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Beragam rangkaian program acara yang menginspirasi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Diawali dengan rangkaian Mutiara Pagi, pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 17 hingga 20, diikuti beberapa persembahan di ruang dengar Anda.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Jam weker di atas meja berbunyi pada pukul 5 pagi. Seorang pemuda bernama Fajar membuka mata. Di luar jendela, suasana masih gelap. Udara pagi terasa dingin. Sementara suara azan subuh terdengar dari masjid di dekat rumahnya. Fajar sempat menarik kembali selimutnya. 5 menit lagi, gumamnya. Namun, ia teringat pesan ayahnya pada malam sebelumnya. Kalau ingin membiasakan diri disiplin, mulailah dari hal yang paling dekat dengan kehidupanmu. Jangan menunggu sampai semuanya mudah. Fajar kemudian bangun, mengambil wudhu, dan bersiap melaksanakan sholat subuh. Hari itu, ia menyadari bahwa bangun untuk salat bukan hanya tentang meninggalkan tempat tidur. Ada latihan untuk mengalahkan rasa malas, mengatur waktu, dan mendahulukan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, kedisiplinan seringkali dibicarakan melalui pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab. Namun, Islam juga mengajarkan kedisiplinan melalui ibadah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Salat mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini mengingatkan bahwa salat bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika kita memiliki waktu luang. Salat memiliki waktu yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab bagi umat Islam. Dari kebiasaan sederhana seperti bangun tepat waktu untuk salat subuh, ketika dapat belajar bahwa kedisiplinan tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia dapat dimulai dari keputusan kecil, bangun ketika alarm bunyi, meninggalkan rasa malas, dan melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Maka, jika hari ini kita ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, cobalah memulainya dari cara kita menghargai waktu salat. Sebab, menjaga waktu bukan hanya membantu kita menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga melatih kita untuk bertanggung jawab atas kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kecil dalam menjaga ibadah menjadi jalan untuk membentuk pribadi yang lebih terbaik.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita pagi hari ini. Dan melanjutkan kebersamaan kita pendengar, kita telah bersama dengan Pak Ustadz Dr. Ilham Muhtar yang akan melanjutkan kebersamaan kita terkait dengan tafsir Al-Quran. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustadz, sebelum kita terima kembali ya partisipasi dari pendengar kita di pagi hari ini, dapat kita lanjutkan kembali Pak Ustadz kebersamaan kita Quran surah Al-Musallat ya Pak Ustadz ya?
1: Al-Musallat iya.
0: Baik,
1: lanjutannya.
0: Baik, silakan Pak Ustadz.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan pembahasan di surat Al-Mursalat ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ketujuh di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menjelaskan tentang beberapa fungsi, tugas dan karakter malaikat ya yang diberikan beberapa amanah dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala ya, baik terkait dengan dirinya ataupun terkait dengan manusia ya yang diberikan amanah untuk disampaikan misalnya. Lalu kemudian pada ayat yang ketujuh di situ Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung sebentar dengan ayat yang ke-8 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama tu'aduna lawaqi. Sungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi ya. Apa yang dimaksud dengan dijanjikan? Tidak lain adalah tentang peristiwa di hari kemudian ya, yang manusia pasti akan alami ya, sesudah kejadian atau kehidupan di dunia ini selesai, maka kita akan berada semuanya pada kehidupan akhirat. Itulah yang dimaksud oleh Allah, pasti kejadian itu yang memang sudah dijanjikan, sudah disebutkan dalam Al-Quran akan kita alami. Nah, sebelum sampai ke situ, maka pada ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa idzan nujumu tumisat, maka apabila bintang-bintang dihapuskan ya, wa idzas samaa'u furijat, dan apabila langit terbelah, wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam 3 ayat ini tentang fenomena ya, kejadian di akhir kehidupan dunia ini ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika nanti bintang-bintang yang hari ini ya menjadi penghias ya di langit gitu ya, kita melihat bintang-bintang di malam hari itu indah ya, tapi nanti pada saat akhir kehidupan dunia ini itu sudah tidak ada, sebacam dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi bintang-bintang itu, entah berjatuhan dan sebagainya. Iya. Kalau akhir-akhir ini memang kita juga ini tidak bisa melihat bintang karena itu kabut asap ya, bukan karena kejadian akhir zaman ya. Jadi ada faktor lain. Kemudian wa idzas samaa'u furijat, dan apabila juga langit, kata Allah Subhanahu wa taala, terbelah. Ya. Nah, hari ini pun kalau kita memandang ke langit sana kan utuh sedemikian rupa, kita seperti tidak melihat celah. Ya. Tapi nanti itu kejadian itu ya sungguh luar biasa dan seperti terbelah-belah langit yang ada di atas itu. Ya. Dan juga gunung-gunung ini akan dihancurkan oleh Allah. Yang kita lihat kokoh ya, berdiri kemudian sangat kuat begitu, tapi nanti di hari kemudian menjadi hancur sedemikian rupa, meletus di mana-mana dan seterusnya. Ya, ini tiga ayat ini sebenarnya Bapak Ibu kejadian yang sangat-sangat luar biasa, cuma untuk menggambarkannya secara lisan, ya, secara verbal itu hampir tidak ada kata-kata yang paling pas, ya. Sehingga bagaimanapun seseorang itu mendramatisasi informasinya, tidak akan pernah sama, ya, dengan kejadian-kejadian yang nanti manusia akan alami, ya. Jadi bukan kejadian biasa sebenarnya, ini kejadian yang sangat-sangat luar biasa. Lalu kemudian wa idzar rusulu uqita, dan apabila para rasul telah ditetapkan waktunya, ya, rasul-rasul yang dimaksud di sini adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ditetapkan tentang kejadian-kejadian yang nanti akan dialami oleh para rasul ini. Ya, dalam penjelasan para ulama terkait dengan siapa yang dimaksud dengan ar-rasul ini, ya, yaitu adalah memang mereka yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti itu mereka akan berkumpul bersama dengan umatnya, ya. Mereka akan berkumpul dengan masing-masing ya umatnya, siapa nih nabi ini dikumpulkan dengan ini dan seterusnya. Nah, nanti kita juga akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi waktu yang dimaksud adalah waktu mereka akan berkumpul dengan para umatnya. Li ayyi yawmin ujilat, sampai hari apakah ujilat ditangguhkan, sampai hari apa itu ditangguhkan atau ditunda tentang azab bagi orang kafir, ya. Karena kan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa azab mereka itu pasti akan terjadi, sampai kapan tapi, ya. Nah, ini bukan pertanyaan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak menentukan, tapi sebenarnya Allah ingin memancing rasa penasaran kita. Sampai kapan? Maka pada ayat berikutnya menyebutkan yaumil fasli, sampai adanya hari keputusan. Kapan hari keputusan itu? Ya, di hari kemudian. Ya, disitulah keputusan akhir, final, mengikat. Tidak bisa lagi kita kembali dalam kehidupan dunia. Tidak bisa lagi ada waktu untuk bertaubat. Tapi hari itu adalah hari pembalasan, hari penentuan. Apakah kita akan menghadapi kebahagiaan atau justru kesengsaraan. Wada'udzubillah. Ya. Wa ma adraka ma yaumul fasli, dan tahukah kamu apa hari keputusan itu, ya, dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, ya, wailu yauma idzin lil mukazzibin, ya. Maka Allah mengatakan wailun, celaka, ya. Ini kata-kata apa ya, celaan yang sangat keras sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka pada hari itu siapa? Mereka yang mendustakan kebenaran. Ini isyarat bahwa siapapun yang menolak kebenaran, ya, siapapun yang mendustakan sesuatu yang telah jelas dalam syariat agama, maka pada hari al-fasl itu, keputusan itu, pasti akan mendapatkan sesuatu yang buruk bagi mereka. Mudah-mudahan Bapak Ibu para pendengar, beberapa ayat yang kita bahas sebagai lanjutan di surat al-mursalat ini memberi pencerahan, ya, memberi nasihat, ya, menjadi nasihat bagi kita supaya kita mempersiapkan diri sebelum yaumul fasli, hari keputusan yang pasti akan terjadi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan sehingga bisa menjadi orang-orang yang istiqomah. Saya kira demikian dan kita buka untuk sesi tanya jawab.
0: Baik. Silakan pendengar, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 0821 33 33 9444. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Ibu Sumi.
2: Ini saya bertanya Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang sering janji-janji tapi tidak pernah ditepati janjinya dan akhirnya dia meninggal Ustaz?
1: Iya.
2: Baik. Ya itu pertanyaan saya Ustaz.
0: Baik, terima kasih Bu Sumi.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: Iya, baik. Terima kasih. Jadi janji ya ibaratnya itu adalah utang. Iya. Ya, berarti kan harus ditunaikan. Nah, kalau seseorang berjanji kepada saudaranya lalu kemudian dia tidak tepati, ya, lalu orang itu meninggal. Ya, khususnya orang saya belum tahu ini apakah orang yang dijanjikan yang meninggal ataukah orang yang berjanji itu yang meninggal, ya. Yang jelas bahwa ketika janji sudah diucapkan, ya, maka itu sudah menjadi catatan yang harus kita tunaikan. Nah, sekarang janjinya itu apa dulu? Kalau janjinya terkait dengan hal-hal yang mubah, ya, apalagi kalau memang itu kebaikan, maka itu harus ditunaikan. Kalau yang memberi janji itu yang meninggal, ya, dan ada saudaranya, ada kerabatnya atau ahli warisnya yang tahu janji itu, maka dia yang berkewajiban untuk menunaikan. Karena kalau tidak, maka janji itu akan dibawa mati. Nauzubillah, ya. Nah, kalau yang apa namanya, yang meninggal itu adalah orang yang dijanjikan, ya. Nah, kita lihat janjinya dulu terkait dengan apa, ya. Kalau janjinya terkait dengan pribadinya orang ini, ya, pribadinya ini orang misalnya, ya, nah, tidak tersangkut dengan ahli waris yang lain, ya, maka tentu selesai dengan meninggalnya, ya, orang ini, ya, tidak menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau janji kita tidak terkait secara khusus kepada satu orang, ya, ya, tapi terkait dengan ahli warisnya yang lain, ya, misalnya, contoh misalnya, ya, kita ini mau berusaha, ya, lalu teman kita ini atau saudara kita ini membantu usaha itu di awal-awal, lalu kita sampaikan pokoknya kamu bantu saya, kita sama-sama kalau ini berhasil, ya, saya akan buatkan rumah untuk kamu, ya, sekarang kan kamu masih kontrak, pokoknya tenang Maki, saya akan bantu dan itu pasti saya akan ini kan kalau saya berhasil 2 atau 3 tahun ke depan. Akhirnya sepakatlah, iya, oke, kalau begitu, ya, kerjalah mereka sama-sama berdagang atau apa. Lalu rupanya kadarullah saudaranya ini, temannya ini atau siapapun itu, ya, meninggal lebih dahulu. Nah, setelah meninggal rupanya akhirnya berhasil, ya, tidak lama kemudian sukses. Nah, berarti bagaimana dengan janjinya? Nah, janjinya ini harus ditunaikan. Kenapa? Karena bukan berkaitan dengan pribadinya yang dijanjikan, tapi berkaitan dengan keluarganya yang lain, karena rumah yang mau ditempati. Nah, seperti itu yang Bapak, ya, yang tadi ditanyakan oleh Ibu, ya. Wallahualam soal.
0: Baik. Silakan mendengar, kami masih menanti Anda bergabung bersama kami di 0821 33 33 9440. Baik. Pak Ustadz, kalau kita berbicara tadi terkait dengan ayat 8 hingga 10 yang menggambarkan tentang bagaimana kehancuran alam semesta dan sebagainya, terkadang secara manusiawi ini banyak juga di antara kita yang mungkin punya permasalahan yang berat begitu Pak Ustadz, yang menganggap bahwa ya kehidupannya begitu sudah hancur begitu Pak Ustadz. Nah, bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat ini Pak Ustadz untuk mungkin menguatkan mental saat mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang menurut kita ini sudah akhir begitu, sudah runtuh begitu kehidupan kita Pak Ustadz?
1: Iya, jadi tentang apa ya, fenomena alam semesta nanti dari kemudian dibawa dalam kehidupan kita, ya, bahwa memang manusia lahir itu sudah sepaket dengan permasalahannya. Itu dulu yang perlu kita garis bawahi, yeah, ya, bahwa kita manusia lahir itu sudah satu paket dengan permasalahan yang akan kita hadapi, ya. Tapi jangan lupa sepaket juga dengan solusi yang Allah berikan. Cuma, nah, antara masalah dan solusinya itu sengaja Allah pisahkan. Supaya apa? Itulah seninya hidup. Disitulah kita disuruh berusaha, ya. Karena kalau satu tempat juga ceritanya, maka tidak dinamis kehidupan kita ini. Selesai sudah. Artinya, ya, oke, masalahnya apa? Ini langsung ada solusinya. Kan begitu. Tapi Allah sengaja memisahkan itu supaya apa? Ada usaha dari kita dan Allah akan menilai proses itu, ya. Itu ya. Makanya dalam Al-Qur'an saya sebutkan wa kulli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, ya. Ya, katakanlah wahai Muhammad, usaha, kerja. Supaya apa? Allah akan menilai proses dari usaha yang kita lakukan, ya. Itulah makanya dalam agama ada proses tawakal, ya. Jangan pernah kita merasa putus asa dan jangan pernah kita merasa bahwa Allah sudah meninggalkan kita. Tidak ada seperti itu, ya. Yang ada adalah mungkin kita tidak sabar, ya. Yang ada mungkin kita terlalu banyak harapan, ya. Saya pernah dengar, ya, kalimat yang mengatakan bahwa sebenarnya masalah kita itu hanya satu, ya. Yang banyak adalah variasinya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah apa yang kita inginkan tidak kejadian. Itu saja masalah utamanya. Apa yang kita inginkan maka tidak kejadian, maka jadilah permasalahan. Maka yang perlu kita tata adalah jangan terlalu banyak harapan, jangan terlalu banyak ekspektasi yang kira-kira tidak bisa dijangkau. Boleh kita bercita-cita, boleh kita punya plan A, plan B, rencana dan seterusnya, tapi lihat dulu bagaimana potensi kita, bisa enggak itu, ya. Nah itu ya, keseimbangan seperti itu yang harus diatur dalam kehidupan kita. Ya dalam hal ekonomi misalnya ada istilah jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Sebaliknya ya. Terlalu banyak keinginan kita mau ini mau itu, tapi pendapatan kurang. Nah ini yang terlalu bermasalah. Ukurlah siapa diri kita, itu juga tindakan kita, ya. Istilahnya kalau dalam bahasa ini jangan terlalu banyak gaya, karena kalau terlalu banyak gaya jadinya juga membuat masalah dalam diri kita. Nah itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, ya. Jadi tidak ada sebenarnya masalah di luar, yang ada adalah kita yang membuat masalah itu.
0: Kita yang punya ekspektasi lebih tinggi gitu ya Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Baik, Pak Ustadz ada dari WhatsApp juga nih, Pak Ustadz, ya. Di era modern saat ini kita sering tersilaukan oleh tren-tren kemewahan, flexing di media sosial, pujian-pujian orang lain. Nah, bagaimana agar menjaga agar cahaya iman di hati kita ini tidak terpengaruh dan meredup oleh silau dunia ini, Pak Ustadz?
1: Iya, wah ini pertanyaan yang bagus ini, ya. Masya Allah, jadi tidak dipungkiri bahwa hari ini memang kita berada di era apa ya? Istilah mungkin flexing, ya. Di mana-mana kita melihat orang berlomba-lomba untuk menampilkan, ya, gaya hidup mewah dan seterusnya, ya. Sehingga mau tidak mau kita ini manusiawi kadang-kadang memang terpengaruh juga, ya. Istilah anak muda apa ya, terdistract lah begitu, ya, melihat apa yang ada di sekitar kita. Tapi sekali lagi ini godaan iman ini, ya. Apapun yang terjadi itu seharusnya kita punya mental yang istiqomah, ya. Jangan tergoyahkan, ya. Itu bagian dari ujian, ya. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa dikelilingi surga itu dengan hal-hal yang dibenci, ya. Huffatil jannatu bisyahawat wa huffatil naru bil matari wa huffatil naru bisyahawat, ya. Jadi dikelilingi kehidupan surga itu, ya, dengan sesuatu yang dibenci, ya, tidak disukai, tapi kehidupan neraka itu dengan sesuatu yang disenangi. Ya, artinya kita jangan melihat bahwa ketika ada kemewahan, ada apa, wah ini sudah inilah harapan hidup semua, inilah sumber kebahagiaan, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Jadi ukuran bahagia tidaknya seorang itu bukan pada materi. Ya, betapa banyak orang yang bisa hidup bahagia tapi Masya Allah pas-pasan. Bahkan apa yang dia mau makan besok belum ada. Tapi dia punya, dia bahagia dengan caranya sendiri. Sementara ada orang yang mungkin 7 turunan juga tidak habis, tapi tidak bahagia. Ya. Nah, jadi sekali lagi ujian keimanan. Jangan melihat ke sana, tapi lihatlah ke dalam diri kita apa yang bisa dan apa yang harus kita lakukan. Seperti itu Allah alam.
0: Baik, Pak Ustadz, menjelang pukul 6 kebersamaan kita tidak terasa nih Pak Ustadz. Dapat diakhiri dengan kesimpulan dan juga doa penutup. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya. Baik Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT. Sedikit saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang kita bahas di surat Al-Mursalat ini. Sekali lagi Allah SWT mengingatkan kita tentang kejadian-kejadian atau fenomena di akhir zaman yang itu pasti akan terjadi. Bagi kita bukan mempertanyakan kapan kejadian itu, tapi yang seharusnya menjadi pertanyaan dalam diri kita, apa yang sudah kita siapkan. Jangan sampai kita sibuk mempertanyakan kapan, lalu kita tidak menyibukkan diri mempersiapkan bekal, lalu kita menjadi orang yang menyesal nanti dari kemudian. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga iman dan menjaga istiqomah dalam diri kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustadz Dr. Ilham Mukhtar di kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Saat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.
3: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengaran informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam warta berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
2: Kami himbau kepada pimpinan travel untuk memberangkatkan jemaah haji jemaah umrah ke depan.
3: Rencana tata ruang kota yang ada di kota kota hari ini, wilayah tersebut adalah wilayah pemukiman, bukan wilayah
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari berita. Serangan Houthi ganggu keberangkatan jemaah umroh Sulsel. Travel diminta waspada. Pemkot Makassar merelokasi peternakan babi di Panakukang setelah mediasi dan sosialisasi berbulan-bulan. Inilah warta berita selengkapnya. Serangan Houthi ganggu keberangkatan jemaah umroh Sulsel. Travel diminta waspada. Aan Ariska melaporkan.
4: Penundaan keberangkatan ratusan jemaah umrah asal Sulawesi Selatan dilaporkan terjadi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Situasi ini diduga berkaitan dengan meningkatnya eskalasi politik dan keamanan di Arab Saudi menyusul serangan kelompok Houthi ke wilayah negara tersebut. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhad Sulsel Iqbal Ismail mengatakan pihaknya baru menerima laporan mengenai penundaan pemberangkatan jemaah umrah tersebut. Ia menyebut kondisi keamanan di Arab Saudi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan sebelum perjalanan dilanjutkan.
2: Kami himbau kepada pimpinan travel untuk memberangkatkan jemaah haji jemaah umrah ke depan, mohon melihat dan memantau terus perkembangan politik, ya, pertemuan politik di Saudi. Jangan sampai teman-teman pimpinan travel membuka perjalanan umrahnya ternyata eskalasi politik di Saudi belum turun. Kami harap kepada pimpinan travel untuk tidak merugikan jamaah dan tidak merugikan travel itu sendiri untuk pandai-pandai melihat eskalasi politik di Saudi.
4: Menyikapi situasi tersebut, Kemenhad Sulsel meminta Biro Perjalanan Haji dan Umroh tidak mengabaikan perkembangan kondisi keamanan sebelum memberangkatkan jemaah. Iqbal menegaskan keselamatan jemaah umrah harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelanjutan perjalanan.
0: Dampak perang Arab Saudi dan Houthi Yaman akan dibahas dalam wawancara sorotan berita bersama Haji Mahfud Mahbub SH, Direktur Utama PT Marhaban Makkah Madinah, Biro Perjalanan Haji dan Umroh, selengkapnya dipandu Alpianus Baka.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
6: Waalaikumsalam. Pagi, Pak.
5: Baik. Ya Pak, ini terjadi perang antara Arab Saudi dan juga Houthi yang berada di Yaman yang kemudian menyebabkan terjadinya penutupan sejumlah bandara yang berada di Arab Saudi. Sejauh ini mungkin dampaknya bagi pelaksanaan ibadah umroh terutama yang saat ini berlangsung dan bagaimana kemudian jemaah sendiri Pak untuk saat ini.
6: Baik Pak, terima kasih. Kalau kami ini, saya dengan Pak Mahfud ya, dari PT Marhaban Makkah Madinah. Adapun untuk kami terdampaknya di Saudi ya.
5: Yeah.
6: Khususnya pesawat-pesawat yang transit saja. Kayak contohnya diantaranya kita ada penerbangan di keberangkatan tanggal 14 Oktober itu. Itu pakai pesawat MH, itu ada pembatalan.
5: Yeah.
6: Nah adapun untuk pesawat-pesawat yang masih direct seperti Garuda, Saudi, ya itu Lion, itu alhamdulillah masih normal saja. Adapun kondisi di sini, kebetulan saya masih di bandara ini karena baru tiba. Alhamdulillah saya lihat normal-normal saja, khususnya di bandara Jeddah ya, di King Abdul Aziz Terminal 1. Seperti itu, Pak.
5: Oke. Lalu bagaimana kemudian jaminan keamanan dari pemerintah Arab Saudi begitu terhadap penerbangan sipil yang berada di Arab Saudi begitu, karena Arab Saudi masih di bawah status konflik dengan tetangganya. Ya.
6: Baik, alhamdulillah. Kalau sepanjang ini, alhamdulillah pemerintah Saudi sepanjang mereka masih membuka rute penerbangannya, khususnya Bandara Jeddah, artinya ya betul-betul pemerintah Saudi konsen ya dalam hal mengamankan ya negaranya. Seperti itu Pak.
5: Oke, lalu bagaimana dengan kekhawatiran jamaah begitu? Baik mungkin yang berangkat ataupun juga keluarga mereka yang ada keluarganya sedang melakukan ibadah umroh Pak di Tanah Suci saat ini.
6: Ah iya betul Pak, tentu ada kekhawatiran dari jamaah ya. khususnya keluarga, karena mereka jauh dari keluarganya. Itu beberapa jamaah yang menanyakan ke kami. Jadi kami jawabnya sebatas bahwa alhamdulillah untuk Madinah Mekah ini kami lihat kondisinya normal-normal saja seperti pada umumnya ya. Namun yang membedakan paling itu saja Pak. Biasanya kita dapat notifikasi saja. Kalau memang sedang ada serangan, itu ada notifikasi masuk ke perangkat HP-nya masing-masing jamaah seperti itu. Sebagai bentuk peringatan untuk menjauhi daerah-daerah terbuka, menjauhi dari dekat dari jendela yang ada kaca seperti itu.
5: Jadi sejauh ini jamaah terutama mungkin yang berada di Arab Saudi, apakah sudah ada semacam informasi begitu? Apa yang ketika harus dilakukan ketika terjadi peringatan dan bagaimana kemudian langkah-langkah penyelamatan diri yang perlu dilakukan begitu Pak?
6: Kalau saat ini alhamdulillah mengingat juga dari rilis dari Houthi ya bahwa dua kota suci Madinah Mekah ini tidak akan menjadi sasaran target bagi mereka. Begitu. Adapun untuk antisipasi sifatnya lebih itu aja sih Pak. Kita dapat notifikasi melalui SMS. Itu ada pemberitahuan-pemberitahuan agar menjauhi daerah-daerah terbuka, kemudian jangan dekat dari jendela, okay. Seperti itu saja.
5: Dengan adanya situasi seperti ini Pak, apakah perjalanan umroh ini, kunjungan-kunjungan ke berbagai tempat itu perjalanan ada dikurangi begitu Pak? Atau hanya terfokus saja pada Madinah dan Mekah?
6: Kalau sampai saat ini biasanya kayak kami nih, kita kan ada tur ke Thaif Pak. Itu alhamdulillah belum ada larangan sampai saat ini.
5: Belum ada.
6: Jadi kalau tur-tur umum seperti ke Thaif, siara-siara Madinah, siara Mekah, itu belum ada larangan sampai sekali.
5: Lalu bagaimana dengan kunjungan di luar kota ini Pak, Madinah dan Mekah?
6: Nah, kalau di luar Madinah Mekah ya tentunya seperti Riyadh ya, kalau itu kita sudah dapat himbauan khususnya dari KJRI ya, KJRI di Jeddah untuk seluruh warga negara Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah umroh agar hanya fokus dua kota suci saja, tidak keluar dari daerah tersebut demi dalam rangka keamanannya jamaah.
5: Oke, untuk sejauh ini disampaikan sekali lagi bahwa yang tempat melaksanakan aktivitas kegiatan hanya di dua kota suci ini, Mekah dan Madinah Pak ya.
6: Iya, alhamdulillah Pak. Normal-normal baik. Saja alhamdulillah.
5: Ya, terakhir mungkin Pak, apa yang mungkin ingin disampaikan begitu kepada jemaah maupun juga keluarga jemaah ya, ataupun juga mungkin yang akan ibadah umroh terkait menyikapi situasi kondisi yang terjadi saat ini di Arab Saudi.
6: Ya, kami karena kami dari penyelenggara ya khususnya ya, memberi nasihat atau pandangan kepada seluruh jamaah yang akan berangkat ya, tetap komunikasi dengan pihak penyelenggaranya, memastikan bahwa apakah jadwalnya ada perubahan atau seperti apa, dan tentunya pihak travel juga ya aktif ya menyampaikan kondisi dan keadaan yang ada di kota suci maupun apabila ada perubahan-perubahan dari pihak maskapai seperti itu. Dan ini kan di luar dari kuasa kami ya selaku pihak penyelenggara seperti itu Pak. Jadi artinya kami meminta seluruh jamaah bisa mengerti dengan adanya kondisi seperti ini, dan sekiranya jamaah-jamaah yang alhamdulillah menggunakan maskapai-maskapai yang memang masih beroperasi saat ini, alhamdulillah karena kondisi di dua kota suci ini masih kondusif, ya tentunya perbanyak bertawakal kepada Subhanahu wa Ta'ala dan banyak-banyak berdoa semoga di dalam perjalanannya Allah lindungi.
5: Terima kasih Bapak atas waktunya bersama RRI Pak.
0: Ketua Ampuri Sulampua pastikan belum ada biaya tambahan akibat penundaan penerbangan ke Arab Saudi. Selengkapnya Emi Bafadal melaporkan.
7: DPD Ampuri Sulampua dalam keterangannya kemarin di depan awak media menjelaskan kasus maskapai yang memilih menjaga keselamatan dengan tidak melakukan penerbangan ke Arab Saudi, tepatnya Jeddah, bukan sekali ini terjadi, karena pernah terjadi juga sebelumnya, di mana ada beberapa maskapai airlines tidak mau mengambil resiko besar dengan menunda atau cancel flight demi menjaga keamanan.

0: masih akan dalam 1-2 hari ini diberangkatkan. Menurut informasi yang saya terima, dan untuk yang sudah terencana dalam 1 minggu ke depan keberangkatannya masih belum berubah schedule-nya. Kita berharap situasi juga segera membaik, tapi apapun itu keputusan yang diambil harus keselamatan di atas segala-galanya tentu saja. Jadi saya sampaikan kepada jemaah yang mendapatkan informasi ini untuk tetap tenang, tetap sabar. Kita menunggu update informasi terkini dari penerbangan dan situasi terkini tentu saja juga dari Tanah Suci.
1: Ashar Ghazali menambahkan calon jemaah yang akan berangkat Ampuri belum melihat adanya kebijakan resmi pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi yang mengharuskan penghentian atau penundaan umrah secara menyeluruh karena berdasarkan informasi yang diterima, ada beberapa pihak airlines yang akan memberangkatkan jamaah dalam 1-2 hari ke depan. Bahkan yang sudah berencana berangkat dalam 1 minggu ke depan masih belum berubah schedule pemberangkatannya. Pihaknya berharap situasi juga segera akan membaik sehingga masyarakat masih bisa melakukan perjalanan ibadah umrah. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
2: Kemenhaj Sulsel imbau travel umroh waspada eskalasi konflik. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
3: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Sulawesi Selatan menghimbau Biro Perjalanan Umrah untuk terus memantau perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi. Himbauan ini menyusul adanya penundaan keberangkatan jemaah akibat gangguan penerbangan di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut. Kepala Kanwil Kemenhaj Sulawesi Selatan Haji Iqbal Ismail mengatakan pihaknya telah menurunkan tim ke bandara untuk memantau situasi dan mendata jemaah serta biro perjalanan yang terdampak. Ia meminta pihak travel segera berkoordinasi dengan maskapai untuk menjadwalkan ulang keberangkatan. Selain itu, jemaah diminta tetap tenang dan mendapatkan informasi yang jelas terkait kepastian perjalanan mereka. Iqbal menegaskan keselamatan jemaah harus menjadi prioritas dan pihak travel juga diminta tidak memaksakan keberangkatan sebelum situasi keamanan memungkinkan.
4: Umrah ini dampak dari eskalasi politik yang terjadi di Saudi. Ya, kita ketahui bersama bahwa kemarin pihak Houthi dan Yaman menyerang bandara Riyadh, akhirnya berdampak kepada pemberangkatan jemaah umrah kita, baik dari pemberangkatan pulang maupun pemberangkatan keberangkatan ke Saudi.
3: Kemenhaj Sulawesi Selatan masih melakukan pendataan jemaah yang terdampak untuk dilapor kepada Kemenhaj Pusat.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berharap RUU kawasan industri yang sedang dibahas oleh Komisi 7 DPR RI dapat mempermudah perizinan industri serta memberikan kontribusi kepada daerah. Laporan IN Nurfahrini.
6: Komisi 7 DPR RI sedang menyusun rancangan undang-undang tentang kawasan industri. RUU ini dirancang sebagai payung hukum tunggal untuk menggantikan aturan yang selama ini tersebar melalui peraturan pemerintah atau PP tentang perwilayahan industri. Untuk itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta dalam pembahasan RUU kawasan industri di dalamnya mempermudah dalam perizinan industri, tapi juga kontribusi kepada daerah, ada sharing 10% untuk daerah semua industri yang merupakan investasi di wilayah Sulawesi. Lebih jauh ia menyatakan yang penting juga di daerah pertambangan nikel yang merupakan kontrak karya. Kemudian ada juga sudah participation interest di gas, kemudian industri-industri lain harusnya juga melakukan hal yang sama.
7: Paling penting bahwa kan sudah terjadi juga di pertambangan nikel yang merupakan kontrak karya, wilayah karya. Kemudian ada juga sudah participation interest di gas, kemudian industri-industri lain harusnya juga melakukan hal yang sama. Maka kita berharap yang pertama, yang kedua, bagaimana perizinan-perizinan juga ini tentu dengan mempertimbangkan bagaimana percepatan, tetapi tetap memperhatikan tentang bagaimana lokal konten, pemanfaatan lokal konten.
6: Komisi 7 DPR RI yang membidangi perindustrian pariwisata ekonomi kreatif menyampaikan kepada pemerintah daerah terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri yang saat ini sementara disusun. Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Henry Munif menyebutkan, kendala-kendala yang ada dalam membangun kawasan industri telah dibahas bersama dengan panja pembuat rancangan undang-undang sejumlah kendala terkait dengan pembangunan kawasan industri.
8: Kendala-kendala yang ada kami sudah bahas dalam panja rancangan undang-undang kawasan industri. Dan kendala-kendala itu sudah kami kumpulkan dan sudah dibahas dalam beberapa kali pembahasan yang kami lakukan, baik dari rapat kerja, rapat RDP dan RDPU, bahkan kunjungan kerja terkait dengan kawasan industri ini. Dan insya Allah ini segera akan kami bahas bersama dan mencarikan solusi yang terbaik.
6: Henry mengungkapkan semua kendala-kendala yang dihadapi telah dikumpulkan, telah dibahas bersama untuk dicarikan solusi secara bersama. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengungkapkan jika kendala lahan dan masalah perizinan memang menjadi masalah yang hampir terjadi.

0: di seluruh Indonesia, sehingga diperlukan satu regulasi yang mengatur tentang pembangunan kawasan industri tersebut. Dan dalam menyusun ini harus lebih hati-hati karena baru pertama di Indonesia.
1: Pemkot Makassar merelokasi peternakan babi di Panakukang setelah mediasi dan sosialisasi berbulan-bulan. Selengkapnya laporkan Kiswanti Ruslia.
2: Pemerintah Kota Makassar mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menertibkan peternakan babi dan kandang yang berada di kawasan permukiman Jalan Kesadaran, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang kemarin. Tidak sekedar melakukan penertiban, pemerintah turut memfasilitasi pemindahan ternak dengan menyediakan kendaraan truk untuk mengangkut hewan milik warga ke lokasi tujuan sesuai keinginan pemiliknya. Pelaksana tugas Asisten 1 Setda Kota Makassar Andi Irwan Bangsawan mengatakan pihaknya memilih jalan dialog dan kesepahaman dalam menata kawasan perkotaan. Dikatakan penertiban dan pembinaan tersebut dilakukan karena keberadaan peternakan babi dan kandangnya dinilai tidak sesuai dengan peruntukan kawasan.
3: Sesuai rencana tata ruang kota yang ada di Kota Makassar ini, wilayah tersebut ada wilayah pemukiman, bukan wilayah peternakan. Nah, ini peternakan ini ada 100 lebih kandang-kandang abunya babi yang sudah kita tegur. Sudah 6 bulan yang lalu kita tegur, 3 kali teguran tertulis, dan hari ini kita melakukan penertiban dan pembinaan buat masyarakat. Yang ketiga, kenapa? Karena ada juga keluhan masyarakat. Ada surat masyarakat karena terjadi pencemaran di sini, sudah bau limbahnya, sudah tidak steril lagi limbahnya, kemudian penciuman udara sekitar tidak sehat lagi, sudah bau, sehingga kita perlu melakukan ini. Dan kita sudah melakukan tindakan sosialisasi teguran 3 kali, 6 bulan kesalahan. Nah, kita akan tertibkan ini sesuai aturan yang berlaku.
2: Selain persoalan tata ruang, penertiban ini juga merupakan tindak lanjut atas aduan warga yang telah berulang kali diterima pemerintah. Masyarakat sekitar mengeluhkan kondisi lingkungan yang dinilai telah tercemar akibat aktivitas peternakan tersebut.
1: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, telah menyampaikan ke sekolah-sekolah untuk melakukan persiapan pelaksanaan tes kompetensi akademik. Laporan Iin Nur Fahreni.
0: Pelaksana tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SMA, SMK, madrasah alia, dan sederajat akan dilaksanakan secara bertahap mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, di mana ada sejumlah perubahan terutama masalah penilaian. Untuk itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin mengungkapkan persiapan-persiapan telah dilakukan terutama memperkuat literasi dan numerasi para siswa. Ia menyatakan persiapan yang dilakukan para siswa terus dilakukan monitoring di 24 kabupaten dan kota termasuk dinas kabupaten dan kota karena dilaksanakan secara serentak. Diakui Iqbal Najamuddin terkait dengan nilai ini sudah ada pengalaman tahun lalu dan meminta kepada sekolah untuk mempersiapkan proses pembelajaran terkait dengan TKA, salah satunya dengan penguatan.
4: Kami sudah sebelum ini memang sejak pengalaman TKA tahun lalu itu memang kita sudah arahkan semua kepala sekolah, khususnya kami ya di tingkat SMA, itu untuk melakukan proses pembelajaran yang memang terkait dengan masalah bagaimana nanti menghadapi TKA-nya anak-anak. Ya, penguatan literasi, penguatan numerasi, itu kami sudah arahkan sekolah untuk memperkuat itu. Supaya anak-anak nanti memang betul-betul dia paham nanti ketika menghadapi TKA ini, dia tidak kaget lagi seperti tahun lalu yang awal baru mulai. Semoga tahun ini mereka sudah siap.
0: Terkait dengan mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris, Iqbal Najamuddin mengungkapkan khusus bahasa Inggris, sudah ada program seperti English Camp dan sudah dilaksanakan di hampir semua sekolah. Dan untuk mapel-mapel khusus untuk melakukan pembimbingan belajar di setiap sekolah. Jadi diharapkan dengan model itu, sekolah sudah menyiapkan siswanya untuk menghadapi TKA nanti.
1: Pemprov Akuatik Sulsel siapkan sistem penghitungan waktu otomatis untuk menyiasati keterbatasan anggaran Porprov 2026. Laporan Zainal Abidin.
5: Keterbatasan anggaran Porprov tidak surutkan komitmen Pemprov Akuatik Indonesia Sulsel untuk tetap menjaga kualitas kompetisi. Beberapa cabang mempersiapkan sejumlah strategi untuk bisa menyiasati keterbatasan anggaran pelaksanaan yang diberikan untuk Porprov mendatang. Salah satunya datang dari Pemprov Akuatik Sulsel yang menyiapkan sistem otomatis yang bisa mengurangi keterlibatan manusia dalam penyelenggaraan cabang renang di Porprov mendatang. Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Umum Akuatik Sulsel Agus Ismail dalam dialognya bersama RRI. Ia menjelaskan bahwa pihak pihaknya telah melakukan visitasi hingga 4 kali ke venue pertandingan untuk melihat bagaimana kelayakan venue yang akan digunakan nanti. Agus juga menambahkan, guna mengatasi anggaran operasional wasit yang minim, Aquatic Sulsel telah merancang sistem pencatat waktu semi-otomatis agar dapat memangkas kebutuhan personel lapangan dari 120 orang menjadi 75 orang.
6: Kita sementara membuat namanya sistem semi-automatic yang mengurangi jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Sehingga kita berharap bahwa semi-automatic ini adalah bisa kita gunakan di Porprov nantinya. Terlepas dari kegiatan yang kena renang ini bukan membutuhkan wasit 10-20 orang, tetapi kalau kita mengacu kepada rule, mestinya tinja pun kita menggunakan orang itu 120. Tapi karena keterbatasan anggaran yang disampaikan, saya menyampaikan kepada bidang perwasitan dikurangi karena kita sudah ada alat tim yang agar kita launching. Jadi ujungnya itu adalah 75 orang.
5: Ia berharap pemerintah provinsi dan Dispora dapat duduk bersama dengan seluruh cabang olahraga guna mencari solusi tepat, sehingga hak dan persiapan para atlet yang telah berlatih dengan giat tetap terakomodasi. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: PSAW Sulsel siapkan atlet senior untuk kejurnas, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
2: Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia, PSAWI Sulawesi Selatan mempersiapkan atlet senior untuk mengikuti kejuaraan nasional yang rencananya berlangsung di Danau Sunter, Jakarta pada tanggal 22 hingga 29 November tahun 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Prapon tahun 2027. Sekretaris Umum Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia, PSAWI Sulawesi Selatan, Ismail Saleri mengatakan, atlet senior dipersiapkan untuk mengukur kekuatan daerah lain sekaligus melihat sejauh mana kemampuan atlet Sulawesi Selatan. Hasil kejurnas nantinya menjadi bahan evaluasi sebelum memasuki tahap persiapan Prapon.
7: Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia, PSAWI Sulawesi Selatan, tanggal 22 sampai 29 November 2026 mendatang berencana akan mengikutkan atlet seniornya di kejuaraan nasional yang berlangsung di Jakarta. Kejuaraan ini merupakan langkah awal bagaimana memantau lawan yang akan dihadapi di Prapon dan tentunya ini akan menjadi titik awal pembinaan yang dilakukan oleh PSAWI Sulawesi Selatan. Kami berharap bahwa ada dukungan dari pemerintah Sulawesi Selatan melalui KONI atau Dispora dalam hal pendanaan karena kejuaraan ini sangat penting untuk mengambil poin dalam menghadapi pekan olahraga nasional terutama di babak kualifikasi PON yang berlangsung di tahun 2027 mendatang.
2: PSAWI Sulawesi Selatan berharap kebutuhan anggaran untuk mengikuti kejurnas dapat terpenuhi sehingga atlet senior yang dipersiapkan dapat tampil secara maksimal. Keikutsertaan dalam kejurnas juga diharapkan memberikan gambaran mengenai persaingan yang akan dihadapi Sulawesi Selatan pada Prapon tahun 2027.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran.
1: Makassar pagi ini.

khusus untuk mengukur curah hujan di udara. Penakar hujan jenis Hellman yang merupakan alat penakar berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat penakar jenis Hellman dipakai di stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan Hellman dilakukan setiap hari pada jam tertentu meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Penakar Hellman mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas bias yang memerlukan perawatan cukup intensif.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan perakirawan UPI dari BBMKG wilayah 4 Makassar. Silakan rekan UPI.
2: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali kami informasikan update perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Pagi hari ini cuaca terpantau umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya pada siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan, namun berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Indrekang, Luwu Utara, Pinrang, dan Toraja Utara. Pada malam hari, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan, dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Angin permukaan umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk hari ini kami sampaikan peringatan dini waspada potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Bantaeng, Bulukumba, Goa, Jeneponto, dan Takalar, serta waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Goa, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Parepare, Sopeng, Takalar, dan Wajo, serta siaga potensi udara panas di wilayah Pinrang dan Sidrap. Selain itu, pendengar kami sampaikan bahwa hari ini diperkirakan konsentrasi PM2.5 masih berada pada posisi angka 55,5 hingga 150,4 mikrogram per meter kubik dengan kategori kualitas udara tidak sehat. Sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker di luar ruangan dan menghindari aktivitas fisik di luar ruangan. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih rekan UPI dan pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Ude, bamban na aloa de.
2: Ude, tante, ini es buah ku bawakan ki. Akhir-akhir ini panas ki cuaca. Karena ini toh lagi musim pancaroba ki.
1: Oh, pantas mi. Kalau datang panas de, tidak tahan ki. Tapi kalau datang hujan, tak kalah hujan terus ki.
2: Itu mi sekarang tidak menentu cuaca.
1: Jadi, mau bagaimana ki ini?
2: Harus ki rajin-rajin lihat informasi cuaca di laman resminya BMKG.
1: Bagaimana lagi itu caranya? Ndak mengerti ku.
2: Tante, serba canggih mi sekarang. Ada Google, ada HP tak toh?
1: Iya, habis mi es buahku juga.
2: Penting untuk waspada dengan perubahan cuaca. Ingatlah untuk memeriksa perkiraan cuaca sebelum keluar rumah.
3: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita pendengar dari portal berita kami rri.co.id, kami hadirkan info media hari ini. Pendengar, pendiri OMG Consulting sekaligus penulis kreatif Junkies, Yori Sebastian mendorong strategi memperluas jangkauan karya sastra Indonesia ke pasar internasional. Dikatakan bahwa buku, novel, dan komik Indonesia telah memenuhi standar internasional. Namun, diperlukan strategi untuk menghubungkan karya-karya tersebut dengan pelaku industri global. Dirinya menilai upaya menembus pasar internasional tidak cukup hanya dengan mengikuti pameran buku dan memperkenalkan katalog karya Indonesia. Yoris mengusulkan agar Indonesia memiliki perwakilan di pusat industri film dan penerbitan dunia. Kota yang menjadi sasaran antara lain New York, Los Angeles, dan juga London. Perwakilan ini pendengar bertugas untuk membangun jaringan dengan produser, penerbit, serta pihak yang berpotensi untuk mengadaptasi karya Indonesia. Dari rr.co.id informasi selanjutnya pendengar, industri komik Indonesia masih menunjukkan resistensi terhadap penggunaan kecerdasan buatan generatif atau generative AI, terutama karena proses pengembangan teknologi tersebut dinilai belum melibatkan kreator secara adil. Sekretaris Jenderal Asosiasi Komik Indonesia Aksi, Eki Moshmart, menilai persoalan utama penggunaan AI bukan terletak pada teknologinya. Namun isu ini terletak pada potensi pengambil alihan hak serta perhatian yang harus diberikan kepada kreator. Egi juga menilai pembahasan mengenai AI kerap lebih berfokus pada hasil visual dibandingkan proses kreatif yang dilalui seniman. Padahal proses penciptaan merupakan bagian penting dari karya komik yang perlu mendapat pengakuan dan perlindungan. Masih dari rr.co.id mendengar, Bali Tech Week atau BTW 2026 akan menghadirkan 13 sesi konferensi teknologi digital bertaraf internasional. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah. Dikatakan bahwa kegiatan ini akan mulai digelar pada 19 hingga 23 Oktober 2026 di Sanur, Bali. Dan ajang ini juga akan mempertemukan para investor global dengan para pengembang atau developer platform digital di Indonesia. Pendengar, untuk mengakses informasi aktual dapat melalui portal berita kami rri.co.id, dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita dalam Makassar menyapa pagi, kita akan membahas pendengar terkait dengan dampak perang Arab Saudi dan juga Houthi Yaman. Perlukah ibadah umroh ditunda? Kami menanti Anda di 0821-3333-9440. Dengan naiknya eskalasi di Arab Saudi, pendengar, apakah perlu ibadah umroh ini ditunda? Kami menanti Anda untuk bergabung di 0821-3333-9440 melalui telepon ataupun melalui pesan WhatsApp.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto

0: Mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Pendengar, masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kenal informasi dan inspirasi, kami masih menanti Anda untuk bergabung 0821-333-39440. Perlukah umroh ditunda? Mendengar dampak dari serangan Houthi dan juga Arab Saudi ini, seperti yang diinformasikan pagi tadi ya, bahwa penundaan keberangkatan ratusan jemaah umroh asal Sulsel dilaporkan terjadi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dan situasi ini berkaitan dengan meningkatnya eskalasi politik dan juga keamanan di Arab Saudi menyusul serangan kelompok Houthi ke wilayah tersebut. Dan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulsel, Iqbal Ismail, mengatakan bahwa pihaknya juga baru menerima laporan mengenai penundaan keberangkatan jemaah umroh. Disebutkan bahwa kondisi keamanan di Arab Saudi ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan sebelum perjalanan dilanjutkan. Dan menyingkapi situasi ini, pendengar, Kemenhaj Sulsel juga meminta Biro Perjalanan Haji dan Umroh untuk tidak mengabaikan perkembangan kondisi keamanan sebelum memberangkatkan jemaah. Iqbal menegaskan bahwa keselamatan jemaah umroh harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelanjutan perjalanan. Kami nantikan di 0821-333-3944. Perlukah umroh ditunda? Pendengar, melihat dampak dari perang Arab Saudi dan juga Houthi Yaman.

Ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya, jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Makassar pagi ini.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Prosatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di hari ini. Menurut Anda pendengar, dampak dari perang Arab Saudi dan juga Houthi Yaman, apakah perlu umroh ditunda? Kami juga telah menghadirkan ya beberapa informasi pendengar di pagi tadi terkait dengan bagaimana himbauan kepada travel umroh yang harus mementingkan keselamatan tentunya dan keamanan dari jemaah yang akan dibawa ke Arab Saudi. Kami menanti Anda di 0821 3333 9440.
1: Siap semua.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Halo Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah karya yang menyentuh hati dan penuh makna, menggambarkan perjalanan seorang anak dalam menghadapi kehilangan sosok ayah tercinta. Hoirul Trian dengan indah merangkai kata-kata yang mampu membangkitkan emosi dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti penting seorang ayah dalam kehidupan. Kisah dalam buku ini berpusat pada seorang anak yang harus menerima kenyataan pahit bahwa ayahnya telah tiada. Kehilangan ini membuatnya merasa hampa, bingung, dan kehilangan arah. Ia merasa seperti kapal tanpa kompas di tengah lautan luas. Pertanyaan ayah, ini arahnya kemana ya? Menjadi ungkapan kerinduan dan kebingungan yang mendalam. Namun, di balik kesedihan dan kehilangan, buku ini juga menyajikan pesan tentang harapan dan perjuangan untuk menemukan jati diri. Sang anak, meskipun terluka, berusaha untuk bangkit kembali dan mencari jalan hidupnya sendiri. Ia belajar untuk menerima kenyataan, mengenang kenangan indah bersama ayahnya, dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Buku ini tidak hanya bercerita tentang kehilangan, tetapi juga tentang pentingnya keluarga dan orang-orang terdekat dalam menghadapi masa-masa sulit. Dukungan dari keluarga dan sahabat menjadi sumber kekuatan bagi sang anak untuk melewati masa-masa kelam. Ia belajar bahwa cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekat dapat menyembuhkan luka dan memberikan semangat untuk terus maju. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan kembali peran seorang ayah dalam keluarga. Ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang memberikan cinta, dukungan, dan arahan bagi anak-anaknya. Kehadiran seorang ayah sangat penting dalam membentuk karakter dan mental anak. Hoirul Trian dengan gaya bahasa yang sederhana namun puitis, mampu menyampaikan pesan-pesan yang mendalam tentang kehidupan, kehilangan, dan harapan. Buku ini tidak hanya cocok dibaca oleh mereka yang pernah mengalami kehilangan, tetapi juga oleh siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang arti penting keluarga dan peran seorang ayah dalam kehidupan. Sebagai penutup, buku Ayah Ini Arahnya Kemana Ya? Adalah sebuah karya yang sangat menginspirasi dan penuh makna. Buku ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai waktu bersama orang-orang terdekat, tentang kekuatan cinta dan dukungan keluarga, serta tentang pentingnya menemukan jati diri dan jalan hidup kita sendiri. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kami hadirkan di ruang dengar Anda, update informasi warta berita dari Pro 3 RRI, dan nantinya kita akan membahas lebih dalam terkait dengan dampak perang Arab Saudi dan juga Houthi Yaman di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.